0: permukaan sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Begitu datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
3: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
5: akan pesan dari semua pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
12: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
13: bagaimana
12: Indonesia.
13: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
14: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
14: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip
2: tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini. Dan langsung saja kita tersambung lewat line telepon bersama Mas Ramadan di sana ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ramadan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ardi.
1: Iya pagi, apa kabar ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik
1: Mas. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Insya Allah siap.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda di hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Senin 27 Juli tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas dan juga Lampung Barat. Lalu pada malam dan juga dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 92%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, untuk hari ini kami perakirakan nihil. Demikian update informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.
2: RRI. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Wekanan pagi ini untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Kami akan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Canon, baik itu majalah udara, feature, kemudian ada filler, LM, dan mini drama. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Saudara pendengar, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang mendukung aktivitas masyarakat. Jalan yang baik dan layak memudahkan mobilitas warga, memperlancar bisnis, hasil pertanian, mempercepat akses masyarakat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Pada edisi kali ini pendengar, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita semua, yaitu kesehatan. Dan yang lebih menariknya pendengar, ada kabar baik karena sudah ada program cek kesehatan gratis yang siap memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, tahukah Anda pemerintah menggalakkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat mencakup bayi hingga lansia melalui puskesmas dan aplikasi Satu Sehat dengan layanan seperti screening penyakit tidak menular, deteksi dini kanker, dan TBC sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk membangun kesadaran kesehatan sejak dini dan mengintegrasikan data kesehatan warga. Tujuan utama dari program ini adalah mendeteksi penyakit sejak tahap awal sebelum gejala muncul, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan, membantu pemerintah dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Satu Bicara Pendengar dengan judul Tantangan Bagi Kesehatan dan Masa Depan Generasi Muda. Stunting merupakan masalah gizi yang serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar yang seharusnya untuk usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Selain masalah tinggi badan, stunting juga berhubungan dengan gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada kondisi fisik anak saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan di berbagai aspek. Ya, benar. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya yang seharusnya memiliki tinggi badannya yang lebih proporsional dengan usia mereka. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting pada anak biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau dari kehamilan hingga usia 2 tahun, yang merupakan periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh. Dampak fisik stunting tidak hanya terbatas pada tinggi badan, tetapi juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami stunting lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak berkembang dengan optimal. Anak-anak dengan stunting sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan otot dan tulang. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah mobilitas atau gerakan yang terbatas yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Dan pendengar, stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka. Gizi yang kurang dalam masa perkembangan otak yang sangat pesat pada 2 tahun pertama kehidupan dapat menghambat pembentukan jaringan otak dan mempengaruhi kemampuan belajar anak di kemudian hari. Pendengar, dampak stunting tidak hanya terbatas pada masa kecil anak, tetapi juga dapat berlanjut hingga mereka dewasa. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kualitas hidup yang lebih rendah di masa depan. Beberapa dampak jangka panjang dari stunting adalah stunting dapat mempengaruhi kapasitas kerja individu di masa depan. Anak yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dan anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan jangka panjang. Mereka cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang akhirnya memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Dan pendengar, secara keseluruhan tingginya prevalensi stunting di suatu negara dapat meningkatkan beban ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing negara di tingkat global dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Stunting adalah masalah yang bisa dicegah dan diatasi melalui intervensi gizi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka stunting antara lain, yaitu pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mencegah stunting. ASI yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Setelah 6 bulan, pemberian empasi yang bergizi dan seimbang menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak. Kesehatan ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Pemeriksaan yang teratur, suplemen gizi bagi ibu hamil, serta imunisasi yang tepat untuk anak-anak sangat penting untuk mencegah stunting. Dan terakhir pendengar, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang, kebersihan dan sanitasi yang baik, serta perawatan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah stunting. Pendengar,
Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan kognitif pada anak, hingga penurunan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah stunting dan memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

Setiap anak memiliki mimpi, mimpi yang tumbuh dari semangat, harapan, dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Anak-anak disabilitas Indonesia telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, mereka mampu mengukir prestasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, olahraga, hingga teknologi. Setiap langkah yang mereka tempuh menjadi inspirasi bagi kita semua. Mereka mengajarkan arti keberanian, ketekunan, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Mari bersama menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai setiap perbedaan, dan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk berkembang sesuai potensi mereka. Karena setiap anak berhak bermimpi, setiap anak berhak berprestasi, dan setiap prestasi adalah kebanggaan Indonesia. Berani bermimpi, berani berprestasi, inspirasi anak disabilitas Indonesia.

bagian alami dari kehidupan, kita lahir dengan latar belakang, budaya, keyakinan, dan cara pandang yang beragam. Namun, di balik semua perbedaan itu, kita memiliki tujuan yang sama, hidup berdampingan dengan damai. Damai tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Damai hadir dari sikap sederhana seperti mau mendengarkan, saling menghormati, dan menghargai pendapat yang berbeda. Ketika kita memilih untuk memahami daripada menghakimi, saat itulah benih-benih kedamaian mulai tumbuh. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dengan saling menghormati, kita membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa percaya. Mari jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk mempererat persaudaraan, karena damai dimulai dari cara kita menghargai satu sama lain. Bersama kita wujudkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

Tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.

Pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

Anda, hepatitis adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus, konsumsi alkohol berlebih, atau faktor lainnya. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, penting untuk menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, tidak berbagi jarum suntik, serta melakukan vaksinasi hepatitis sesuai anjuran. Jika mengalami kulit dan mata menguning, urin berwarna gelap atau mudah lelah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lindungi hati, jaga kesehatan, dan cegah hepatitis sejak dini.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Gema Lapangan Hijau di Udara. Pemeran, narator Dewi Agustinasari, Afrizal Rais sebagai Kakek Danu, pria 65 tahun, penggemar berat sepak bola, sangat mengandalkan Radio Republik Indonesia. Rinando Arvituala sebagai Rian, pria 17 tahun, cucu Kakek Danu, pemuda masa kini yang sangat melek teknologi. Ponita Dewi sebagai Rina, wanita 20 tahun, kakak Rian, seorang mahasiswi yang sibuk namun penyayang. Yeni Yulistiana sebagai Ibu Sari, wanita 45 tahun, Ibu Rian dan Rina, sosok yang lembut dan penengah. Penulis naskah, Sriyani. Editor, Dwi Yulianti.

0: pada kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita, dan saya nanti bersama juga Bung Jatuh.
1: Malam itu di sebuah sudut rumah yang sederhana, udara dipenuhi dengan gemahas komentator RRI. Di saat banyak orang terpaku pada layar televisi dan gawai, Kakek Danu tetap setia pada frekuensi radionya, sebuah kebiasaan yang tak lekang oleh waktu.
0: Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencabung serangan dengan kostum putih-putih, tapi sayang serangannya dapat dipatahkan.
2: Kek, masih zaman ya dengerin bola lewat radio. Gambarnya kan nggak ada. Mana layarnya hitam putih begini, lebih seru nonton live streaming pakai HP. Gambarnya jernih dan banyak highlight golnya.
3: Anda, zaman sekarang justru disinilah sininya. Cu, suara penyiar RRI itu melatih imajinasi kita. Dulu, waktu kakek seumur kamu, cuma radio ini yang bisa menyatukan kami sekampung untuk merasakan euforia piala dunia bersama-sama.
2: Iya deh kek, boleh juga sih suaranya bikin tegang, apalagi pas penyiar teriak gol, kencang banget bunyinya.
4: Bek kanan sudah kembali balik ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan.
5: Tuh kan, kakek pasti lagi asik dengerin RRI. Dari muda sampai sekarang, gak pernah berubah hobinya. Selalu asik kalau dengerin RRI.
6: Tim mana yang lagi tanding, kek? Biarin ikutan tebak skornya nih. Tim favorit kakek lagi main ya?
3: Benar sekali, nak. Ini pertandingan babak penyisian grup. Dengarkan suaranya. Atmosfernya sangat terasa. Bayangkan saja, pemain nomor punggung 10 sedang menggiring bola melewati dua pemain bertahan lawan.
4: Tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss
6: sedikit. Suaranya benar-benar jelas dan mendebarkan. Keren banget penyiar RRI. Cara dia melaporkan pertandingan benar-benar terbawa emosinya. Kita juga jadi ikutan deg-degan.
2: Iya, Kak. Ternyata dengerin radio nggak kalah seru ya. Nggak ada gambar, tapi imajinasi kita yang bikin pertandingannya jadi terasa lebih hidup. Apalagi kalau skornya tipis begini.
4: Berada kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nanti ikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah lakukan melambung tikar gol terjadi. Terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti, datang lagi serangan Kanada.
1: Suara penyiar RRI di malam itu bukan hanya sekedar laporan olahraga, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan nostalgia sang kakek dengan cucunya. Melalui siaran radio, perbedaan generasi melebur menjadi tawa dan kebersamaan keluarga yang
4: namun kali itu. Serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor.
3: Alhamdulillah, peluit panjang telah dibunyikan. Tim yang kakek dukung menang malam ini. Terima kasih ya Radio Tua ini. Kamu selalu setia menemani kakek mendengar gema Piala Dunia.
2: Hebat banget ya kek, tim kakek menang. Kapan-kapan Rian ikutan nemenin kakek dengerin bola di radio RRI lagi ya. Ternyata serunya gak kalah sama nonton di HP.
6: Iya kek, ini momen langka yang seru banget. Suara RRI benar-benar pemersatu kita malam ini, sambil makan pisang goreng buatan ibu.
5: Lihatlah ya, semangat kakek untuk sepak bola beserta radionya menular ke anak-anak. Pertandingan yang luar biasa.
1: Demikian kami hadirkan mini drama Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan. RRI.
2: Baik, selamat datang di manapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di RRIW Kanan pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin, lembaran yang ke-27 di bulan Juli 2026. Bersama saya Prisil, untuk Anda semuanya, selamat pagi. Untuk Anda selamat beraktivitas, baik para petani, pekebun, peniaga. Semoga di hari ini menjadikan hari yang baik untuk Anda semuanya dan dilancarkan semuanya rezeki. Amin. Saat lagi kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk kita menekan acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: 95,8 MHz, Simpang Pematang, Tulang Bawang, 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini...

0: lah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, listrik di daerah.
4: Pengen jerit rasanya loh.
5: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Ardisen menemani Anda di Lampung pagi ini dalam acara Halo RRI. Yes, edisi Senin 27 Juli 2026. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda, silakan laporkan di sini di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-709. Dalam acara Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ya baik, kembali bersama Ardisen dalam Halo RRI ya. Dan untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang menurut Anda ini tidak baik ya. Anda langsung dapat menyampaikannya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0817207909 ya. Kita ada yang masuk ini dari Agus di Lampung Timur. Info dong, RRI Pro 3 Bandar Lampung gak ada ya, RRI Pro 3 Bandar Lampung. Pro 3 hanya ada di pusat ya. RRI Pro 3 sinyalnya diperkuat, audio diperbaiki. Ya, 87,7 FM ya. Tolong sinyalnya diperkuat, audio diperbaiki. Kadang dengungnya keras banget. Ini malah putus-putus suaranya. Mohon segera dicek ya. Kelas RRI harus satset dong katanya. Oke, penanganannya. Terima kasih. Siap. Kalau begitu nanti kita sampaikan langsung ini kepada semua yang berwenang nih RRI ya. Baik tim teknik, tim semuanya ini dalam RRI. Semoga ini bisa langsung meneruskan ya agar RRI Pro 3-nya dapat terdengar jelas oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Baik, selanjutnya kita ke ini tadi dari WhatsApp ya. Kita juga hari ini mendapatkan apa ini? Tentang Pertamina Patraniaga Sales Area Lampung ya, yang bersama pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung pada Kamis kemarin ya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan BBM khususnya biosolar, kelancaran pelayanan di SPBU, serta penyaluran energi kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Dan juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Lampung Budi Darmawan yang menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi pelayanan di seluruh SPBU yang dikunjungi berlangsung dengan baik. Antrian kendaraan masih dalam kondisi kondusif dan tidak meluas hingga keluar area SPBU. Selain itu, waktu tunggu masyarakat untuk memperoleh BBM relatif singkat. Ini tapi nampaknya kita melihat masih banyak yang keluar-keluar dari area SPBU ya, di jalan-jalan raya masih ada antrian ya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi ini mengatakan Pertamina terus melakukan penyesuaian penyaluran sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar ya. Semoga ya. Nih kita sih berharapnya seperti itu. Namun itu kan statement dari manajer terus juga dari menteri. Tapi masyarakat sendiri berkomentar, SPBU yang dekat Puri Gading Teluk pasti lolos lagi katanya. Oh, kenapa ini? Terus juga ada tentang ini. Pertalite cuma ada beberapa jam aja katanya. Udahnya tiap isi full karyawannya malah cemberut. Oh, kenapa karyawannya yang cemberut ya? Iya, kayak punya pribadi gitu ya. Ini kan hak setiap masyarakat Indonesia ya. Oh, disebutkan ya akunnya ya, username-nya. Oke. @bsyev13. Sidaknya jangan janjian, Pak. Ayo saya temenin ke SPBU yang selalu kosong. Iya, karena statement-nya menurut saya juga ini kayaknya enggak pas ya. Karena tadi statement-nya tidak ada antrian di luar SPBU, sedangkan ini yang di dekat kita aja nih ya. Di dekat kantor kita ini antrian tuh sampai menutupi rumah makan Padang ya. Rumah Iya, Jenderal Gatot Subroto. Bukan dong, itu Sudirman masih ya. Oh, Gatot Subroto ya sudah jalannya ya. Oke, di Jalan Gatot Subroto itu saja itu nutupin rumah makan Padang begitu. Yang rumah makan Padangnya ketakutan kalau udah ada antrian begitu. Sampai ke belakang-belakang nih karya sampai pos begitu, itu ada antriannya pasti. Ini jalan raya, jalan utama, antrian masih ada ya. Jadi, ini sidak di tempat yang mana ini? Rumah dinas. Sampai rumah dinas begitu ya. Ketua DPRD tuh, rumah dinas ketua DPRD pun sampai ketutup juga oleh antrian ini juga. Ya, jangan sampai semua-mua orang masyarakat jadi kesusahan karena ini ya. Ini kasihan lah masyarakat yang memang apalagi supir-supir dari truk-truk yang besar-besar itu juga kan mereka kerja waktunya berharga begitu ya. Tolong dihargailah waktu-waktu dari setiap masyarakat warga negara Indonesia ini. Jadi jangan sampai
kebuang waktunya cuma untuk menunggu antrian. Karena kalau di SPBU saya sendiri nih di daerah Kurungan Nyawa ya, ya dekat Rumah Sakit Jiwa, itu antriannya dari malam ya. Jadi dari malam mereka sudah nunggu SPBU-nya buka. Ada yang dari subuh, di azan subuh itu sudah antriannya sudah panjang begitu. Dan ini kan berarti mereka tidur di mobil aja gitu. Kasihan ya warga negara Indonesia ya. Oke, ada Hendra underscore BW 011. Sidaknya jangan cuma dalam kota. Coba sidak di berbagai wilayah, kabupaten, kecamatan. Baru tahu kebenarannya. Enggak perlu sampai ke dalam-dalam juga. Di kota ini, tengah kota kita, Pak Homan juga ada begitu sebenarnya ya. Jadi itu adalah yang mungkin tadi ada statement dari masyarakat juga yang jangan janjian. Nah ini baru kayaknya benar. Ya sudah, nanti kita akan lanjutkan. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI. Silakan Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, telepon di line telepon kami 0721 269 720 atau WhatsApp 0811 720 7909.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih, nih. Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Baik, pendengar, kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI, tempat yang Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Anda dapat sampaikan langsung melalui line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Semoga tadi Agus yang mengeluhkan tentang Pro 3 nanti bisa langsung ditanggapi, oke? Dan selanjutnya ini kita masih ngebahas tema tadi, tema kan jadinya, kok jadi tema? Bukan, tapi membahas tentang antrian solar ya, yang memang mengular di mana-mana begitu. Dan tadi sih komentar-komentar netizen memang lucu-lucu ya, tidak sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkaitnya begitu. Oke, dan ini kita ngobrolin juga tentang aksi kejar-kejaran remaja di Bandar Lampung ya, yang tentunya aksi tersebut terekam kamera dan diduga terjadi di Jalan Raden Imbakusuma dekat PDAM Sumur Putri Teluk Betung, yang sampai saat ini belum diketahui pasti kapan kejadian ini berlangsung ya. Dan kita juga belum tahu dan mendapatkan bagaimana keluhan dari masyarakat sendiri, dan kita pengen tahu nih, ini ada Madon di Teluk, apakah menyampaikan hal yang sama atau seperti apa? Kita dengarkan, kita akan mendengarkan, ini dia dari seseorang di Teluk.
1: Halo RRI, perkenalkan nama Madon. Area Teluk sih kebanyakan fasilitasnya itu gorong-gorong sih biasanya itu, karena kan kalau musim hujan, sekarang kan bentar lagi kan musim hujan itu, fasilitas dikerukin lah itu gorong-gorongnya. Kadang kalau macet kan mampet atau apa, dia masuk airnya naik gitu kan, gitu. Ya itu aja sih.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, kita membahas tentang ini insiden-insiden penembakan-penembakan yang terjadi di wilayah Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung ya, yang mungkin terjadi. Kita kedengarkan terlebih dahulu ini dari masyarakat sebelum kita bertanya kepada pihak berwenang. Langsung saja kita dengarkan, ini dia.
1: Halo RRI, saya Akbar dari Tanjung Karang Timur. Saya lihat akhir-akhir ini marak lagi begal nih. Banyak juga yang menggunakan senjata. Ini mengkhawatirkan masyarakat. Tolong bagaimana solusinya atau respons dari aparat? Terima kasih, RRI.
0: Oke, baik. Ini pengen respon dari aparat seperti apa tentang begal dan insiden-insiden penembakan yang terjadi juga begitu ya. Langsung saja kita tersambung lewat line telepon bersama Kasih Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, AKP Nila, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, AKP Nila, kita pengen tahu nih tentang insiden-insiden yang terjadi di belakangan ini. Yang tadi juga ada dari masyarakat yang ingin meminta bagaimana nih tentang begal belakangan ini seperti apa. Begitu, mungkin bisa ditanggapi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya ini masalah kita bersama, dan tentunya pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung akan terus berupaya melakukan patroli, dan kita pun sudah memasang beberapa titik CCTV di wilayah kota Bandar Lampung, termasuk ke tempat-tempat terpelosok juga. Dan untuk antisipasi terjadinya pencurian kendaraan dengan kekerasan, nah, dimohon kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya, bila terjadi atau melihat pelaku menggunakan senjata api, dimohon jangan segera mendekat. Langsung saja menghubungi call center 110 dan langsung tersambung ke Polresta Bandar Lampung. Call center 110 tidak menggunakan biaya, free. Dan menghubungi call center 110 menggunakan telepon seluler.
0: Oke, baik.
2: Seperti itu. Dan itu 1x24 jam, pihak kepolisian yang bertugas akan merespon cepat. Dan dipastikan 10 menit sudah hadir di lokasi kejadian. Jangan sungkan, segera menghubungi call center 110. Jangan mendekat bila terlihat pelaku menggunakan
0: senjata api ya.
2: Senjata api, okay. Seperti itu.
0: Oke, AKP Nila, ini kan apakah call center 110 ini lebih cepat ketimbang kita langsung datang ke polsek-polsek terdekat atau seperti apa? Karena kan memang kemarin pelaku curanmornya itu memang sudah nekat ya, beraksi di siang hari, di jam kantor begitu, di tempat umum ini bahkan. Apakah sudah ada yang terungkap dari para pelaku ini atau seperti apa?
2: Baik, sudah banyak yang terjadi untuk warga masyarakat yang mengalami peristiwa, menghubungi call center 110 dan segera ditanggapi langsung. Dan unit reaksi cepat dari Polresta Bandar Lampung akan segera mendatangi lokasi kejadian. Mengapa saya sampaikan itu lebih cepat daripada warga masyarakat datang ke kantor polisi terdekat di wilayah Kota Bandar Lampung? Mengapa lebih cepat call center? Karena call center langsung merespon. Telepon ke seluler, melalui telepon seluler ke 110 itu berdering paling lama 2 kali langsung direspon. Dan itu pun dari pihak call center, mereka membuka semua seluruh CCTV, titik CCTV yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, begitu juga langsung disampaikan, diinformasikan kepada polisi terdekat yang bertugas.
0: Oke,
2: melalui pesawat udara ataupun ke telepon via WA. Yang lebih cepat lagi, call center itu begitu menerima laporan langsung menghubungi seluruh anggota kepolisian yang bertugas melalui hubungan udara, telepon udara.
0: Oke.
2: Dan itu semua mendengar. Nah, begitu, semua kepolisian yang bertugas, petugas pada saat itu, baik yang di lapangan ataupun yang di kantor, semua mendengar.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu.
0: AKP inilah, untuk kejadian yang kemarin yang terjadi di kantor camat, begitu, yang terjadi di siang hari, di jam kerja, ini seperti apa?
2: Itu terjadi karena di jam kerja kemungkinan terlambat melapor karena situasi kondisi. Seperti itu. Dan untuk pemberitahuan menghindari terjadinya keterlambatan perkara yang terjadi, ya saya mohon segera menghubungi call center 110. Saya pastikan akan direspon cepat.
0: Oke, baik. Ini tapi kemarin juga sudah ada perintah juga dari Kapolda untuk tembak di tempat untuk pelaku begal. Tapi ini kan aksinya makin marak nih. Seperti apa tanggapannya dari Ibu Nila sendiri?
2: Oh, begitu ya. Jadi kalau untuk perintah dari pimpinan seperti itu memang dilakukan. Tetap kami lakukan melakukan tindakan tegas terukur. Bila memang itu tidak membahayakan warga masyarakat sekitar. Hanya saja kan kalau dilakukan perbuatan tegas terukur, itu kita memprediksikan gitu loh, Mas. Memprediksikan di situ ada warga masyarakat atau tidak, seperti itu.
0: Oke, iya karena memang kalau kita lihat ini begal-begal zaman sekarang nih Bu AKP inilah, nampaknya udah tidak takut lagi. Seperti apa ini kita untuk meresponnya? Masyarakat harus seperti apa ketika memang menghadapi ini? Karena mungkin kalau yang sebagai korban, yang shock gitu ya, udah tidak terpikirkan untuk mungkin menelpon call center atau seperti apa ini, apa yang mungkin bisa kita lakukan?
2: Ya itu dia, kalau memang apa terjadi serta-merta di depan mata bagi masyarakat, warga masyarakat yang mengalami kejadian tersebut, ya berupaya yang saya sampaikan itu menghindar dulu sebentar dan menghubungi call center 110. Kalau untuk warga masyarakat yang memarkirkan kendaraan biar tidak terjadi curanmor, itu ya dilakukan kunci tambahan dan memarkirkan kendaraan memang di tempatnya. Seperti itu. Lebih ini aja, menambah pengamanan untuk kendaraannya, kunci tambahan seperti itu. Dan itu bukan alternatif ya, itu yang harus dilakukan. Dari kepolisian pun sudah tidak capek-capeknya untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan call center 110 ini.
0: Jadi tetap,
2: dan call center 110 ini inilah upaya tercepat dari warga masyarakat memberikan informasi yang akurat yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang intinya kita harus benar-benar sigap untuk menelpon call center ya, apalagi memang kita posisinya adalah sebagai saksi mungkin atau yang melihat, langsung saja telepon call center 110 begitu ya.
2: Iya, betul. Karena di call center ini, 110 ini, petugas yang melaksanakan tugasnya pada 1x24 jam, itu mereka tuh begitu menerima telepon dari call center 110, menerima telepon petugas yang bertugas ini, mereka tuh langsung ngecek CCTV yang tersebar di sudut sampai dengan ke sudut Kota Bandar Lampung. Dan itu laporan itu langsung didengar, disampaikan oleh petugas call center melalui pesawat udara yang dapat didengar seluruh anggota kepolisian yang bertugas baik di lapangan maupun yang di kantor. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Jadi saya tegaskan sekali lagi untuk mengamankan diri pada saat kejadian ya.

0: pelayanan kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung kepada seluruh masyarakat seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya.
1: Oke. Baik, Akap Inila, terima kasih untuk tentunya statement dan jawaban yang memang disampaikan kepada masyarakat. Memang semoga kita lebih hati-hati dan juga masyarakat akan lebih proaktif juga untuk melaporkan secara cepat kepada pihak kepolisian ya. Terima kasih Akap Inila, selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih RRI.
1: Baik, terima kasih. Dan itulah dia respon dari AKP Nila yang merupakan Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nila Wati. Dan pendengar, nanti kita juga masih akan bersama-sama mengikuti Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI kali ini. Dan masih ada beberapa dari netizen yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Anda masih bersama Ardi di Halo RRI. Anda masih bisa menelpon line telepon 0721269790 atau WhatsApp 0811720709. Kita dengarkan yang satu ini. Jangan kemana-mana, ini masih tentang Halo RRI dan dari masyarakat, silakan kita dengarkan.
1: Halo RRI, saya Mutia dari WH Lim Gang Tangkil. Saya mau laporan dong, daerah saya sering mati lampu, coba dong dicek, terima kasih.
0: Ini tentang mati lampu, pemadaman listrik apakah masih, apa seperti apa? Ini karena, nampaknya tidak semua ya, tidak rata gitu ya. Ada yang memang listrik tetap hidup, ada yang ini. Jadi ini semoga menjadi perhatian juga untuk PLN ini kalau begini ya. Ya sudah, oke. Nanti disampaikan ya Mutia dari Wahalim tentang pemadaman listrik. Oke. Ada siapa lagi kita akan dengarkan?
2: Halo RRI, saya Winnie dari Abdul Qadir 1. Mau laporan dong, di daerah saya sering terjadi macet di depan ramnya Ciplas di jam 4. Tolong dong ditertibkan, terima kasih.
0: Oke, Abdul Qadir ya, di Raja Basa begitu ya, ramaiannya cepat, oke memang di situ. Ya, semoga ini bisa didengar juga dan bisa langsung ditanggapi dan diberikan respon cepatnya juga ya, agar memang warga di sana nyaman begitu.
3: Halo RRI, perkenalkan saya Rahman, saya tinggal di daerah Kemiling. Di daerah Kemiling itu, di daerah jalan rumah saya itu, jalan Imbarade Kusuma itu banyak jalan-jalan yang bolong. Mungkin yang bolongnya itu karena mungkin kurangnya awarenya pemerintah dalam hal itu. Jadi banyak yang berbahaya untuk orang sekitar, terutama kan banyak pengendara. Kemarin pun ada yang jatuh, ibu-ibu di sana. Mungkin itu aja sih, paling aware, paling jalan sih yang paling penting, karena itu fasilitas yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah.
0: Ya, Kemiling ya, jalanan banyak yang rusak dan membahayakan. Ini juga terjadi oleh saya pribadi tadi pagi ya. Ini di depan minimarket ya. Di depan minimarket Indo itu. Dan ini di sekitaran menuju Bambu Kuning kalau dari arah Kemiling ya. Ini di sekitaran Bambu Kuning, itu di Pasar Bambu Kuning, itu apa? Pasir Gintung ya, ya Pasar Lebak Budi begitu. Ini ada jalan yang memang parah dan saya sudah dua kali menjadi korban di situ ya. Motor saya sudah langsung bengkang ya, peleknya begitu. Dan semoga ini bisa langsung ditangani ya. Ini kedua kalinya karena waktu itu setelah itu sudah ditambal jalannya dan sekarang berlubang lagi. Ya, tolonglah kualitas tambalannya yang bagus ya, kalaupun mau nambal sulam yang bagus kualitasnya. Ini Kota Bandar Lampung berarti ya, tentang jalan. Ya sudah, semoga ini bisa disampaikan. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah ikut berpartisipasi dalam Halo RRI kali ini. Dan kami ingatkan Halo RRI ada di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat di setiap jam 9 hingga jam 10 pagi. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di lingkungan Anda. Silakan sampaikan di sini di Halo RRI. Namun Ardi harus pamit dari Halo RRI edisi hari ini, hari Senin ya, 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali terutama di Lampu Siang ini ya, dalam segmen pengaruh sama gender kita akan nanti akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan memberikan informasi tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan ya. Jangan kemana-mana, bersama saya Novita Vira dan juga operator yang bertugas mengucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas, selamat mendengarkan siaran kami di hari-hari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Alhamdulillah ya, di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup cerah kali ini di hari Senin yang juga cukup padat, semoga Anda semua nih tetap diberikan kesehatan dan juga keberkahan yang juga melimpah ya, sehingganya bisa lancar ya dalam segala aktivitasnya. Dan kali ini di RRI Program Satu, setiap Senin seperti biasa di pukul 10 lebihnya 15 menit kita akan membahas mengenai satu topik dari pengaruh utaman gender, yaitu menggunakan sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender ya. Siang hari ini tengah hadir ya bersama kita yang juga nantinya akan memberikan informasi tentunya kepada kita semua. Ini yaitu dari Ibu Yuli Nugrahani STP. Beliau selaku Ketua Forum Puspa Lampung yang juga akan sharing bersama kita dan juga berbagi pengalaman mengenai sastra ya. Kira-kira apa nih yang nantinya akan digunakan sebagai kampanye adil dan juga setara gender. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu Yuli.
1: Waalaikumsalam Mbak Fira, selamat siang.
0: Iya, selamat kabar siang. Ini. Bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cerah juga di Haji Mena. Saya
0: iya.
1: Tinggal di Haji Mena dan ini cerah banget.
0: Iya, betul sekali. Di Pahoman juga nih cerahnya nih lumayan gitu kan ya. Dan pastinya siang hari ini berpengaruh juga nih dengan aktivitas dari pendengar RRI Program 1 nih, yang juga mungkin berhubungan dengan segala hal bentuk literasi yang sekarang tuh merupakan salah satu program dari Atas Cita juga ya Bu ya. Ini literasi yang juga terus digaungkan, yang tentunya nih generasi muda juga mesti sangat banget nih mengembangkan segala potensi yang ada, terutama salah satunya literasi, membaca, kemudian juga berkarya gitu kan ya. Nah sebelumnya nih Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi, bagaimana sih Bu Yuli menanggapi mengenai hal sastra yang digunakan untuk kampanye adil dan juga setara gender ini? Silakan Ibu.
1: Mbak Fira dan teman-teman sekalian yang mendengarkan RRI, saya tuh kenal buku dari masih SD atau mungkin malah belum sekolah, karena ibu saya itu seorang guru. Dan kemudian ibu saya, Bu Titi itu tuh, ketika menjadi guru SD, beliau sering membawa buku-buku yang akan disimpan di sekolah SD tempat ibu ngajar itu ke rumah. Ada salah satu buku yang sangat saya ingat. Buku itu buku anak, judulnya Tini dan Tono. Mbak Fira pernah baca nggak?
0: Tini dan Tono ya, ini seperti buku yang juga sangat lama sekali, seperti ibu bapak Rugi gitu
1: banget.
0: Kan, ya udah lama banget nih. Iya.
1: Ini buku lama banget, jadi saya SD itu sekitar tahun 80-an, jadi bisa dibayangkan. 80 Mbak Fira umur berapa?
0: 80, belum lahir ibu. Kebetulan ya.
1: Nah, buku Tini Tono ini adalah salah satu buku anak, buku cerita anak yang ditulis sebenarnya yang terjemahan dari buku bahasa Belanda kalau nggak salah, ditulis oleh Annie Smith. Nah, Annie Smith ini penulis cerita anak memang, kemudian salah satu buku yang populer ini, judul aslinya aku lupa, Chip and Jenny atau apa kayak gitulah. Nah, di Indonesia diterjemahkan menjadi Tini dan Tono. Tini dan Tono ini itu isinya buku yang berisi cerita-cerita pendek menceritakan anak bernama Tini dan Tono. Mereka ini anak-anak kecil yang kemudian bersahabat karena mereka bertetangga dan mereka ada dalam satu relasi yang asik kayak gitulah. Nanti coba Mbak Fira atau teman-teman yang mendengar gitu, coba cari apakah di Gramedia dicetak ulang, karena buku ini memang buku tua dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, ketika saya dulu membacanya, saya udah senang sekali membayangkan mengimajinasikan bagaimana anak-anak itu bermain dengan senang hati tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin saja muncul. Misalnya digambarkan Tini dan Tono itu tuh bermain menerobos pagar rumah mereka, padahal pagarnya itu tuh ada duri-duri, sehingga ketika mereka melewati pagar itu, baju mereka menjadi tersobek-sobek, menjadi robek kayak gitu. Tapi mereka sebagai anak-anak kan gak mempertimbangkan itu kan. Nah, di ada tokoh lain dalam cerita itu adalah ibu-ibu mereka. Nah, ibunya si Tini itu menanggapinya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan dan menyampaikan hal-hal yang justru kalau sekarang kita lihat ini sebagai bentuk parenting gitu ya, pola asuh, itu justru memberikan dukungan pada anak. Sehingga ketika anak ini dalam cerita itu digambarkan Tini dan Tono. Tini dan Tono ini diberi keleluasaan untuk pergi ke rumah justru memakai baju yang jelek aja gitu. Sehingga mereka tidak perlu merusak baju-baju bagus lain karena mereka bermain mungkin kotor, mungkin akan robek dan sebagainya. Nah, buku ini menjadi salah satu apa ya Mbak Fira, yang membantu saya belajar soal adil gender. Yang pertama, karena soal relasi Tini dan Tono yang digambarkan dalam buku itu sebagai anak-anak, laki-laki dan anak perempuan itu bisa berrelasi, bisa bersahabat secara setara. Kemudian mereka bersama-sama mengembangkan imajinasinya, juga akalnya secara baik. Dan mereka disupport oleh orang tua yang melakukan pola asuh yang mendukung mereka. Sehingga mereka digambarkan dalam kisah-kisah itu kisah-kisah pendek kok, karena memang cerita anak ya, yang harusnya memang dibaca oleh anak-anak SD kayak gitu, anak-anak yang baru belajar membaca, digambarkan sangat sederhana dan mereka berkembang sesuai dengan apa yang memang menjadi kapasitas, bakat atau talenta mereka gitu. Jadi ada 3 poin yang saya dapat dari buku cerita anak ini. Dan itu melekat sampai sekarang. Saya sekarang umur udah 50 tahun lebih. Tapi masih ingat tentang buku Tini dan Tono ini. Dan ini betul-betul menjadi sarana bagi saya untuk belajar soal adil dan setara gender itu di awal. Sangat dini. Karena saya membaca ini ya masih kelas 1 atau 2 SD. Karena saya begitu mengenal huruf, saya cepat membaca dan saya banyak membaca buku-buku yang dibawa oleh ibu saya gitu. Dan ini buku tentang Tini Tono ini salah satu pelajaran yang menarik bagi saya, sering saya pakai juga sebagai referensi walaupun itu diceritakan dengan sangat sederhana. Nah, itu Mbak Fira sebagai awal. Jadi bagaimana sastra itu sebenarnya bisa membantu untuk mensosialisasikan nilai-nilai adil dan setara gender melalui cara yang paling sederhana. Kalau kita sekarang ini punya sastra lokal gitu ya, kalau di Indonesia itu misalnya kita punya pantun, kita punya puisi-puisi yang sederhana kayak gitu, itu juga sarana yang bisa digunakan dan itu saya pakai. Itu apa namanya, gambaran awalnya.
0: Ya, baik Ibu. Jadi memang ternyata berpengaruh ya ketika buku bacaan banget, yang juga itu kemudian menempel nih sampai saat ini. Sehingga pada akhirnya dari Bu Yuli sendiri menjadi sosok yang juga menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah di mana Ketua Forum Puspa Lampung saat ini, pendengar beliau ini juga merupakan sosok yang juga seniman sehingga menciptakan karya tulis ya Ibu ya, yang pada ya, khususnya adalah sastra, khususnya cerpen dan juga puisi. Wah, keren banget sih Ibu,
1: bisa
0: sosoknya ya.
1: Buku-buku bisa cek nanti sekali. Buku-buku saya.
0: Ya, ini juga menginspirasi loh, terutama buat generasi penerus yang juga nih punya imajinasi, yang juga kayaknya enggak harus ngebuat literasi itu di dalam sebuah karya caption Instagram gitu aja ya Ibu ya. Tapi juga membuat karya yang juga bisa meluas gitu. Tentunya dari Forum Puspa Lampung juga ada kaitannya gitu ya dengan tulisan sastra. Nah, gimana sih Bu kontribusi sastra sehingga Bu Yuli sendiri ini bisa memperjuangkan keadilan gender dalam kontribusi sastra itu sendiri?
1: Ya, saya punya banyak pengalaman dari perjumpaan saya dengan banyak orang. Misalnya dalam bulan ini saja ada beberapa telepon atau permintaan untuk berjumpa. Mereka ini tidak melulu baik-baik saja. Mereka sebagian besar di antaranya itu adalah korban kekerasan, korban KDRT. Ketika mereka mencurhatkan apa yang menjadi masalahnya atau mengadukan atau melaporkan, mereka seringkali ada dalam ruang yang tidak mendapatkan support dari orang lain. Bahkan ketika mereka kontak saya menceritakan itu kepada pihak yang lain pun tidak selalu itu akan langsung diterima sebagai bagian yang harus dibantu. Kayak gitu. Karena sekarang ini bentuk kekerasan itu sangat banyak, Mbak. Orang ada di ruang privat, di dalam kamar gitu ya, sendirian. Tidak ada orang lain yang berjumpa secara langsung, itu pun bisa menjadi korban. Karena sarana HP yang mereka miliki. Misalnya kayak gitu. Mereka bisa menjadi korban kekerasan seksual di ruang privat, di keluarga, dimanapun, atau jenis-jenis kekerasan yang lain. Nah, ketika saya mendapatkan banyak kisah yang dilaporkan atau dicurhatkan, diadukan, tidak selalu apa yang saya tangkap itu bisa saya ceritakan apa adanya. Kalau dulu, saya pernah menjadi jurnalis dulu di Malang Pos. Sebelum saya menikah dan tinggal di Lampung, saya wartawan di sana. Kemudian di Lampung pun saya pernah menjadi pimpinan redaksi satu majalah. Dan saya menuliskannya dalam bentuk jurnalistik. Tulisan-tulisan jurnalistik yang harus apa adanya, yang harus sesuai dengan fakta. Tapi ternyata tidak semua informasi yang saya terima itu dapat saya tuliskan dalam bentuk tulisan jurnalistik, berita, features, atau apapun gitu ya. Karena ada kerahasiaan yang memang harus dipegang. Misalnya saya nggak boleh mengungkapkan nama orangnya, saya tidak boleh menyebarkannya sebelum sampai pada final dan sebagainya. Maka ruang sastra inilah yang bisa digunakan. Karena sastra, bentuk khususnya bentuk cerpen dan puisi yang saya gulati, ini adalah bentuk tulisan fiksi, tulisan tidak nyata. Walaupun inspirasinya atau idenya itu dari kisah-kisah nyata, tetapi saya bisa mengolahnya menjadi bentuk tulisan cerpen atau puisi yang tidak nyata karena saya mengubah nama tokohnya atau setting tempatnya atau sudut pandang ketika saya bercerita dan sebagainya. Dan ini yang menjadi sarana bagi saya untuk menyebarkan ke banyak orang bahwa ada loh fakta semacam ini walaupun dia tersamarkan dalam bentuk fiksi. Saya pernah membuat satu kumpulan cerpen, namanya judulnya adalah Daun-Daun Hitam, terbit tahun 2014 kalau nggak salah. Ada 14 cerpen di sana yang saya tuliskan, kebanyakan sudah dimuat di media massa. Itu adalah isu-isu sosial yang sebenarnya ada dalam keseharian kita. Misalnya tentang perdagangan orang, tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Tetapi saya menuliskannya dengan sudut pandang tertentu sehingga orang lain ketika menangkapnya mereka akan lebih bisa merasakan bahwa oh iya, memang orang seperti itu harus dibantu. Nah, itu salah satu peluangnya, Mbak Vira. Ketika kita menyampaikannya dalam bentuk semacam cerpen atau puisi, rupanya kisah-kisah itu lebih bisa diterima oleh masyarakat, oleh semua kalangan. Karena dia kan sebenarnya awalnya dibaca sebagai hiburan, kan? Bukan pertama-tama sebagai berita atau sebagai informasi, kayak begitu. Kayak gitu. Dan ini yang menjadi peluang. Maka saya bisa menggunakan waktu itu kumpulan cerpen Daun-Daun Hitam, saya bisa berkeliling ke banyak komunitas untuk ikut menarik kepedulian dari mereka untuk stop kekerasan, untuk stop human trafficking, untuk stop ketidakadilan. Dan itu menjadi lebih cair karena ketika diskusi berdasarkan sastra atau seni atau konteks yang saya bicarakan cerpen atau puisi, mereka menjadi lebih bebas, mereka menjadi lebih santai ketika memberikan tanggapan atau memberikan informasi lanjut tentang kasus-kasus yang mirip seperti itu yang mereka alami atau yang ada di sekitar kita. Kayak gitu Mbak Fira.
0: Ya baik, jadi artinya setiap karya sastra yang juga memiliki pesan di sini diutarakan gitu ya, agar nantinya
1: itu
0: juga
1: pesan.
0: Betul. Ada pesan. Siapapun yang membaca juga seperti apa ya, seperti memiliki pengalaman gitu ya, dan juga bisa diaplikasikan gitu, seperti tokoh-tokoh.
1: Ya kayak kita kalau nonton itu kan, misalnya kita nonton drakor atau nonton film gitu, tapi itu kan fiksi ya, nggak nyata gitu kan. Tapi kita justru bisa lebih masuk karena hati kita ikut di sana, menikmatinya dulu sebagai hiburan, tapi rupanya mendapatkan pesan itu seperti yang Mbak Fira bilang. Yes. Ada pesan yang ditangkap.
0: Ya, betul sekali. Nah, Fira juga pengen tahu nih, Bu, ada beberapa program dari Forum Puspa Lampung ya, ketika dikaitkan juga dengan kesetaraan gender dan juga karya sastra yang juga Ibu Yuli pernah buat gitu kan ya. Kira-kira apa sih momen atau juga salah satu contoh gerakan atau juga event-event yang juga bisa mengajak teman-teman untuk bisa apa ya, mengikuti gitu. Salah satu hal yang juga disampaikan dalam literasi dan juga cerpen yang juga Ibu Yuli buat.
1: Ya, yang pernah kami buat itu walaupun tidak keseluruhan dari lembaga yang ada dalam Forum Puspa itu terlibat, itu pada hari apa namanya, peringatan Hari Perempuan Internasional di tahun lalu. Kami di Dewan Kesenian Lampung, di gedung mereka, kami membuat satu diskusi, ngobrol sebenarnya, ngobrol santai dengan diawali pertunjukan seni, kemudian juga pembacaan puisi dan sebagainya. Dan kemudian itu menjadi bahan untuk diskusi dari semua yang hadir. Kebetulan waktu itu anak-anak muda yang kami undang, diinisiasi oleh Damar dan KKP PMP Keuskupan Tanjung Karang. Dan itu kemudian menjadi inspirasi lanjut bagi teman-teman muda itu untuk kegiatan-kegiatan yang seterusnya, bagaimana memasukkan pesan-pesan dan nilai-nilai adil gender itu ke dalam tulisan-tulisan. Maka saya pernah mendampingi beberapa kelompok untuk latihan menulis, khususnya bagaimana tulisan ini sungguh-sungguh menjadi sarana komunikasi yang punya pesan, yang punya nilai tertentu untuk dibagikan kepada orang lain untuk mengkampanyekan soal-soal atau masalah-masalah sosial. Pernah satu waktu saya bekerja sama dengan ACPAI, itu Asosiasi Guru Pengajar Agama Islam. Rotso di semua kabupaten waktu itu membuat satu bentuk literasi yang mempunyai pesan dengan berlatih membuat pantun. Jadi ketika membuat pantun dengan pesan-pesan tertentu, guru-guru ini bisa membagikan nilai-nilai yang sudah didiskusikan atau dipikirkan dan dibagikan kepada anak didik, kepada guru-guru, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar mereka. Kalau Forum Puspa sendiri, Forum Puspa pernah membuat yang pertama itu adalah jurnal tulisan-tulisan terkait dengan isu gender bekerja sama dengan PISIP Unila beberapa tahun yang lalu. Kemudian kami juga pernah membuat buku, sekarang masih manuskrip gitu ya, sebenarnya belum menjadi buku yang punya ISBN, tetapi kami sudah cetak waktu itu beberapa untuk didiskusikan bersama dengan stakeholder yang ada di Provinsi Lampung, itu bicara tentang stop kekerasan dalam keluarga. Ya, isinya adalah tulisan-tulisan dari berbagai komponen yang ada di Forum Puspa maupun mitra-mitra yang kami punya. Rencananya memang itu akan dicetak dan diterbitkan secara dengan ISBN, tapi itu prosesnya masih terhenti. Tapi sebagai manuskrip itu sudah jadi. Kemudian kami juga menggunakan sarana dongeng untuk menyebarkan nilai-nilai adil dan setara gender atau juga bicara tentang masalah-masalah sosial. Ini karena salah satu dari anggota Forum Puspa itu ada komunitas Dakocan. Mungkin Mbak Fira kenal, ada Mbak Iin di sana.
0: Iya betul sekali, kita juga pernah berkolaborasi dengan beliau ya Bu ya, di acara
1: Ibu ya, itu.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Komunitasnya itu juga betul. Termasuk ada dalam forum PUSPA. Mm-hmm. Maka kami juga support ketika ada gerakan-gerakan semacam itu. Karena ketika kita menceritakannya dalam bentuk dongeng ke anak-anak gitu ya, anak-anak akan jadi lebih paham, oh ya aku punya tubuh yang harus aku hargai gitu. Aku punya teman yang aku tidak boleh bully, aku punya apa namanya lingkungan yang aku harus jaga. Ternyata pesan-pesan yang disampaikan lewat dongeng, lewat cerita-cerita semacam itu menjadi lebih kuat, nyantol, diingat oleh anak-anak. Nah itu sebagian kecil dari yang kami support dilakukan di dalam jejaring forum PUSPA.
0: Ya, gitu. Baik. Ibu, ini jadi Fira pengen tahu nih keterlibatan dari generasi muda gitu ya, yang juga tadi Bu Yuli katakan berbagai kegiatan ini melibatkan lintas generasi gitu. Nah, untuk forum PUSPA Lampung sendiri pengen tahu sih Bu, anggotanya kira-kira ada berapa jumlahnya, terus ada banyak anak mudanya nggak di sana Bu?
1: Sekarang anggota forum PUSPA Provinsi Lampung itu ada 40 lembaga. Lembaga masyarakat, lembaga profesi, juga ada dari kampus. Jadi kampus-kampus yang di Bandar Lampung yang punya pusat kajian gender, itu sepertinya semua udah masuk di forum PUSPA. Terus kemudian juga media, ada beberapa media yang masuk. Nah, dari 40 lembaga masyarakat ini kami sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu selalu ingin melibatkan anak muda, karena ini basisnya kan lembaga ya Mbak, yang menjadi anggota, bukan person kayak gitu. Maka ajakan ke lembaga itu untuk melibatkan anak-anak muda, kami terus suarakan. Kalau ditanya berapa anak muda, kayaknya masih kurang juga sih. Salah satu yang anak muda yang selalu membantu kami, khususnya ini dalam program bersama dengan RRI dan Dinas PPPA Provinsi Lampung ini, ada satu teman muda yang membantu. Karena kalau nggak ada teman muda ini, kami ini kan udah gaptek macam-macam ya.
0: Bener banget Ibu. Betul, apalagi di era digital ini membutuhkan regenerasi ya Bu ya.
1: Iya. Betul itu. Maka sembari ini juga ngobrol dengan Mbak Fira, ini juga menjadi ajakan bagi siapapun teman muda yang kebetulan mendengarkan acara ini, ayo ikut terlibat. Kalau memang tidak bisa mendapatkan akses lewat lembaga yang ada, bisa menggunakan lembaganya sendiri atau komunitasnya sendiri untuk bergabung dengan forum PUSPA dan mulai bergerak bersama. Ini sangat penting apa yang ditanyakan oleh Mbak Fira ini, karena sekarang ini yang kita hadapi bukan hanya apa yang nampak, yang tidak nampak, yang datangnya lewat internet, lewat perangkat yang kita pegang, lewat HP, itu rupanya sangat luar biasa. Dan kalau tidak ada pesan-pesan tandingan terhadap arus yang begitu kuat ini, maka nilai-nilai baik yang mestinya kita bangun itu akan hilang. Itu. Maka kalau banyak anak muda yang terlibat,

0: kayak gitu ya, ini udah berubah. Ini ngomong apa kayak gitu, istilah yang digunakan udah nggak nyambung. Oh, kalau niatnya mau melucu kok jadinya garing kayak gitu, karena memang konteksnya sudah berbeda. Nah kalau ini dibantu dengan anak-anak muda yang bisa lebih terlibat untuk menggarap hal-hal semacam itu, maka nilai-nilai atau pesan-pesan itu akan lebih menyambung dan bisa dihidupkan dengan sarana yang lebih kreatif. Karena penggunaan teknologi sekarang ini kan mutlak memang harus digunakan. Nggak lagi kita bisa menggunakan secara manual apa yang yang harusnya disebarkan ke masyarakat. Kalau misalnya tadi Mbak Fira baca kan makalah yang saya buat kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu kan manual banget kan? Manual banget. Itu akan menarik kalau dibaca oleh anak muda. Siapa yang mau membaca makalah model begitu?
1: Iya, betul sekali. Karena sekarang zaman dulu kita PowerPoint ya, Bu ya. Tapi sekarang tuh segala macam bentuk aplikasi dengan Canva, kemudian juga dengan Google Gemini pun sekarang sudah bisa mempresentasikan yang menjadi materi kita lebih menarik lagi berupa audiovisual pun ya begitu. Dan mungkin nanti Forum Puspa Lampung juga akan merekrut anggota baru Gen Z mungkin ya Bu ya.
0: Nah itu ya, kayaknya harus.
1: Iya, menarik sekali.
0: Kayak begitu.
1: Benar, menarik sekali nih ya Bu ya, untuk kita ajak nih adik-adik yang juga ingin berkontribusi gitu. Dan juga dari Forum Puspa Lampung ini, selain menyalurkan minat bakatnya dan juga mungkin passionnya sebagai
0: kepedulian.
1: Betul, kepedulian tadi Ibu ya, yang juga Bu Yuli ungkapkan. Ya. Oke, nanti kita tunggu loh informasi berikutnya loh Ibu.
0: Ini juga. Ini saya lagi ngerap satu novel yang segera akan terbit. Jadi nanti mau ke RRI undang untuk ngobrolin itu.
1: Wah, sangat menarik sekali. Aku mau deh Bu nanti. Kalau launching nanti aku kayaknya harus datang ya dan juga melihat gitu ya.
0: Mbak Fira yang jadi ininya dong, moderatornya dong.
1: Boleh.
0: Ini tokohnya juga tokoh perempuan dan saya mau masukkan juga nilai-nilai soal adil dan setara gender dalam novel ini. Ini novel pertama yang saya beranikan diri untuk diterbitkan. Beberapa manuskrip yang lain saya tahan, tapi nilai-nilai adil dan gender jelas masuk di situ karena tokohnya perempuan. Terus kemudian ada dinamika soal relasi dalam keluarga, juga permasalahan suami istri, relasi dengan pacar dan sebagainya. Itu ada di situ.
1: Luar biasa. Ditunggu saja. Luar biasa, ini berarti isinya tuh daging banget. Merupakan hubungan human relationship gitu kan ya Bu ya.
0: Iya, tapi dikemas dalam novel.
1: Dikemas dalam novel, aduh ini kita akan tunggu nih ya. Akan terbitnya dan juga launching buku ini. Dan pengen banget baca novelnya dan harus punya gitu kan ya.
0: Nanti dijual
1: di toko-toko buku terdekat gitu kan.
0: Ini gak jadi promo sih Pak.
1: Jadi promo gitu, tapi gak apa-apa, ini menjadi motivasi gitu untuk anak-anak muda sekarang ya Bu, untuk bisa menuangkan literasi itu ternyata bisa dijadikan juga sebuah karya yang nantinya akan menjadi cuan tambahan gitu, ya gak sih Bu?
0: Betul.
1: Iya, Ibu sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini, sangat menarik sekali nih, gak kerasa kita udah mau closing ya Bu. Apa sih pesan dan harapan Ibu Yuli sebagai Ketua Forum Puspa Lampung untuk generasi muda, supaya bakatnya ini harus dieksplor dan juga nantinya akan bisa dilihat dan juga dinikmati oleh banyak orang. Silakan Ibu.
0: Ya, saya mesti mengungkapkan harapan-harapan bahwa ada banyak hal, ada banyak PR yang harus dikerjakan ketika masyarakat Lampung ini mau sampai pada kesejahteraan. Dan untuk sampai pada kesejahteraan secara umum, tanpa diskriminasi, tanpa kecuali, maka kelompok yang paling rentan, yang paling tak berdaya harus kita angkat. Orang yang paling tidak punya uang itu yang harus mendapatkan perhatian. Orang yang paling tidak punya daya itu yang harus dipedulikan. Maka saya mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam gerakan ini, dalam perjuangan ini. Kelebihan, keunggulan, atau kelemahan kita, keterbatasan kita itu akan tertutupi atau disempurnakan, semakin dikuatkan kalau kita berada dalam sinergi. Maka siapapun yang mendengarkan acara ini, mari ikut serta dalam gerakan untuk sampai

0: pada keadilan dan kesetaraan gender. Karena kalau kita mampu memberikan perhatian kepada kelompok yang paling rentan, paling lemah, maka seluruh masyarakat akan sampai pada kesejahteraan. Dan tentu saja kita harus mengingat bahwa manusia, perempuan, laki-laki, umur berapapun, atau apapun yang melekat pada dirinya tanpa kecuali mempunyai martabat yang sama, adalah mitra yang sejajar, yang bisa saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling menghormati untuk maju bersama. Itu Mbak Fira dan pendengar RRI, terima kasih banyak kesempatan yang bisa diberikan kepada saya untuk berbicara pada siang ini. Iya. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Bu atas waktunya dan juga telah berbincang bersama kita mengenai sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender. Supaya next bisa datang studio RRI Bandar Lampung Ibu ya, semoga nanti kita akan segera bisa bertemu. Ya.
0: Yeah. Ah, boleh banget. Iya. Mau aku ketemu Mbak Fira. Iya,
1: kapan-kapan nanti.
0: Ketemu beberapa kali hanya suara kan?
1: Iya, kapan-kapan nanti bisa langsung datang berdialog di studio ya, Bu ya. Oke, baik. Ya. Demikian terima pendengar kasih. Informasi siang hari ini di Lampung siang ini dalam segmen Pengaruh Utama Gender bersama Ibu Yuli Nugrahani STP selaku Ketua Forum Puspa Lampung yang juga tadi sudah berbincang bersama kita menggunakan sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender. Apa yang juga beliau sampaikan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus berkarya ya, dan juga menuangkan berbagai ide dan juga gagasan menjadi sebuah karya yang juga bisa menginspirasi banyak orang. Dan tetaplah bersama kami dari program Mas Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena setelah ini jelang pukul 11 kita akan bergabung bersama program Matika Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik kalau sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Ija Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Dennis Koli namun menulir wasit sih 1-0 Persibaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian. Tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach Mansur terima kasih juga banyak para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu. Dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho, Soo Sung-jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, itu turnamen kan. Yang mau, udah habis itu, kalau mana, ya kita berarti harus dicobain berarti itu. Cuma itu diperbaikin. Kita harus di-main terus biar kita semua puas itu biar kita semua rasanya seperti itu harus kita separuh terus, harus kita paksain biar kita
1: kena. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Mendengar kepercayaan diri itu memang merupakan salah satu bekal penting ya, supaya ngebantu anak-anak kita tuh tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berani mencoba hal baru, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, rasa percaya diri ini memang gak muncul gitu aja, tapi dibentuk melalui pengalaman sehari-hari, terutama dari pola asuh yang juga diterapkan oleh orang tua di rumah. Sayangnya, tanpa disadari masih banyak loh kebiasaan orang tua yang justru merasa anaknya ini kurang pede terhadap dirinya sendiri. Bahkan kebiasaan itu juga dilakukan dengan niat baik, seperti pengen protek gitu ke anaknya, menginginkan hasil yang terbaik. Misalnya, kalau anaknya jatuh, aduh anakku jatuh gitu kan, ini berdarah gitu. Padahal itu adalah pembentukan karakter dia supaya dia bisa menahan rasa sakit ya, yang juga mungkin akan dia rasakan nanti ketika besar tuh lebih dari itu gitu kan. Nah, ada kebiasaan orang tua yang juga sebaiknya mulai kita hindari nih, supaya kepercayaan anak diri kita tuh bisa tumbuh secara optimal. Ya, ketika memang memberikan koreksi emang penting terhadap anak kita untuk bisa memahami mana yang benar dan juga mana yang salah. Tapi ada hal baiknya yang diucapkan berulang kali membuat anak tuh jadi takut melakukan kesalahan. Juga kenapa tidak bisa seperti teman kamu, ini seperti membandingkan gitu kan ya. Dan akibatnya anak merasa jadi ragu untuk mencoba hal baru karena khawatir kembali dikritik. Lalu setiap anak juga memang memiliki kecepatan belajar, minat dan juga bakat yang berbeda. Namun masih banyak orang tua yang membandingkan anak dengan kakak, adik atau teman sebayanya. Nah, kebiasaan ini juga bisa memunculkan rasa rendah diri, bahkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di dalam keluarga. Lalu sebagai besar, orang tua juga fokus pada hasil akhir dibandingkan proses yang juga dilalui anak. Misalnya, hanya dipuji ketika menjadi juara.

Baik, pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih di lampu siang ini tentunya ya, bersama saya Novita Vira yang menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita ya, dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda di tengah aktivitas siang hari Senin yang juga cukup cerah kali ini. Kita akan dengarkan yuk lagu dari Geisha, Kenangan Hidupku.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

Sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, hari ini di hari ke-27 ya, di bulan Juli 2026. Bagaimana kantong para ibu-ibu, apakah masih aman gitu kan ya? Karena kita masih beberapa hari lagi menjelang awal bulan ya. Nah, tapi ada juga udah aneh ya, ketika kita lagi pergi ke mall atau juga melihat scroll media sosial gitu ya, momen payday sale atau juga ada aja promo besar-besaran yang juga bertepatan dengan waktu gajian. Ini seringkali menjadi daya tarik tersendiri ya bagi masyarakat ya. Tapi untuk platform perdagangan daring atau juga toko retail yang menawarkan diskon besar, cashback hingga promo terbatas, membuat konsumen ini jadi tergoda ya untuk belanja lebih banyak dari kebutuhan gitu. Nah, kalau kita belanja di minimarket juga ini ada promonya nih, atau juga ada cashbacknya, atau juga ada apa sih, kalau kita belanja minimal 50 ribu gitu misalnya, atau 100 ribu pasti ada tebus murah gitu kan, berupa nilainya 10 ribu, 5 ribu, waduh itu pasti ada aja. Nah, namun dibalik berbagai penawaran menarik, penting bagi masyarakat untuk tetap menahan diri ya, dan juga mengelola keuangan dengan bijak supaya tidak terjadi pengeluaran berlebihan yang bisa mengganggu kondisi finansial bulanan. Nah, jadi fenomena payday sale ini kerap membuat banyak orang tuh melakukan pembelian impulsif atau pembelian tanpa perencanaan. Nah, salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah ketika kita membuat daftar kebutuhan sebelum mengikuti promo payday sale, karena dengan mencatat barang yang benar-benar diperlukan, masyarakat juga bisa lebih fokus dan belanja serta menghindari pembelian yang tidak direncanakan. Tapi kira-kira ada nggak ya ibu-ibu yang nggak tahan godaan gitu kan? Ketika kita ke pasar aja niatnya pengen beli ayam 1 ekor, sampai rumah tuh jadi beranak-pinak gitu kan belanjanya. Selain beli ayam, pasti beli ikan, udang, cumi dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada edukasi mengenai literasi keuangan ini semakin penting di tengah maraknya promosi digital. Masyarakat juga diharapkan bisa lebih bijak dalam memanfaatkan momen diskon supaya tetap memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kestabilan keuangan pribadi. Karena kedisiplinan dalam mengelola keuangan menjadi kunci utama agar setiap momen belanja tetap memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI Program 1 dimana saja berada. Selamat siang untuk Anda yang juga terus mendengar siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Memang di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas kali ini, dan juga diprediksi ini sudah mulai memasuki musim kemarau, dan kita semua juga di ingatkan untuk terus waspada ya terhadap segala kemungkinan yang juga terjadi ketika dampak dari kemarau ini yang juga akan terus dirasakan oleh warga. Seperti dampak dari kekeringan, kemudian juga kurangnya curah hujan, dan juga yang juga disebabkan kemarau, dan juga memang banyak sekali hal ketika dilanda kekeringan, gak juga kita sebagai sumber daya manusianya yang juga memang kurang asupan dari cairan ya, tapi juga terhadap tumbuhan yang memang sangat membutuhkan irigasi, pengairan, dan juga air yang juga cukup melimpah untuk kesuburan gitu. Nah, pastinya banyak sekali hal yang juga dijelaskan dari beberapa sumur resapan dan juga galian seperti sumur bor. Ini juga sangat dibutuhkan ketika volume air yang juga terbatas di cuaca kekeringan saat ini sangat dibutuhkan. Kondisi itu juga memaksa sebagian warga untuk mencari sumber air di lokasi lain, dan juga untuk bisa mengangkut air sebagai kebutuhan sehari-hari dalam hal rumah tangga ya. Dan tentunya penyaluran bantuan yang juga diadakan langsung juga oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ini disambut antusias masyarakat yang juga telah menyiapkan berbagai wadah penampungan seperti jerigen, drum, dan juga ember, dan juga tandon untuk diisi air bersih untuk bisa terus dimanfaatkan oleh warga di Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan ya dampak dari kekeringan ini juga tidak akan lama, dan pastinya juga merupakan antisipasi yang nantinya akan terus segera ditangani oleh pemerintah daerah setempat, terutama di Kota Bandar Lampung ya. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Nanti kami akan kembali tentunya masih di Lampung siang ini. Kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Melika GAC, Suara Spesial untuk Anda.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Saudara, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya kita sudah banyak deh ya, varietas untuk unggulan dari singkong itu banyak sekali dan

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Senin 27 Juli 2026 dengan topik berita. Universitas Lampung mengembangkan berbagai varietas singkong. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Universitas Lampung mengembangkan berbagai varietas singkong. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dia lebih besar dan lebih panjang, dan diharapkan nanti patinya itu lebih tinggi.
2: Universitas Lampung terus mengembangkan berbagai varietas unggulan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis pangan. Terlebih di Unila, kini telah memiliki nasional Safa Center atau NSS. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Rektor Universitas Lampung Profesor Lusmelia Afriani mengatakan, Unila telah menghasilkan banyak varietas unggulan singkong. Menurutnya, saat ini pengembangan difokuskan pada varietas Garuda karena memiliki ukuran umbi yang lebih besar dan lebih panjang sehingga diharapkan mampu menghasilkan pati yang lebih tinggi. Rektor menjelaskan, penelitian terhadap varietas Garuda masih terus dilakukan oleh tim peneliti Unila yang dipimpin Profesor Wan Abbas Zakaria. Lusmelia Friani memastikan pengembangan varietas Garuda diarahkan agar varietas ini tetap mampu tumbuh optimal meski ditanam di lahan yang tidak terlalu luas. Rektor berharap varietas ini dapat dibudidayakan dengan baik meskipun di lahan yang terbatas.
1: Sebenarnya kita sudah banyak ya varietas unggulan dari singkong itu banyak sekali, dan sekarang ini lagi dilakukan khusus varietas Garuda. Dia lebih besar dan lebih panjang, dan diharapkan nanti patinya itu lebih tinggi. Yaitu Pak Abbas sama teman-temannya sekarang yang lagi melakukan penelitian, dan bahkan dengan dilakukan dengan depan rumah, di depan istilahnya tidak terlalu luas ini ya tanahnya, mereka bisa melakukan apa di sana.
2: Nasional Kasapa Center merupakan pusat kolaborasi nasional yang menghubungkan riset, inovasi, industri, dan petani dalam satu ekosistem terpadu untuk mendukung pengembangan singkong Indonesia. Kehadiran pusat tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat industri berbasis singkong, serta mendukung ketahanan pangan dan bioekonomi nasional. Nasional Kasapa Center tidak hanya diarahkan sebagai pusat penelitian, namun juga sebagai pusat transformasi pengembangan singkong Indonesia. Lembaga ini akan dikembangkan di lahan hibah pemerintah Provinsi Lampung yang berada di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di kelurahan yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
3: Saya Rina, menurut saya program ini sangat bermanfaat karena tadi saya bisa mengecek tekanan darah dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan seperti ini penting karena terutama bagi masyarakat yang sudah berusia di atas 40 tahun, kalau ada penyakit bisa segera ditangani sebelum menjadi lebih parah.
4: Saya Siti, saya mendukung adanya cek kesehatan gratis, tetapi menurut saya pelayanannya itu masih perlu ditingkatkan. Saat peserta atau pasiennya cukup banyak, waktu antriannya itu menjadi lebih lama, dan juga jenis pemeriksaannya masih terbatas, sehingga jika ditemukan keluhan tertentu, itu masyarakat tetap harus melanjutkan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan lain. Semoga kedepannya pelayanan dan fasilitasnya semakin lengkap.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting dalam menjaga kondisi tubuh sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Melalui layanan cek kesehatan gratis, masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan dengan mudah tanpa dipungut biaya. Laporan selengkapnya Robi Yudhistika.
5: Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus dilakukan Kelurahan Sukarame Baru melalui program cek kesehatan gratis yang rutin dilaksanakan bagi warga. Meski digelar secara berkala, kegiatan ini selalu mendapat sambutan positif. Antusiasme antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat mendapat berbagai layanan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pemeriksaan tidak menular, hingga screening penyakit lainnya. Lurah Sukarame Baru Joni Adesaputra mengatakan, program ini merupakan bentuk layanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Ditambahkannya, pemeriksaan rutin memberikan manfaat positif karena dapat membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
6: Kalau kesehatan rutin, itu biasa juga setiap RT diadakannya, kayak posyandu, baik balita, lansia gitu, cek kesehatan gratis. Dan pada hari ini juga kita mengadakan cek gratisan pamong RT lingkungan beserta warga dan dinas di Kelurahan Sukarame Baru. Alhamdulillah antusias dengan adanya CKG ini, warga pada bondong-bondong Kelurahan Sukarame Baru ini untuk mengadakan cek kesehatan gratis oleh Puskesmas Permata.
5: Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapat edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit. Diharapkan kegiatan cek kesehatan gratis yang rutin dilaksanakan ini dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan diri dan keluarga, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga di lingkungan setempat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Lingkungan Mitra Bentala Lampung mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pelestarian ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Berikut laporan Indra Ahmad.
7: Organisasi Mitra Bentala Lampung menilai saat ini kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung semakin terancam. Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan, dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, hanya 5 kabupaten dan 1 kota yang memiliki wilayah pesisir. Sementara kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung saat ini, dari penelitian yang dilakukan Mitra Bentala, terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Sehingga organisasi lingkungan tersebut mendesak agar pemerintah Provinsi Lampung dapat aktif melakukan perlindungan mangrove sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
8: Kondisinya kan hanya beberapa wilayah saja ya yang masih ada sisa mangrove ya. Provinsi Lampung kita ada 6 kabupaten, 1 kota kita yang punya pesisir ya. Dan tidak semua kabupaten kota itu juga kondisi mangrove-nya juga bagus gitu kan, hanya beberapa wilayah saja. Saya melihat bahwa ini penting ya, melihat kondisinya yang makin terancam. Kemudian keberadaan mangrove ini kan sangat penting bagi masyarakat pesisir ya untuk keberlangsungan hidupnya. Maka perlu pemerintah untuk melakukan soal perlindungan gitu kan. Nah ini kan sesuai dengan tahun yang lalu ya, tahun 2025 kan ada peraturan pemerintah ya. Nomor 27 tahun 2025 itu tentang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove, ekosistem mangrove. Nah mestinya ini yang di tingkat daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota juga merujuk peraturan pemerintah ini untuk melakukan hal yang sama gitu kan di dalam sebuah perencanaan daerah.
7: Sementara itu, salah seorang pelestari mangrove dari Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar, mengatakan hutan mangrove memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya abrasi pantai. Sehingga sejak tahun 2010, Tony bersama belasan warga mulai menggagas wilayah konservasi mangrove di Desa Gebang yang diberi nama Mangrove Petengoran.
9: Kalau bicara konteks pelestariannya itu sudah dimulai dari tahun 2010. Tapi kita pertama mengawali ini di tahun 2008. Cuman konteksnya hanya bagaimana menghentikan aktivitas beberapa teman masyarakat yang tadinya merusak hutan mangrove. Kalau awal dulu kita bibitnya masih dari beberapa teman-teman. Kalau dulu kan kita kadang dari teman-teman di Krui. Nah sekarang kita sudah bisa menghasilkan bibit sendiri.
7: Budidaya ya?
9: Iya, persemaian.
7: Persemaian. Lebih lanjut, Tony Yunizar mengatakan, dengan keberadaan hutan mangrove yang lestari, maka selain dapat menjadi ekowisata, juga dapat menjadi benteng alami dalam mencegah abrasi pantai. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai bentuk komitmen pemulihan aset hasil tindak pidana, Kejaksaan Negeri Waikanan akan menggelar lelang barang rampasan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat diseragamkan standarnya, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penerima negara. Berikut laporan Rio Tanjung.
10: Jadi dengan menyamakan standar pelaksanaan yang sama di seluruh satuan kerja, jadi
11: Kejaksaan melaksanakan lelang barang rampasan negara secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan hari lahir Kejaksaan. Pelaksanaan serentak dilakukan untuk memperkuat pengelolaan barang rampasan negara. Langkah itu juga menyamakan standar pelaksanaan pada seluruh satuan kerja Kejaksaan. Tapseksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Waikanan, Ega Salsa Fadila, kepada RRI mengatakan pelaksanaan serentak memiliki beberapa tujuan. Salah satunya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan komitmen nasional dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Upaya itu juga menjadi bagian dari optimalisasi penegak hukum.
10: Yang pertama kan ini dilaksanakan secara serentak tadi karena memperingati hari lahir kejaksaan ya. Terus nanti selain memperingati hari lahir kejaksaan, ini juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti. Jadi dengan menyamakan standar pelaksanaan yang sama di seluruh satuan kerja, jadi barang bukti itu bisa dikelola. Jadi ada yang ketinggalan gitu barang bukti itu. Terus dengan pengelolaan ini, kita juga harapan lainnya itu bisa mampu meningkatkan PNBP di satuan kerja masing-masing.
11: Dirinya menambahkan pelaksanaan lelang juga diharapkan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Hasil lelang nantinya memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Melalui pelaksanaan serentak, Kejaksaan berupaya menghadirkan pengelolaan aset yang lebih efektif dan akuntabel. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemulihan aset hasil tindak pidana. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Penguatan sinyal provider dan kualitas internet di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, sangat diperlukan. Tidak semua wilayah di kampung tersebut terjangkau dengan sinyal dan internet sehingga akses komunikasi menjadi kurang optimal. Berikut laporan Bayu Satria.
12: Peningkatan akses internet menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Hal ini penting untuk mendukung layanan digital di wilayah tersebut. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Defta Purwansyah, mengatakan hingga hari ini belum terdapat layanan internet yang disediakan pemerintah maupun provider swasta di wilayahnya. Warga masih mengandalkan salah satu jaringan seluler dengan kapasitas jangkauan yang terbatas. Ia menilai keberadaan penguat sinyal dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet yang lebih baik. Hal itu juga dinilai akan mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kampung.
13: Sebenarnya yang mau perlu kita tingkatkan lagi ini sebenarnya jaringan WiFi-nya, internetnya yang kita kurang. Maintenance web mungkin seperti itu kan. Belum ada sama sekali. Dari pemerintah belum ada, dari swasta belum ada. Kita ya ngandalkan power aja untuk sinyal. Sebenarnya kita ini cuma penguat sinyal yang kita butuhkan saat ini.
12: Sementara itu, warga Tanjung Harapan, Revan, mengaku kualitas jaringan internet di kampungnya masih bergantung pada sebagian provider tertentu. Tidak semua jaringan telekomunikasi mampu memberikan layanan yang stabil. Ia berharap jaringan internet yang berkualitas dapat menjangkau wilayah Tanjung Harapan. Menurutnya, akses internet yang lebih baik akan membantu percepatan pengiriman data dan pelayanan berbasis digital.
14: Kalau untuk koneksi internet di Kampung Tanjung Harapan ini cuma beberapa provider telekomunikasi yang jaringannya memang bagus. Ada juga yang seperti Telkomsel, ini kan gangguan terkait sinyal itu. Dan cara untuk mengatasinya paling pakai wifi, bang. Penguat sinyal itu kan sekarang banyak nih, bang, ya, yang wifi-wifi yang masuk, bang, ya. Nah, harapan saya ya jaringan wifi itu bisa masuk ke Kampung Tanjung Harapan, bang. Karena untuk sekarang kan belum menjangkau nih Kampung Tanjung Harapan. Mungkin ke depan bisa lah jaringan itu masuk sini, bang, biar data-data dari kampung ini kan bisa cepat terupload.
12: Meski jaringan telekomunikasi dinilai sudah menjangkau sebagian besar wilayah Kampung Tanjung Harapan, kualitas sinyal masih belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di masa mendatang. Warga berharap penguatan jaringan internet dapat memberikan manfaat besar bagi aktivitas pendidikan, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan komunikasi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi tragedi tenggelam memakan korban Polsek Rebang Tangkas akan pasang himbauan bahaya di area curug. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
15: Menindaklanjuti pasca terjadi orang tenggelam pada hari Rabu tanggal 22 Juli.
16: Pasca tragedi tenggelamnya seorang warga di kawasan curug yang belum dikelola, kepolisian sektor Polsek Rebang Tangkas Polres Waikanan mengonfirmasi bahwa pihak keluarga korban telah menerima peristiwa naas tersebut dengan ikhlas. Kapolsek Rebang Tangkas Ibda Bobby kepada RRI mengatakan bahwa situasi di lokasi kejadian saat ini sudah kondusif dan pihak keluarga telah merelakan kepergian korban sebagai sebuah musibah. Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang, pihak kepolisian akan segera mengambil langkah antisipatif dengan memberikan imbauan serta memasang papan peringatan bahaya di sekitar area curug. Sebelum langkah tersebut direalisasikan, Polsek Rebang Tangkas telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Forkopimcam termasuk Camat Rebang Tangkas dan Ramil dan Supramil serta kepala kampung setempat. Koordinasi ini dilakukan agar pengawasan dan pengamanan di kawasan rentan musibah tersebut dapat berjalan maksimal.
15: Menindaklanjuti pasca terjadi orang tenggelam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, tepatnya di Curug Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas. Kami selaku Kapolsek Rebang Tangkas atas perintah Bapak Kapolres Waikanan, kami melakukan koordinasi dengan Camat, Koramil, dan Kepala Kampung. Untuk ke depan berencana dalam waktu secepatnya, kami akan memberikan himbauan terutama memasang tanda himbauan berbahaya, yaitu berupa larangan mendekati ataupun memasuki daerah sekitar curug tersebut, karena curug tersebut belum dikelola.
16: Lebih lanjut, Kapolsek menghimbau masyarakat dan para pengunjung untuk selalu waspada serta mematuhi arahan keselamatan, khususnya saat berada di sekitar wilayah perairan yang belum berfasilitas pengamanan resmi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan makin gencarnya kampanye Gerakan Bersama Lindungi Anak atau juga Perlian yang kini tengah menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Bumi Rami Kragom. Berikut laporan Teddy Arianto.
17: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan makin gencarnya kampanye Gerakan Bersama Lindungin Anak, Berlian, yang kini tengah menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Bumi Rami Kagom. Langkah proaktif ini diambil sebagai respon atas pentingnya pemenuhan hak-hak anak sekaligus upaya preventif untuk menekan angka kekerasan fisik, psikis, perundungan, atau bullying hingga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Waikanan, Andi Oktopiandi, dalam keterangannya menekankan bahwa perlindungan anak bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah aset terbesar dan penentu masa depan Waikanan. Melalui gerakan Berlian ini, ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh orang tua, guru, aparat kampung hingga tetangga terdekat untuk peduli dan berani melapor jika melihat indikasi kekerasan. Gerakan Berlian ini diwujudkan melalui serangkaian edukasi dan sosialisasi masif yang dimotori oleh DP3AP2KB Waikanan. Tim Satgas turun langsung ke tingkat kecamatan, kampung hingga instansi pendidikan guna memberikan pemahaman terkait pola asuh anak yang baik dan alur pelaporan darurat. Selain itu, kampanye ini juga sejalan dengan target strategis Pemkab Waikanan untuk terus memperkuat status sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. Pemerintah daerah memastikan bahwa infrastruktur pelayanan pelaporan, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan telah disiagakan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
18: Khusus untuk di Kabupaten Waikanan, daripada program Berlian ini, sama-sama kita laksanakan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sampai ke tingkat kampung-kampung. Bersama Lindungi Anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, tanggung jawab bersama baik dari sektor publik, masyarakat, akademisi, sektor-sektor swasta, bahkan juga peran media dalam program Bersama Lindungi Anak ini.
17: Dengan semangat sinergi dan gotong royong khas masyarakat Waikanan, kampanye Gerakan Berlian diharapkan mampu memutus mata rantai rantai kekerasan pada anak. Tujuannya satu, memastikan setiap anak di Waikanan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, dan terlindungi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
20: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, rendahnya minat pelajar mengikuti kegiatan olahraga masih menjadi perhatian di Kota Bandar Lampung. Kondisi itu terus mendorong panitia Open Kejuaraan Bulu Tangkis antar pelajar Piala Wali Kota untuk terus memperluas pembinaan olahraga di lingkungan sekolah. Berikut laporan M. Priam Budi.
21: Panitia Open Kejuaraan Bulu Tangkis antar pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung menyoroti masih rendahnya partisipasi sekolah dalam kegiatan olahraga. PIC kegiatan Wahyu Yusal Yusuf kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan dari ribuan sekolah yang ada di Provinsi Lampung, jumlah sekolah yang mengikuti kejuaraan baru mencapai 110 sekolah. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada.
22: Kalau saya sebagai PIC kelihatan, saya melihat kalau potensi sekolah yang ada di Provinsi Lampung itu kan sekitar 6.440 sekolah tuh Pak.
21: Iya.
22: Ya, dari satu sekolah itu kita bagi presentasinya, itu hanya 1.6% nih Pak yang mendaftar.
21: Iya.
22: Artinya kan masih banyak pembinaan minat bakat terutama di bidang olahraga yang belum kita capai gitu Pak.
21: Ya.
22: Nah dari situlah maka kita coba dengan mengadakan perlombaan yang berkualitas sehingga bisa kita lihat nih bagaimana sih minat pelajar ini untuk pembinaan khususnya bulu tangkis dalam pelaksanaan ini. Nah itu Pak hasilnya, maka dari itu kami berharap kedepannya angka itu bisa naik.
21: Menurut Wahyu, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pembinaan minat dan bakat olahraga di lingkungan pendidikan. Karena itu kejuaraan ini tidak hanya digelar untuk memeriahkan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, tetapi menjadi sarana membangun budaya olahraga sejak usia dini. Diri berharap semakin banyak sekolah berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya sehingga pembinaan atlet bulu tangkis dapat berjalan lebih merata dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita dari Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di radio.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja ada berada. Prodangdut RRI Waikanan hadir di Waikanan Siak ini edisi Senin 27 Juli 2026. Sampai di pukul 15 lagu-lagu dangdut akan dihadirkan ke ruang dengar Anda semua pendengar di siang hari ini di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas untuk Anda, baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, buat TNI Polri, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pekebun, Bapak Ibu petani, Bapak Ibu pedagang, dan selamat beristirahat mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga. Dan pendengar untuk Anda semua, mudah-mudahan kabar terbaik di cuaca yang sangat-sangat panas, dan diharapkan untuk Anda untuk cukup minum air putih sehingga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Dan ya, ini akan mengajak semuanya pendengar di 0723-476-1697 yang mau ikutan. Boleh, dan Yani terima penelpon yang pertama. Halo, Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Yani.
0: Apa kabar, Isinan Munir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di cuaca yang cukup panas, cukup minum air putih. Air putih ya, jangan yang warnanya merah, kuning, hijau.
1: Itu namanya cendol itu, Mbak. Akan menambah panas.
0: Tapi menyegarkan sesaat. Ada pilihan lagu dari Ikke Nurjanah, Selalu Milikmu, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, Ine Sintia, Cinta Bukan Sayur Asam. Mau pilih yang mana?
1: Untuk sekali ini, saya minta dulu request dulu, karena saya akan mengirimkan pantun nanti sesuai dengan pantun yang saya kirim.
0: Oh gitu. Mau requestnya lagu apa?
1: Untuk apa lagi, Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Untuk apa lagi? Itu judulnya pesairnya.
1: Itu.
0: Nah,
1: judulnya. Judulnya termasuk lagi.
0: Nah, lo. Kalau
1: ada gak?
0: Ya coba sambil kirim salam.
1: Ya. Ini saya mau kirimkan dengan teman lama saya, nanti kan saya tambah dengan lagu juga kan. Lagu yang saya request sudah saya minta dengan Mayani, nanti ya berikut dengan lagu yang sudah saya kirimkan. Saya mau pantun dulu itu Mayani ya.
0: Iya boleh.
1: Jangan
0: karena
1: apa?
0: Maaf, karena yang ada di sini, karena sepengetahuan saya pun untuk judul itu bukan lagu dangdut, tapi adanya lagu pop, dan itu juga lagu yang sudah lama.
1: Ya, lagu ini lagu dangdut sebenarnya.
0: Nah, mungkin judulnya bukan ini.
1: Untuk apa lagi?
0: Udah nyanyi aja sampai kelar.
1: Ya, saya pantun dulu lah.
0: Iya, boleh.
1: Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku. Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah. Itulah lagunya yang saya kirimkan untuk yang ada di sana.
0: Asik. Siang-siang ini.
1: Jadi kalau untuk agen itu kalau ada, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, datang untuk pergi saja Mbak Yani.
0: Iya, karena saya cari dekat ketik Mansur S pun nggak ada judul yang itu.
1: Iya. Salam-salamnya Mbak ya.
0: Iya, boleh.
1: Ya, salam-salamnya untuk yang saya kirimkan lagu tadi. Semoga sukses. Gimana-gimana saja walaupun masa lalu kita alhamdulillah sekarang sudah punya sama-sama punya anak cucu ya, tapi alhamdulillah Isinan Munir ada pensiunnya kan, walaupun sedikit dikenakan. Kita bukan dikenakan detail kerja, cuman karena kita kebaikan kerja, jadi ada penghargaan. Sudah 11 tahun Mbak Yani.
0: Iya.
1: Atau apa itu pensiunnya kan, jadi alhamdulillah. Ya. Semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Walaupun bagaimana saya, skalanya itu kan Tuhan yang menentukan.
0: Iya.
1: Walaupun kita berusaha bagaimana saja. Untuk yang ada di Waikanan 15 kecamatan. Ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Jangan pentingkan diri saya sendiri. Ya, yang semua ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia debat di Lampung dibikin juga yang benar ya, RW kanan ya. Semoga sehat selalu. Yang di Oku Timur, Oku Selatan, semuanya deh ya.
0: Yeah.
1: Yang mendengarkan ada kurang dua kanan. Mm-hmm. Ya. Malam siapa lagi, Maganta kapan lagi?
0: Iya.
1: Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk keluarga semua.
0: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Selalu. Terima kasih, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sidan Munir. Salam sehat-salam bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikana, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Epa?
2: Epa apa siapa? Coba, ayo.
0: Nah, siapa ini?
2: Nah, siapa coba?
0: Nah, itu dia, bingung.
2: Taunya sama Epa aja ya?
0: Iya, karena yang sering telepon itu Epa.
2: Aku juga sering.
0: Enggak, udah enggak. Siapa coba?
2: Putri Bandung.
0: Oh iya, biasanya diwakilkan.
2: Enggak, aku
0: enggak
2: ngewakilin.
0: Ya? Aduh, ini berarti headsetnya perlu diganti. Ini kenapa suaranya jadi sama?
2: Ya, dari sana sekali.
0: Iya, mungkin.
2: Iya,
0: mau pilih lagu. Iya, mau pilih lagu yang mana? Ada Selalu Milikmu Ikke Nurjana, Cinta Sabun Mandinya Jaja Miharja, dan Cinta Bukan Sayur Asamnya Ine Sintia.
2: Cinta Bukan Sayur Asam aja deh.
0: Iya. Sayur bening ya.
2: Buat siapa tadi yang baru turun?
0: Isinan Munir.
2: Buat Isinan Munir, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Buat Pak Abadi, buat Pak JK, buat Pak Tamrin, buat siapa lagi ya? Buat Epa, buat Cinta Mulia, buat semuanya aja tanpa terkecuali Mbak.
0: Iya.
2: Spesialnya buat suami aku aja yang lagi ngopi.
0: Waduh.
2: Ya, ngopi susu dia di kamar.
0: Panas ini.
2: Iya, enggak apa-apa, panas-panas katanya enak.
0: Oh gitu, ya sudah. Selamat menikmati.
2: Buat mbaknya semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya dan selalu murah senyum.
0: Iya, harus.
2: Iya, harus dong.
0: Iya.
2: Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Putri Bandung. Selasa bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Dan pendengar, selamat siang semuanya. Untuk Anda. Dan yang diterima kembali pendapat. Halo Prodangdut RRI Waikana, selamat siang.
3: Halo juga Prodangdut Mbak Yani.
0: Iya. Siapa di mana ini?
3: Bang Dharma lagi makan ini.
0: Waduh, awas keselak. Makan apa Bang Darman?
3: Sama sambal terasi aja enaknya.
0: Waduh, awas keringetan siang-siang gini. Jangan minum es.
3: Oh, dah itu kan. Enaknya minum es ya.
0: Ih, jangan. Ntar suaranya kayak Mbak Yani gini. Udah hampir hilang suaranya gara-gara minum es.
3: Oh, ya betul, betul.
0: Mau pilih lagu yang mana Bang Darmaan? Ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Ine Sintia, ada Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja, dan juga Selalu Milikmu Ikke Nurjana.
3: Selalu milik.
0: Asik. Kirim salam.
3: Ya, kirim salam. Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore. Mbak Gembrot, Mbak Asipah. Mbak Asipah ini.
0: Salah lembaran.
3: Iya. Sri Tanggamut, Yani Muara Dula, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Telang Bawang, Si Putri Bandungnya, Epa Dikaso, Alia di Baradatu, selamat siang menjelang sore.
4: Buat Bang Ramli, Bang Herman,
3: Abang Badar, Abang Yusinan Munir, selamat siang menjelang sore. Abang Tommy, Bapak Abadi Beringin Jaya, Pak Deka, Pak Tukul, Pak Trino, Amir Gunung Labuan, Pak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang juga. Bang Dorenya, Mas Purwanto.

0: diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Sekeluarga besar Mbak Yani.
1: Amin.
0: Mandarman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Ya, Bu. Terima kasih, Bang Darma. Terus selamat bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakang jaya diterima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI. Waikada, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Siang kembali, Mbak Yani.
1: Apa kabar, Aditya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Cuacanya panasnya cool banget.
1: Iya, jangan lupa banyak-banyak minum air putih.
2: Benar banget.
1: Iya, mau request lagu yang mana? Ada Cinta Bukan Sayur Asam, ada dari Ines Cynthia, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, Selalu Milikmu dari Ike Nurjana.
2: Ike Nurjana aja, Selalu iya. Milikmu. Enggak. Pada siapa-siapa.
1: Iya, kirim salam buat siapa?
2: Nah, ini khusus kubingkiskan buat seseorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Mengajarnya selalu sehat.
1: Amin.
2: Ya. Salamnya yang udah diwakilin Bang Nerman. Tanpa ada yang ketinggalan.
1: Iya.
2: Buat benda kayak suka ya. Selamat siang dan sehat.
1: Iya.
2: Itu Mbak Yani.
1: Iya, sama-sama.
2: Walaupun ya,
1: amin.
2: Lancar urusannya.
1: Amin.
2: Dan salam terbaik aja.
1: Iya.
2: Aku pamit ya.
1: Iya, hati-hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya. Dan pendengar, kita simak dulu lagu yang sudah kami siapkan untuk ada di suasana siang, ada di siang hari ini.

banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

Ini adalah wadah yang dibangun atas semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi mengutamakan manfaat bagi anggota, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Melalui koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Semangat kekeluargaan menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Koperasi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga penyediaan kebutuhan pokok. Koperasi membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Mari jadikan koperasi sebagai mitra untuk tumbuh bersama dengan aktif menjadi anggota dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kita turut memperkuat ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

0: menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Mari dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: FM RRUI Kanat Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Prodang Dut RRUI Kanat Pendengar. Di kesempatan siang hari ini, Iga Durjana selalu milikmu membawa kita ke pukul 14 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau ikutan masih ini nantikan di 103,8 FM RRUI Kanat. Ya, diterima kembali penelpon. Halo Prodang Dut RRUI Kanat, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya, dekat siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Abadi di Pelincaya bagiannya.
0: Apa kabar Bapak Abadi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu berkembang keluar.
0: Iya.
1: Sepertinya bagian ini sehat.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya ada dari Mansur S.
0: Ada janji Epita Mala, janji ya. Ada Imam S Arifin, doa suci, ada Eri Susan, Muara Kasih Bunda.
1: Oh, doa suci aja, doa suci.
0: Lagu jadi ya, kirim ke
1: ya,
0: siapa?
1: Iya. Ya. Ya, buat Pak Darman tadi, terima kasih segalanya, ada Pak Hakiki ya, selamat siang. Ada Pak Rangga, ada Pak Herman ya. Ada Pak Cika, Pak Trimo, Mbak Kembrek ya, selamat siang. Ada juga Islam Munir, ya. Ada Pak Turaman, Pak Amir, ya, selamat siang. Ada juga Putri Bandung, ada Mas Putra, ya, selamat siang. Ada Mbak Witya, ya, Bunda Ilham, Bunda Ayu, selamat siang. Di sana, di Uku Selatan, itu ada Mbak Yani, ya. Ada Pak Purwanto, ada Pak Disenja, Pak Tupul, Pak Speka, ada selamat siang, semuanya. Ada Mbak Yani, sebetulnya buat Mbak Yani, semua sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, sekian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun.
0: Ya, pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Bedi. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di Berikit Jaya. Di belakangnya, Yani terima kembali telepon. Halo, Prodang Dut RRUI, karena selamat siang. Dengan siapa di
2: mana? Assalamualaikum,
0: Mbak Yani. Apa kabar, Lek Trimo?
2: Mbak Yani gimana sih,
0: Mbak? Alhamdulillah, sehat.
2: Gak hujan itu.
0: Kenapa?
2: Gak hujan, Alhamdulillah ya, Mbak, ya. Kita
0: iya.
2: Mau lagunya apa, Mbak Yani, benar?
0: Ada janji Epita Mala, ada doa suci Imam S. Arifin, ada Muara Kasih Bunda Eri Susan.
2: Anu aja. Apa yang satu aja janji itulah.
0: Iya.
2: Salamnya Pak Purwanto yang tadi masuk ya.
0: Abadi.
2: Pak Abadi, selamat siang Pak Abadi. Pak Purwanto, selamat siang. Bunda Liha, Bader Asipa, selamat siang. Ada Pak Ramli, selamat siang. Pak Isinan Munir, selamat siang. Mbak Epa Dikasui, selamat siang. Ada Mbak Gembro juga, selamat siang. Pak Darman, selamat siang. Untuk semuanya aja Mbak Yani.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lek Trimo. Salam sehat, selamat pagi bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Baik, pendengar. Yani akan hadirkan satu informasi cek fakta keluar dekar atas sebuah pendengar. Cek fakta menemukan postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melarang adanya toko kelontong dan kios dengan radius 2 km dari koperasi desa. Postingan ini beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook, akun ini mempostingnya pada tanggal 26 Juli 2027. Dalam postingan tersebut terdapat foto Zulkifli Hasan dengan narasi radius 2 km dari koperasi desa dilarang dirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Akun ini juga menambahkan narasi, nah lo rakyat lagi yang jadi korban. Pemerintah tidak memiliki kemampuan manajemen bisnis, rakyat justru jadi ancaman bagi proyeknya. Terus apa yang harus rakyat harapkan dengan pemerintah hari ini? Gimana mau bersaing dengan negara luar jika kemampuan pengelola negeri ini bermental tempe kayak gini? Lalu benarkah postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melarang adanya toko kelontong dan kios dengan radius 2 km dari koperasi desa. Cek fakta, menelusuri dan tidak menemukan informasi pailit terkait pernyataan Zulkifli Hasan seperti dalam postingan tersebut. Zulkifli Hasan sempat membuat pernyataan terkait koperasi desa, namun tidak terkait pelarangan pembukaan toko dengan jarak 2 km dari koperasi desa. Dalam artikel yang berjudul Zulkifli Hasan, Koperasi Desa Merah Putih Bukan Supermarket, yang tayang 15 Juli 2026, Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bansos dan barang subsidi. Selain itu, juga dalam artikel antaranews.com berjudul Zulkifli Hasan Harap Pepres Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih rampung pekan ini, yang tayang 23 Juli 2026, dan penelusuran dilanjutkan dan menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto ini diunggah akun Instagram @kemenkopangan.ri pada 23 Juni 2026. Foto ini diambil saat Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta jajaran kedeputian menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membahas dukungan kebijakan dan penganggaran bagi program-program prioritas nasional. Di sisi lain, pendengar, Menteri Desa Yandri Susanto juga pernah mengatakan kehadiran koperasi desa tidak akan mengganggu warung kecil dan warung kelontong di sekitarnya. Insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung-warung kelontong yang ada di desa. Nanti kita akan atur sedemikian rupa sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat. Postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melarang adanya toko kelontong dan kios dengan radius 2 km dari koperasi desa adalah tidak benar.

0: Mari tingkatkan budaya literasi. Mulai dari satu buku, satu cerita, dan satu langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi ruang bertumbuh bagi ilmu dan mimpi. Luangkan waktu untuk membaca, karena setiap halaman yang dibuka adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ayo cintai perpustakaan dan budayakan membaca.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menular.

harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

0: Suara Kasih Bunda pendengar, satu lagu dari Eri Susan yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua, membawa kita ke 30 menit berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di Prodangdut RRI Kanan, masih yang dinantikan yang ingin ikutan di 0723 476 1697. Selamat siang buat Yanti yang ada di Waituba. Salam sehat, salam bahagia juga buat Kirno yang ada di Negeri Agung. Yanti terima telepon. Halo Prodangdut RRI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Ilham?
1: Aduh, alhamdulillah sehat.
0: Iya, bagaimana di Pakuan Ratu, panas kah?
1: Panas, terik, haradang, kering semua ini.
0: Berendam.
1: Aduh, air sumurnya hampir kering juga mau berendam.
0: Waduh, gimana ini kalau air itu satu-satu hal yang sangat vital nih, apalagi buat kita emak-emak ya.
1: Iya.
0: Serba air.
1: Ini aja. Bunda di ini di besar ini. Ya, berhubung sebagian ada yang sumurnya kurang apa? Kurang memadai, jadi ya sebagiannya ke Besai, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Siap. Ini nggak jauh juga sih dari rumah ini Wai Besainya.
0: Iya. Tapi airnya kan masih bisa digunakan kan, nggak seperti air umpu yang butek kan?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Masih bisa digunakan untuk mencuci kali ya.
1: Iya, bisa. Kalau untuk mencuci alhamdulillah bisa.
0: Masih bisa, alhamdulillah. Bunda Ilham mau pilih lagu yang mana? Ada Bulan di Ranting Cemara, LP Sukaisi, ada Angka Satu, Caca Handika, dan juga ada Rindu Berat, Kamelia Malik.
1: Aduh, Rindu Berat aja lah dengan dirimu.
0: Boleh, kirim salam buat udah. Siapa?
1: Udah satu abad ini kayaknya, jadi
0: gak
1: monitor
0: mereka. Oh iya, boleh kirim salam?
1: Salamnya udah pada masukkan tadi ya, iya. Selamat siang. Terus, untuk semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Ini lagi nginep es ini, Mbak.
0: Aduh, enak banget tuh.
1: Kalau mau nanti tak kirim.
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Ada siapa di studio, Mbak?
0: Ada reporter, ada Mbak Tina, ada Yeni, ada Nando, ada Dimas, ada Sandi, berame di sini. Oh, mau ke sini.
1: Nantilah kapan-kapan.
0: Asik, ditunggu ya.
1: Oke, siap. Salam untuk semuanya aja lah. Angka salam dan angka salatinya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Ya udah gitu aja, lagunya iya. Ditunggu untuk mbaknya, doanya terbaik, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: RRI Wai Kanan terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Put. Makasih Bunda Ilham. Selamat salam bahagia bersama keluarga yang ada di sana ya. Selamat siang juga buat Bunda Warkop. Apa kabar buat Bok Gemrot juga. Sehat-sehat ya. Buat Tiara Ashifa. Buat Widya juga selamat siang. Selamat siang buat Belinda. Mudah-mudahan di siang hari ini enggak lagi radang tenggorokan karena kurang minum. Baik, mendengar di mana saja Anda berada, satu lagu berikutnya dihadirkan ke ruang dengar Anda semua dari LP Sukaisi, Bulan di Ranting Cemara.
2: Bulan di Ranting Cemara.

0: hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa, maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sungai dan saluran air merupakan bentuk kepedulian yang memberi dampak. Kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama

0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
0: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun sadarkah kita, setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas.

sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

saja ada berada, tanpa terasa kita sudah kebersamaan kita di Waikana Siak ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Dan di pukul 15 nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Bandar Lampung. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap selalu jaga kesehatan ya, minum air putih yang cukup yang pasti di musim kemarau ini. Dan ya, dipamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Waikanan sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Yenu Listiana menemani Anda semua untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Waikanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Kita bergabung ke Pro 4. Selamat mengikuti.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Lampung menyalurkan bantuan program bedah rumah dan beasiswa bagi keluarga P3K paruh waktu di lingkungan kerjanya. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenak Lampung Zulkarnain seusai apel pagi di lapangan tenis kantor setempat pada Senin 27 Juli 2026. Zulkarnain mengatakan penyerahan bantuan bedah rumah ini merupakan komitmen Kemenak dalam memperhatikan kesejahteraan dan meringankan beban para pegawainya. Ia pun menyebut bahwa tugas dari Kanwil Kemenak ini tidak hanya terbatas dan terfokus pada pelayanan publik. Ia menjelaskan program bedah rumah dialokasikan agar pegawai penerima manfaat dapat menghuni tempat tinggal yang lebih layak. Sementara itu, beasiswa diberikan untuk membantu anak-anak pegawai P3K paruh waktu untuk melanjutkan pendidikannya. Beralih ke informasi selanjutnya, Hasanah 47 tahun ini sibuk menyusun minyak goreng di kawasannya di warung Pasar Modern Kemiling Bandar Lampung. Kini harga minyak goreng naik lagi, di mana kenaikan harga minyak goreng di tengah rencana pembukaan moratorium industri pengolahan CPO dan CPOK Provinsi Lampung. Hasanah mengatakan bahwa harga minyak goreng bermerek Tawon ini sudah mencapai 21 per liter. Dan ini naik sebelumnya 19.000 beberapa waktu lalu. Dan menurutnya kenaikan harga ini bukan disebabkan kelangkaan pasok, sebab menurutnya stok minyak goreng di tingkat grosir masih relatif aman. Ia justru mengaitkan perubahan harga dengan meningkatnya kembali aktivitas masyarakat setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan. Demikian Wahca pukul 15, Molo Kutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan ca seunyini di papun jangan kuti hani Senin tanggal 27 Juli 2026 putungga luat jama amalia di kesempatan debi hani sinji ya api kabah minak muakhi kekalau minak muakhi seunyini dalam keadaan sehat dan minak muakhi kam tungga di prodangdut togo pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya haga gabung daco telepon di 0721255112 atau di 0811720988. Kita angkat dulu ya, ada Mbak Ning Setiawati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Alia?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Mbak Ning, sehat?
1: Alhamdulillah Mbak, aku sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Mbak Ning, di sini kita punya lagu dangdut nih. Lagu dangdutnya ada Cukup Hanya Kamu dari Siti KDI, Gembala Cinta dari Ashraf, terus ada Hasrat Murni dari Elvi Sukaisi.
1: Hasrat Murni aja Mbak.
0: Hasrat Murni, oke. Iya. Siap. Mau kirim-kirim salam?
1: Ya, Mbak. Ya, buat Bang Senen, selamat sore buat Abang Senen. Semoga sehat terus. Terus buat Bang Topan juga begitu, semoga sehat terus. Buat Bunda Samba, Bunda Ros. Terus buat Mbak Eni yang ada di Kemiling, aku sehat Mbak Eni. Terus buat Bang Iran yang ada di mana tuh? Lampung Barat juga selamat sore. Terus buat Yogi juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya ya selamat sore tanpa terkecuali. Buat mbaknya yang lagi menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ning Setiawati yang sudah jadi penelpon pertama Amalia di sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Senen?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Panas maut Bang di disan.
2: Panas diam-diam.
0: Iyu, payu kidah. Bang Senen hage nangis lagunya siapa? Di dija uat lagu Cukup Hanya Kamu, hadusina uat Gembala Cinta Jama Hasrat Murni.
2: Gembala cinta.
0: Oke deh.
2: Bundar, dikirim ya.
0: Iyu, Bang.
2: Bundar, jaga saya, semoga sehat. Amalia dan Kembang. Di Wekandit. Minanwati di Sosom. Bunda Tambala Pokimor. Bibi atau Asyik Suaran. Kirim Suaran. Pendek di Ukur Selatan, Nordin di Kuala Kuti, Dasar Raja Basa, Baca di Basa Kami, Mama Kuki, Dato' Asen Tugu Duren, Remeli, di Kanan, Pak Kanan, Seri Mawai Kanan, JK Mawai Kanan, Edok Selok, Pak Bu Dharma
0: ya kan. Payu. Iyu Bang, jama-jama.
2: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen ya, semangat terus. Jangan lupa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, wih semangat nih Han, injuk nih aduh. Seger.
3: Haga pagi, haga debi, harus semangat wah.
0: Oh kesan.
3: Soalnya kamu haga gaji, hele harus semangat.
0: Pagun benih sih kisi kampo.
3: Iyo benih ki pakanian haduh lah.
0: Ini ku kan kadu kan.
3: Kantong makung wo.
0: Oh makung mun.
3: Ugun jahadu kentong kempas kempis bisa ku pagun ga wo.
0: Iyo injuk ni bulan ji benih ni han yo.
3: Olah iyo wo benih ga wo.
0: Iyo ndu mak pandai mone.
3: Olah habis sih tanggalnya 31, 28 nih gue yo.
0: Agane kesan yo. Kimawat yo kadu tanggal tapi 20 gawo kesan yo.
3: 20 kode langsung ngerti bodat kan bang ya
0: atau tanggal 10
3: tak mewa sedih ini melawat ya
0: 10 aduh ganti ulang luwot ulang luwot pagun mamon lah
3: gak coba wo sih wo gak coba wo tapi di tetel wo
0: cak ditetel-tetel sih.
3: Iya lah, tanggal 10 kuhu. Ini tanggal 20 kuhu. Tanggal 1 kuhu 2, 3 kali wo.
0: Bangi muni kaya kena.
3: Ya apa, kidang dibagi.
0: Iya kidang.
3: Dibagi 3.
0: Iya kidang kan ketina kan mak belah-belah kan.
3: Nasi-nasi ada. Kan buat lagu nih, kaya melepung jo.
0: Iya.
3: Mabla-bla Nang galau
0: aduh ya Allah api lagu newat cukup hanya kamu gembala cinta jamaah hasrat murni
3: wow gembala cinta wow
0: oke siap
3: adalah salamnya maksudnya negawa sebab lagi sama Gaza nangan wow
0: iyo cap dari sini ku
3: ulah wo, panginya jajal mati dalam ni lah wo.
0: Yuk kantun iku mak pandai kan jadwal ni kan, ku kan pandai.
3: Insya Allah wo, jadwal makai 5 waktu ni insya Allah ingat wo.
0: Alhamdulillah.
3: Tiktok ni wo, kima ingat lagi ni.
0: Yuk kantun.
3: Agak dacok dah hampir pindah ke sebelah.
0: Husana.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah sehat. Buat lagi.
3: Adisan panas siap ya.
0: Api?
3: Panas adisan.
0: Tanoh, apa sih?
3: Panas.
0: Oh panas. Ki di studio mawat.
3: Iyalah asen 50 16 wow coba kuyan. Ison wo.
0: Yuk kan iku nanya, yunya ngejawab. Yuk kan.
3: Iyo api lagi mejong kadi pas depan na wo. Wow, angin eh sepoi-sepoi kedogo we.
0: Ios kan.
3: Ios kan nek kagak siaran buka kedob nyehor.
0: Aduh, Edo.
3: Tipa, wow, itu hari di Tipa, paling kehor. Aduh, pernah. Tapi alhamdulillah, awat ya, makan layu.
0: Awat, insya Allah, mawat. Ki kedogok nihan, yuk pindah.
3: Oh, pindah ambil sebelah dulu di ruang teknisi.
0: Iyulah.
3: Ya kan, iyulah. Tinggal di play gawo sudina wo radio neon open wo aduh lapas tenganan ya
0: yuk mawat
3: ada salam piwa salamnya memakai wo putri yo sama Udo yuk wo ku monitor pasti ya menuk dikuhuannya di mata
0: lapi
3: pindah dong dikecurhat juga sama wo rindi ya di mana
0: Ai, uli edarim aku mit studio lagi.
3: Ada benih
0: wo.
3: Ada benih matungga mau wo rindi jadi ya pala yo. Adalah salamnya ke suruhnya nega wo. Semoga astakan, semoga selalu sehat tu nine. Pakai wo rindi, semoga selalu sehat keluarga.
0: Amin.
3: Selalu lancar rezeki nine. Terima kasih wo. Assalamualaikum. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Edo ya. Kado telepon Moni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Panasrun. Iya. Gimana kabarnya nih Panasrun? Halo.
4: Selamat pagi. Baik-baik selalu, Pak.
0: Alhamdulillah, baik-baik ya. Hujan kah di sana?
4: Di sini lagi cerah ceria.
0: Lagi cerah ceria. Seperti dompetnya Panasrun ya.
4: Kalau dompet jarang keceriaan.
0: Kalau dompet jarang keceriaan. Bisa aja nih Pak Nasrun. Lagunya di sini ada Cukup Hanya Kamu, Gembala Cinta, sama Hasrat itu. Murni. Yang mana? Gembala Cinta.
4: Iya, pokoknya bukan.
0: Apa itu? Cukup Hanya Kamu. Oke deh. Iya.
4: Lagunya siapa itu, Mbak?
0: Siti KDI.
4: Oh, Siti KDI, oke.
0: Iya.
4: Pertama-tama Mbak Dinyara, sahabat juga. Saya bersama keluarga rumah. Terus semua krunya di Lampung juga. Selamat selalu, selamat menetasnya. Semuanya. Ya, selamat sekali, selamat kompak semuanya lah.
0: Iya.
4: Kecuali salam jabat dari hati.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Sudah telepon juga di 255112 ya, dan Minak Muakhi di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Jadi nanti Minak Muakhi bisa gabung lagi ya setelah azan, kemudian diputarkan lagu-lagunya, kemudian insyaallah mudah-mudahan kalau sebelum jam 4 sore itu nanti Amalia buka kembali, tapi kalau seandainya 3 lagu tadi sudah cukup untuk diputarkan hingga pukul 16, nanti Amalia buka kembali setelah waktu jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap bersama Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: comeback proyek kontraktor. Tapi kualitas jalan kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mama sama udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muari, pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali membuka program pemagangan ke Jepang yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan IM Jepang. Sebanyak 172 peserta mengikuti seleksi yang resmi dibuka oleh Bupati Pringsewu di Aula Utama PMK Pringsewu. Bupati Pringsewu mengatakan program pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif. Kabupaten Pringsewu masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan, dan berdasarkan data, Pringsewu menempati peringkat ke-12 dari 15 kabupaten kota di Lampung dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Bahkan pada 2025, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,39% menjadi 4,65%. Ia mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu serta Lembaga Pelatihan Kerja yang dinilai berhasil meningkatkan minat masyarakat mengikuti program tersebut.

Beranjak, Met Informasi Saibari, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti kirab puja Yatra Asada 2570 Buddhis Era dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekitar 12.000 umat Buddha dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, serta sejumlah daerah lainnya mengikuti kirab yang dimulai dari Candi Mendut, melintasi Candi Pawon hingga berakhir di Candi Borobudur. Dalam prosesi tersebut, peserta mengiringi sejumlah kereta suci, diantaranya kereta Kencana Mahadatu, kereta relik, kereta Tipitaka, serta kereta Dhammacakka atau roda Dharma. Simbol-simbol tersebut menggambarkan momen pertama kali Buddha Gautama membabarkan ajaran Dharma di Taman Rusa Isipatana yang menjadi makna utama Hari Raya Asada. Berbeda dengan kirab pada perayaan Waisak, rangkaian Asada yang digelar oleh umat Buddha Theravada Indonesia mengusung ornamen dan prosesi yang mengacu pada kitab suci Tipitaka. Selama perjalanan, ribuan peserta tidak sekedar berjalan, melainkan melafalkan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati sebagai bentuk perenungan terhadap kualitas Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena itu, puja yatra dimaknai sebagai perjalanan meditatif sekaligus penghormatan kepada Tiratana. Demikian wakca jam 16, Mula Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Terima kasih Minak Muakhi Pagunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagunung Aceh Minak Muakhi di Pro Dangdut untuk edisi Khani Sinji. Khani Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Dan gue Minak Muakhi, saya Haga Gabung. Dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Perempat di 0811720988. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Eni?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah sehat juga dong, tetap semangat.
1: Oh iya dong, harus dong, udah ngopi belum?
0: Ngopi, udah sih tadi di rumah.
1: Di situ lah biar gak ngantuk.
0: Waduh, kebanyakan minum kopi nanti gak tidur-tidur deh.
1: Iya sih, betul sekali. Lagunya apa?
0: Lagunya ada Gantengnya Pacarku, terus ada Jam Dinding, sama Sir Gobang Gosir. Yang mana?
1: Ya, yang terakhir aja lah, mau
0: Sir Gobang Gosir, Sir. Oke deh.
1: Gantengnya Pacarku, enggak ah, Gantengnya Pacarku.
0: Iya, ganteng mah relatif kan.
1: Iya, salamnya ya, kan? Buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Surah di Sindang Anom, Mbak Jarwo, terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roskita Meyan, buat Amalia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang ada di Kemiling ya. Udah gabung juga di WhatsApp Rompat ya, Minak Muakhi. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramli di Mbak Amalia.
0: Oke, Bang Ramli di Waikanan ya.
2: Iya, apa kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Waikanan lagi musim apa sih?
2: Apik.
0: Lagi musim apa sih di Waikanan?
2: Oh, terang ini, Mbak.
0: Terang?
2: Ya. Terus panasnya. Tapi bahkan sehat.
0: Amin.
2: Sehat. Kalau nggak pikir nggak dia nggak bisa telepon ya, Mbak Amin ya.
0: Oh, betul.
2: Iya. Mbak,
0: Mawar, lagunya yang udah disiapin ada Gantengnya Pacarku, Jam Dinding, Sir Gobang Gosir. Emang lagu apa yang mau di request?
2: Lagunya Suratan dari Riza Umami, Mbak, kalau udah jauh.
0: Riza Umami, apa tadi judulnya?
2: Suratan dari Riza Umami.
0: Nanti dicari ya kalau gitu. Oh, Riza Umaminya nggak ada, adanya Jera.
2: Kita nggak apa, di putar Jera karena
0: apa?
2: Kalau nggak ada ya ada kita aja.
0: Ya udah, oke.
2: Okay. Kita buat putar ya Pak Yo. Salam-salamnya buat Bang Senen Yo, Mbak Eni, Mbak. Mbak Jarwo, ya, buat Ibu Bang Indi, Anda Mbak Dedi, buat siapa lagi, ya, Abdullah, ya, siapa lagi, Pak Rita Siman, Topan, ya, itu, Pak Bolo-Bolo, Pondok Laba, siapa lagi, Pak Madira, Kita Gembal, ya, Remo, Bang Darman, seunyumnya kawan Mbak.
0: Oke, siap.
2: Mbak Amiriannya, semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin.
2: Panjang umur, semoga dilancarkan segala urusan Mbak Amiria.
0: Amin.
2: Makasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Tempat suara budaya Lampung saat pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli ya. Riza Umami nanti coba Amalia cari ya. Tadi sih nggak ada, tapi insya Allah coba nanti dicariin ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Maria.
0: Iya.
3: Sinan Munir, Waikana.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Sinan Munir sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu Sisanya Kado disiapkan Jiwat, Gantengnya Pacarku, Jam Dinding, sama Sir Gobang Gosir. Yang mana?
3: Gantengnya Pacarku.
0: Gantengnya Pacarku. Oke deh, siap.
3: Nih, salam-salamnya Mbak Malia ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Malianya semoga sehat selalu.
0: Amin
3: ya. Untuk keluarga di rumah. Nah, kemudian ini ada sedikit pantun Mbak ya.
0: Iya, boleh.
3: Ada ya. Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku. Bagiku cukup sudah segala usaha, agar kita berdua tak akan berpisah.
0: Asik.
3: Cuma dia itu lagunya untuk kenangan lama yang ada jauh di sana. Ya, kita terhibur ya, walaupun kita tidak terjalin apa yang kita inginkan, tapi kita anggap sebagai keluarga ya.
0: Iya.
3: Perbedaannya memang jauh sekali. Mbak Amelia kan suaminya kan dia sudah meninggal ya kan. Nah, jadi saya masih ya, istilahnya itu cuning-cuning gitu, karena saya anggap adik sendiri gitu ya. Nah, yang penting ya kita sesama apa itu manusia biasa gitu ya, kenal-kenal gitu ya. Nah, dia juga sudah punya anak cucu, saya juga punya anak cucu, tapi bedanya dia kan nggak punya suami lagi. Jadi ya istilahnya itu kita saling mendoakan semoga kita bahagia gitu ya.
0: Betul.
3: Nah, ya, walaupun bagaimana mana saja ya, walaupun bekerja di PT, Isinan sudah pensiun sudah 11 tahun ya. Ya alhamdulillah, berarti walaupun kita suasana kemarau masih ada tempat berteduh sedikit gitu. Ya itu aja untuk yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Yang di Perubat Bandar Lampung semoga sehat selalu. Yang di Wekanan demikian juga, semoga sehat selalu. Di Oku Timur, Oku Selatan demikian juga. Kemudian itu Mbak Amalinya, terima kasih waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isinan Munir ya, lagunya Gantengnya Pacarku katanya gitu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini tadi lagunya Gantengnya Pacarku. Sekarang yang nelpon Abang Ganteng.
4: Nah, ibu tahu. Ibu ini.
0: Bu. Iya.
4: Kami ini udah tanggal 20. Enam kok mungkin bisa ketahui 27 kok masih tersenyum sih Bu.
0: Iya, karena kan menyambut ya kan.
4: Oh. Mana pora iki?
0: Menyambut bulan baru ya kan. Oh, terus kan kita bulan kemerdekaan kan. Jadi harus semangat dong. Iya dong.
4: Aku request ya Bu ya.
0: Request apa tuh?
4: Dari Lilis Karlina bulan separuh.
0: Lilis Karlina bulan separuh.
4: Iya.
0: Perasaan dari kemarin-kemarin bulannya bulat deh, nggak separuh. Iya,
4: ini kemarin berhubung ibu Amalia yang nunggu tertinggal separuh.
0: Separuhnya lagi kemana?
4: Yang separuhnya lagi ini dia lagi nggak keluar.
0: Iya kemana? Gak kemana? Tahu. Nggak keluar, diam aja di rumah.
4: Iya dia bu, lagi ngurung diri. Ternyata tanggal tua katanya.
0: Oh gitu. Bisa aja nih Bang Abdullah.
4: Ada nggak?
0: Ada.
4: Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya.
0: Iya.
4: Tetap semangat dalam menyambut tanggal tua ya Bu ya.
0: Menyambut bulan baru dong, jangan tanggal tua.
4: Tetap semangat, tetap optimis dan cepat kepakai ya Bu ya.
0: Insya Allah, amin.
4: Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya untuk Bang Abdullah yang ada di Waikanan. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Masih boleh loh. Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oku Selatan kepa cuacane.
5: Cuacane mendung-mendung kata aja.
0: Oh, mendung.
5: Mendung.
0: Cak Mendung kidah di Dija Mawat.
5: Oh iya, gambarnya
0: lah kuat. Iya
5: mun luwat lah.
0: Api?
5: Ya jadi kepako lagi.
0: Oh yo mada cak ngubah-ngubah yo.
5: Iya.
0: Pak Yuki dah. Lagu ni buat gantengnya pacarku, jam dinding, sir gobang gosir, bulan separuh, sama tadi ada suratan. Banyak.
5: Bang gosir kah, bang gosir.
0: Sir gobang gosir.
5: Sir gobang gosir.
0: Oke. Baik.
5: Salam pakai nih Mbak Eni ya. Bang Senen, Sopan, Ejo, Bunda Samba, Bunda Ros, Wahwane ya. Wah Putri Jema Udone ya, Jema Abdiminan Wati ya, di Nabila di Waluni ya. Siapa lagi Bang Darson ya. Wai, Jema Bang Narawi. Ya masih unyi negara.
0: Oke.
5: Saya Amelia selamat juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Aduh, telepon Moni di 255112 ya. Minat Muafi udah banyak ya yang Amalia angkat teleponnya, ada berapa tuh? Ada 5 ya kan? Masih ada yang mau bergabung? Ya udah, Amalia angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum juga.
0: Waalaikumsalam.
6: Sama Mbak Amalia ya.
0: Iya benar. Dengan siapa di sana?
6: Ini sama Pak Dedarman di seputaran stasiun kereta.
0: Oh, Pak Dedarman. Di mana? Kereta mana ini?
6: Kereta ya.
0: Stasiun kereta mana ini?
6: Ya.
0: Stasiun Tanjung Karang.
6: Blambangan
0: Amalia. Umpu.
6: Menunggu Mbak Amalia, sangka saya mau turun di Blambangan Umpu. Turun
0: tadi. Iya. Belum ini tiketnya belum hari ini. Nggak dapet tiket untuk hari ini. Maaf ya, udah nunggu ya Pak D-nya ya.
6: Ya.
0: Pak D, sehat?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Doanya Mbak Amalia, Amalia juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak D, iya gimana?
6: Kirim-kirim lagu aja dulu.
0: Kirim-kirim salam maksudnya. Iya.
6: Apa lagunya yang sudah disiapin?
0: Lagunya apa, yang udah disiapin ada Gantengnya Pacarku, ada Sir Gobang Gosir, ada Bulan Separuh, terus ada juga Suratan dari Riza Umami.
6: Iya, apa itu kata Mbak Amalia, Pak? Pokoknya ikutan aja lah.
0: Oh, sip deh.
6: Salam-salam sebentar aja Mbak Mia.
0: Iya, boleh.
6: Pokoknya salamnya buat fans-fans yang sudah masukkan semua. Dari perempat, dari wajanan semuanya.

0: Arman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik kun.
1: Iya pun, terima kasih untuk Pak D. Siapa tadi ya? Pak D. Darman ya, di Blambangan Umpu. Sudah telepon Amalia juga ya. Amalia belum pernah sih ya nyobain kereta dari sini ke Blambangan Umpu atau ke Kota Bumi, itu belum pernah nyobain. Tapi boleh gitu ya kalau seandainya nyobain lain waktu gitu ya. Boleh deh kayaknya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, halo juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Dikun dari Jambi.
1: Iya pun, Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya.
1: Mbak. Alhamdulillah. Amalia di sini.
2: Mbak Amalia.
1: Iya.
2: Lagunya apa nih Mbak Amalia?
1: Lagunya ada ini, ada Gantengnya Pacarku, ada Sir Gobang Gosir, sama Bulan Separuh, sama Suratan.
2: Suratan siapa penyanyinya?
1: Riza Umami.
2: Iya, lagunya Suratan lah.
1: Suratan ya, boleh.
2: Salam-salamnya pertama boleh. Kali tentunya Mbak Amalia.
1: Iya.
2: Sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Atin Polo-Polo, ada Pak Min, ada Atin, ada Bang Basir, ada Bang Tinggi, ada Bang Caniago, ada Masrin, ada Armanta, ada Abdullah, Bang Abdullah. Ada juga Bang Edo ya. Kalau
1: iya.
2: Bang Edo itu sering masuk di 24. Nah,
1: Jambi.
2: Bukan Jambi.
1: Dari mana?
2: Samarinda,
1: Kalteng. Oh, Kalimantan Timur. Oke. Okay.
2: Iya, sering iya. Masuk ya.
1: Oh, dia mah di mana-mana.
2: Iya,
1: di seluruh Indonesia kurasa.
2: Iya, untungnya Mbak Amalia selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Nanti malam Bandar Lampung ya yang acara belajar Sumba berendam.
1: Iya betul, hostnya Bandar Lampung, benar.
2: Iya, siapapun nanti malam siaran.
1: Nanti malam itu Nona.
2: Nona ya.
1: Iya betul.
2: Iya, untungnya Mbak Amalia selamat sore, selamat
1: Terima
2: kasih banyak.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Iya, Amalia ingatkan juga ya untuk Minat Muahi, jangan lupa nanti malam di pukul 20 lewat sedikit gitu ya. Itu Minat Muahi bisa mendengarkan dan juga mengikuti acara budaya, acara belajar Sumba berdendang ya, yang untuk malam hari ini itu hostnya RRI Bandar Lampung ya. Belajar Sumba itu ada Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat ya. Bisa diikuti nanti malam, jangan lupa. Hostnya Nona Ria Karisma ya. Ya udah, Minat Muaki kita rehatan dulu ya. Kita dengerin lagu-lagu yang udah dipilih sama Minat Muaki semuanya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Lampung Selatan, ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah, doi Allah. Kejidah ke jamaah haji ibadah, Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konyi. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api sih, apa itu yang minta kau nikulasi?
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somos kemarin mat.
1: Kita biasanya kau lon kinyilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisah.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai. Yang kalian nak niku gaw, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau jinis sa.
2: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulatap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawo uli somoh ku kering gentas ke makau.
1: Ya kimecek lah ki ke makau kasi segali somoh nedam nunggu labung.
2: Oh iya nama modal sa. Iyo nyak semula mak galili mak halu, mak kongkong dah duit ni men. Kemar kuat duit kau injam
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya kalau aku mak cahak minum uai kau. Gila aku.
2: Terima kasih ya Matthew.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

rempah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

Ya, menapun aku indah kanca, senyum di Papua Uncangan Kuti. Kadu pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Ketine, amalnya kilu mahap ya. Kadu maracok lagi angkat telepon anja minak muahi. Terima kasih sekali lagi untuk minak muahi. Saya hadu gabung di Prodangdut anja pukul 15 ceno. Ya, di edisi Kani Sinji. Dan acara Prodangdut daco minak muahi tutuke di setiap Kani. Di pukul 15, togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pagun ngancai minak muahi di helauni debi Kani. Ya, togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sekabo minak muaki di Prodangdut. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.

Aku kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kami jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Pasca jam 17. Mina Muaki Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menyatakan lokasi sebaran Rafflesia ke-19 di Kabupaten Agam ditemukan dan ini menjadi kekayaan destinasi wisata kabupaten tersebut dalam menarik kunjungan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengatakan lokasi sebaran Rafflesia ke-19 di Agam berada di Rimbo Mangin, Jorong Batu Gadang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupu. Rafflesia gadutensis tersebut ditemukan pada pertengahan 2025 oleh warga Mudia Palupu, Nagari Koto Rantang. Ia menemukan Rafflesia tersebut ketika mencari rotan dan temuan tersebut diberitahukan pada Sabtu 25 Juli lalu. 18 sebaran bunga langka dan dilindungi tersebut tersebar di Kecamatan Palupu, termasuk Cagar Alam Batang Palupu, Palembayan, Tanjung Raya, Baso, Kamang Mage, Tilatang Kamang, Malala, dan Matur dengan jenis Arnoldi, Tuan Mudae, Gadutensis, dan lainnya. Dengan adanya temuan baru bunga dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu, maka menambah destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Keberadaan bunga langka dan dilindungi itu bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan tinggal untuk mengelola dengan baik agar keberadaan bunga tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beranjak mit informasi Saibari, turnamen perahu layar mini di Buleleng, bagian dari rangkaian Lovina Festival 2026, menjadi daya tarik utama karena diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Bali hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Turnamen tersebut sekaligus juga memperkuat posisi Festival Lovina sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mengatakan banyaknya jumlah peserta menunjukkan turnamen perahu layar mini telah berkembang menjadi atraksi bahari yang memiliki daya tarik luas sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi masyarakat pesisir. Perlombaan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi simbol identitas masyarakat pesisir Buleleng yang memiliki tradisi maritim kuat. Menurutnya, di balik perlombaan perahu layar mini terkandung nilai kreativitas, ketekunan, dan sportivitas yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Demikian Wakca jam 17, mula putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suuh ini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

104 FM Suara Budaya Lampung. Masih bersama Amalia Minak Muakia di sore hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kali ini Amalia ngancai Minak Muaki di Helauni Debirani ya, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Jadi pastikan Minak Muaki tetap mengiskon 104 FM Suara Budaya Lampung.

0: gue ni anak ng tangga, no? Mula kayang makikihikan, no, yo? Padahal kan, kiomok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iya, no, kano, kano, kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, no, yo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal, mak jelas wa kamu nasi.
0: Udi, no, met. Nggak ngeliat anak ng tangga kam datas, no? Lihat, no, kayang riki. Kan seharusnya kan yan ako nado langgah lah gugulan anakku. Kaca ya katek-katek ayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah Susi, mak bosan-boson ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadu lamon si. Ngaman pa iba ngokon na yo.
0: Wow. Wah, kanya kasgedak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si si gelak ni stunting sa. Hah? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: Enjo nek stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nah enjo nek si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cara cegahne. Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI

0: yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada

Terima kasih Minat Muaki Bagu Nangiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Minat Muaki, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdiri sebuah monumen megah yang menjadi simbol identitas dari masyarakat setempat, yaitu Monumen Megaupa atau yang dikenal sebagai Monumen Empat Marga. Nah, bangunan monumental ini ya bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga menjadi pengingat sejarah dan juga persatuan masyarakat adat Lampung Pepadun. Monumen yang berada di kawasan Jalan Letter S Tiu Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, ini punya relief empat wajah yang melambangkan empat marga besar atau megopa, yakni Buai Bulan, Buai Tegamoan, Buai Suai Umpu, dan juga Buai Aji. Nah, keempat marga ini merupakan cikal bakal masyarakat adat Tulang Bawang yang sudah hidup dan berkembang sejak masa lampau. Dengan tinggi sekitar 15 meter dan panjang mencapai 40 meter, Monumen Megaupa menjadi salah satu ikon paling mencolok di Tubaba. Desainnya yang artistik juga membuat banyak sekali wisatawan menyebutnya sebagai Mount Rushmore versi Lampung. Kenapa? Karena menampilkan pahatan wajah berukuran besar pada sebuah dinding batu. Nah, Minat Muaki, monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat, sekaligus juga untuk memperkuat rasa persatuan masyarakat Tulang Bawang Barat. Keberadaannya juga menjadi pengingat ya, bahwa kemajuan daerah ini harus tetap berpijak pada sejarah, budaya, dan juga kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Selain memiliki nilai historis, Monumen Megaupa ini juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya di Tulang Bawang Barat. Lokasinya yang strategis di jalur penghubung Panaragan Menggala memudahkan para wisatawan untuk singgah. Kemudian area di sekitar monumen juga sudah dilengkapi dengan taman, kemudian ada juga lahan parkir yang sangat luas serta ruang terbuka yang nyaman tentunya untuk bersantai ataupun juga berfoto. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir tanpa tiket masuk, sehingga destinasi ini juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Keindahan monumen juga semakin terasa ketika pagi atau menjelang matahari terbenam. Cahaya matahari yang menyinari relief empat tokoh adat ini menciptakan panorama yang sangat memukau dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta fotografi. Jadi gak heran kalau Monumen Megaupa ini kerap menjadi salah satu objek yang wajib dikunjungi ketika berwisata ke Tulang Bawang Barat. Ya, Minat Muaki, lebih dari sekedar tempat berfoto, Monumen Megaupa ini merupakan media edukasi yang mengenalkan generasi muda pada sejarah masyarakat Lampung Pepadun. Melalui simbol empat marga tersebut, masyarakat juga diajak ya untuk memahami pentingnya menjaga persatuan, menghormati adat istiadat, dan juga melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Untuk wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat sejarah dan juga budaya Lampung, Monumen Megaupa menjadi destinasi yang menawarkan perpaduan antara keindahan arsitektur, nilai historis, dan juga filosofi kehidupan masyarakat adat Tulang Bawang Barat. Monumen ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah juga bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa.

Ya, minat muakin di kancah sunyini, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pinak muakin dekan cah sunyini di Papuan Jengaran Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, irobbal alamin. Selanjutnya pinak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Mulai dari dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow. Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Masih bersama Perempat FM Suara Budaya Lampung. Mina Muahi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini mendorong komunitas generasi muda untuk mengambil peran ya dalam pengembangan hilirisasi kopi guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus juga memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, Mina Muahi, Bupati Lampung Barat mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengembangan industri kopi ini bisa dilakukan melalui inovasi produk, kemudian pengemasan, pemasaran digital, hingga promosi wisata berbasis kopi yang mampu memperluas pasar sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian momentum hari jadi organisasi seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan juga penyusunan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa komunitas musik dan otomotif ini punya peran strategis ya dalam membentuk karakter generasi muda. Musik bisa menjadi media penyebaran pesan-pesan positif, sedangkan untuk komunikasi untuk komunitas motor maksud kami ini juga bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, kepedulian sosial, serta promosi destinasi wisata dan produk unggulan daerah. Karena sebagian besar anggota dari organisasi itu merupakan kalangan muda yang aktif berkendara, dan ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dengan melengkapi dokumen kendaraan, kemudian juga membayar pajak tepat waktu dan menggunakan helm demi keselamatan. Maka dari itu ia berharap kolaborasi tiga komunitas tidak berhenti pada peringatan hari jadi, tetapi terus diwujudkan melalui berbagai aksi nyata seperti kegiatan sosial, bakti lingkungan, kampanye keselamatan berlalu lintas, hingga promosi potensi wisata dan juga kopi Lampung Barat. Ya, Mina Muahi, kami masih terus menemani Mina Muahi di Hello Ni Debihani.

0: bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?

Talki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Iya, menak muang rindai kanca, sunyi ni papun, jenganan kuti mak kekasa, tuntas sudah tugasnya Amalia, ngancai menak muang ri dihelau ni debi, kani untuk edisi kani sinji kani Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Tetap nengiskon perempat FM di 88,5 MHz, karena menak muang ri mune daco nutuki belajar sumba berdendang ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahatki watakol capcawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam kali ini. Jangan kemana-mana, karena tepat pada 7 malam kita akan dengarkan update informasi di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadirnya dalam hal apa, bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3+ Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya, kan? Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Arwin. Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
13: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII, ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, sepertinya tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
22: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4. Mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Telolito Tiga RRI terus memudar untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Nin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar nggak kalah sama Moldi, iya nggak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Gila tuh. Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro?
1: Menarik ya.
0: Apakah joki cinta itu apa sih? Macomblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Genzinya joki cinta. Bahasa
0: joki cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti
0: ke gua. Ini sebelah gua nih. Tapi joki cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjay sulit banget
0: ya. Iya Manjay dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti ya?
0: Setia gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya, dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang gitu, dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seseorang, lo akan butuh joki cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
1: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
1: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
1: Pasangan yang
0: bukan
1: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
1: Ya, kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya.

0: konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta,
2: ternyata. Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
0: Oke, oke.
1: Ternyata gue baru nemu tadi, konsultan cinta nih gue nih.
2: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana.

0: perempuan ya.
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app ya.
1: Itu malu lu.
3: Cowok jadi. Oh, Bajay ada di situ ya. Eksis ya.
1: Mbak, di semua.
3: Oh, ada itu.
1: Oh, ada.
0: Namanya asli lagi enggak
1: ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
3: Oh, Dishub iya ada.
1: Ada. Oh, ada.
3: Oh, iya. Gimana
1: dibaca dari POV seorang wanita
3: sebagai joki cinta nih.
1: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
3: Oke.

0: jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Lo kulik-kulik dulu, lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih? Gaulnya di mana? Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
0: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
0: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
0: Kalau lo gagal, hubungin kita.
2: Ini bro, the best emang.
1: Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
2: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
2: dong, buat hotline juga.
1: Iya,
2: jadi halo Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro.
1: Lo lihat artworknya dong.
2: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
2: Kita lihat. Wah,
1: McDomino.
2: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Praukerta.
2: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
2: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau enggak?
3: Yola.
2: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok.
0: Belum kelar gue edit.
2: Oh, belum.
0: Bentar ya.
2: Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
2: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
2: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman.
2: Ada.
1: Terus studio latihan, studio mungkin dubbing, mixing, mastering, iklan.
2: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
2: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
2: insyaallah. Oke. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta dari Prau Kertas.
1: Pertama kali di dunia nih.
2: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah. Wow.
0: Fresh banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Nih ya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo. Asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita jadi sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk.
0: Gitu.
1: Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Itu apa jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Enggak ada yang naik turun. Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerox 2010.
0: Nah,
3: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus
0: Kok gak enak ya,
3: yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
3: Ya udah.
1: Ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerox lagi.

0: Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta-cinta-cinta dari
1: itu. Oh, baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
2: Jadian retro we pas.
1: Tadi sebelum joki cinta.
2: Serius.
1: Lo, okay. Sebelum joki cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue aero.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya.
0: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seska?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
3: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
3: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
3: Iya,
0: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Nah, ini menarik, Ja.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Ja.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, mixonnya.
1: Tiga kecil lagi. Ada ding
0: ding ding ding. Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke mixon.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
0: Hmm.
1: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh.
0: Okay.
1: Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita promal gitu-gitu tuh, ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih. Cet.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru ya, itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara ya, kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan?
1: Iya.
0: Jadi kalian harus semangat. Kalo tapi masih, boleh dikasih tahu dong ke teman-teman ya, dua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi.
0: Perahu kertas. Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Nah, kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar
2: kita kemarin punya harapan. Si retro wave ini
3: bikin grassroots
2: lagi yuk dari Kertas, teman-teman cakep yang lain.
1: Belum ada kan?
2: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro
2: wave.
1: kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
0: Ui.
1: Pengennya Retrowave nih.
2: Retrowave.
0: Electronic City Tour.
1: Retrowave.
0: Electronic City Tour.
2: Retrowave.
0: Retrowave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retrowave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah,
1: oh, itu kostum aja kostum kita yang tuh belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya.
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Wih, garu. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Boleh. Ya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu film horor, pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu
1: sebuah horor tahun 80-an kan.
0: Iya, iya,
3: Joko Anwar terus ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: tadi. Tapi by the way, thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
1: Sama aja.
0: Thank you, sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2.

0: sekolah, berduanya dari Bandar Lampung, teman sekolah kami.
1: Good morning Canada time.
2: Teman sekolah kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo Tun Pro 2, selamat malam. Malam ini bersama Ayah Hana,
1: Rido Smyadi,
2: dan ada gue Senjata ya, yang bakalan nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di POV

0: itu tadi lagu dari Adhikara, Katakan Saja, sebagai pembuka kita di malam hari ini. Dan malam ini tentunya kita bakalan bawa trending topik yang asik-asik banget nih.
1: Betul, ini minggu terakhir di bulan Juli.
0: Iya, jadi pas

0: Para gadis-gadis cantik ya ini ya. Malam ini Ridho sendirian cowoknya. Betul. Dan ada dua gadis cantik.
1: Benar. Ya. Seneng banget gue akhirnya.
0: Apa nih? Seneng apa nih? Karena ada dua cewek cantik.
1: Iya, ditemenin sama dua cewek cantik. Biasanya cuma satu, Ashifa gitu ya kan ya.
0: Sekarang ada dua. Tapi kan biasanya ada tiga.
1: Benar sih. Ya. Oh ya udah, berkurang nggak apa-apa.
0: Gak sedih.
1: Gimana nih? Kita ngobrol dua, gimana kabarnya di hari Senin?
2: Hari Senin.
1: Ingatnya liburan terus, sorry.
0: Oh, mentang-mentang udah gak kuliah nih ya, dong?
1: Enggak, masih.
0: Oh, masih.
1: Tentu ngelibur aja ya, kan?
0: Iya, kan tadi sama aja gak kuliah, dong.
1: Oh, iya, benar. Iya.
0: Jadi lupa hari nih. Jadi di hari Senin ini teman pro dua gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja, kan?
2: Iya, pasti ada yang mungkin ada yang lagi hektik.
0: Iya.
2: Ngurusin kuliah, ada yang juga lagi rebahan, mungkin ya. Kalau kalian berdua sendiri gimana? Hari ini ngapain aja?
0: Aduh, jujur hari ini gue capek banget ya. Capek banget.
1: Capek ngapain sih? Kalau kata gue, lo capek rebahan.
0: Tau gak sih? Enggak. Sekarang gue jadi dancer.
2: Dancer.
1: Batavia gitu. Dancer.
0: Enggak gitu. Harusnya ini dulu dong. Salut dulu. Wow, gitu. Enggak semangat nih.
1: NPD sekali ya nomornya dulu. Kayaknya harus diapresiasi.
0: Iya dong, karena gue hari ini habis dancer Brazil.
1: Oke.
2: Di depan tadi ya sama gue ya?
0: Iya, benar. Kalau Raya gimana hari ini?
2: Kalau gue hari ini ngurus surat magang sih sama LA.
0: Kalau udah mau magang
2: iya.
0: Ya?
2: Iya. Kalau Ridho sendiri gimana hari ini?
1: Kalau gue hari ini sibuk banget ya. Namanya juga orang sibuk.
0: Orang sibuk.
1: Walaupun gimana kita tuh? Sibuk apapun tetap kita jalani, tetap kita lakuin aktivitas kita. Iya. Jangan setengah-setengah juga dalam melakukan segala aktivitas ya teman berdua. Iya, ya walaupun sibuk apapun itu tanggung jawab siaran malam untuk teman-teman berdua.
0: Gue bagian nangis aja deh.
1: Enggak, jangan ya nangis
0: kan?
1: Dong.
0: Oh, jangan gitu ya.
1: Tapi kalian ini masih pada libur kan?
0: Iya, kalau kuliah masih libur.
2: Gue masuk tanggal 3 sih udah langsung magang.
1: Oh, 3 Agustus.
2: Iya, 3 Agustus.
0: Kalau gue, aduh kayaknya gak akan masuk deh. Enggak gitu ya?
2: Gak akan masuk
0: ya? Gak gue masuk tapi kayak masih lama banget. Soalnya itu kayak PKKMB aja belum. Okay. Terus masih ngurusin UMKM juga. UKM. Maksudnya itu. Iya dong, pengusaha dong ini CEO.
1: Tapi kalian udah pada liburan belum sih? Kan udah pada libur kuliah nih. Pada liburan belum nih kalian?
2: Belum sih.
0: Jujur belum.
1: Belum.
0: Karena hidup gue penuh.
2: Iya. Palembang udah. Sukses banget.
1: Amin ya.
0: Kayaknya Ridho ini udah keliling kemana-mana aja ya liburannya ya.
1: Iya, benar.
0: Benar kan?
1: Enggak,
2: mainnya jauh banget.
1: Itu bukan jalan-jalan.
0: Terus apa tuh?
1: Itu
2: ngabisin duit aja.
1: Memang juga orang sanggup.
0: Ya kan sehari di sini nanti besok udah di mana? Nanti besok lagi udah di Swiss. Jangan-jangan si Ridho ini.
1: Amin. Memang juga orang sanggup biasa lah.
0: Oke.
1: Tapi kalau kata gue mending lo orang harus cari deh di minggu ini atau minggu depan. Sayang gak sih udah libur kuliah ya kan ya?
0: Iya.
1: Pikuk dunia perkuliahan tapi nggak libur.
0: Nggak libur, iya sih, benar.
2: Luntang lantung di rumah aja.
0: Tapi kalau gue nggak luntang lantung sih, karena hidup gue sekarang penuh sama siaran.
2: Asik,
0: siaran. Sekarang hidup gue udah penuh siaran nomor 2.
1: Keren sih, ada kesibukan ya artinya ya.
0: Itu.
1: Penyiar. Oke deh, yaudah nomor 2 ke kalian gimana nih kesibukannya selama liburan ini ya kan ya. Udah kemana aja atau kalian sudah udah checklistnya kemana aja nih liburannya?
0: Iya, mungkin punya training checklist. Bukan
1: bisa
0: dong.
1: Jadi.
0: Checklist jalan-jalan ya.
1: Iya, jalan-jalannya udah kemana aja. Ataupun ada penuh nih list jalan-jalannya. Boleh kasih tahu ke kita ya. Nanti kita juga punya deh informasi-informasi nantinya seru.
0: Seru banget ini.
1: Buat lambung ini ketawa dikit.
0: Iya sih benar. Karena malam ini kita bakalan seru-seruan dan lucu-lucuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV.
1: Point.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapat gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Hah? Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di

inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Ya, teman Pro 2 di Talk Talk Sobek kan kita sudah membahas ya kalau nanti kita bakal ada ngebahas tren naik tangga seolah-olah tuh lagi di gunung gitu loh ya.
1: Benar.
0: Tapi FYP kalian tuh akhir-akhir ini gunung-gunung terus enggak sih? Kayak alam-alam terus enggak sih?
2: Bromo FYP.
0: Bromo.
1: Kalau enggak tahu.
0: Oh, relate dia sama Bromo. Dia
1: oh,
0: relate
1: iya.
0: banget sama Bromo.
1: Oh iya.
3: Enggak sih, kayak lewat aja gitu.
0: Oke.
1: Tapi iya itu, sih, jujur iya. Di FYP kan? Gue isinya kalau nggak arter, gunung, kalau kayak gitu-gitu aja.
0: Iya, alam-alam gitu ya.
1: Sinematik-sinematik di alam. Kalau nggak badannya ngadep ke apa awan, terus video dari belakang, gitu-gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi tuh makin kesini naik gunung tuh udah nggak kayak dulu nggak sih? Kalau dulu tuh kan naik gunung tuh ya buat olahraga. Terus kalau sekarang tuh udah kayak outfit harus niat, harus culture.
3: Gitu ya?
0: Sepatu juga harus ada gini-gini, ada ketentuannya gitu sendiri gitu loh. Itu harus estetik, dijaga banget gitu estetiknya.
3: Kayaknya konten nomor satu.
0: Iya, konten nomor satu.
1: Yes, karena itu tadi Gen Z kan yang sekarang yang naik-naik gunung itu kan udah Gen Z. Iya, jadi ya kan. Itu.
3: Ya kayak sayang aja gak sih udah capek-capek naik gunung. Terus
0: Tapi gak dapet
3: footage-nya. Footage-nya, terus culture-nya.
0: Makanan di IG-nya.
1: Jadi beberapa disiapin ya kayak apa sampai sepatu hiking pun harus beli dulu, jaket gitu-gitu kan perlu disiapin kan kalau Gen Z sekarang. Terus apalagi tuh?
0: Terus itu gue tuh lewat ya di TikTok gue. Jadi tuh ada orang yang naik tangga. Seolah-olah tuh dia tuh lagi naik gunung gitu, udah pake tas lah, pokoknya lengkap banget kayak.
3: Serius.
1: Kalau menurut gue dia tuh pengen naik gunung tapi kayak mungkin belum tepat gak sih waktunya.
3: Tapi outfitnya udah culture gunung banget.
1: Iya, culture.
0: Pake tas.
1: Iya,
3: harusnya
1: nonton dulu sih. Karena ini lucu banget.
3: Seru.
1: Dan orang kan biasanya kalau naik tangga itu beneran di tangga yang bagian tangga gini ya.
0: Kalau
1: dia tuh naiknya di samping pegangan tangganya.
0: Iya.
3: Jadi kayak besinya itu.
1: Kan besi, terus sampingnya ada jalan kecilnya itu ya.
3: Okay.
1: Nah, dia bener-bener jalan di situ tuh kayak berasa beneran naik gunung dengan napas yang gitu-gitu.
3: Oh, itu naik gunung versi low budget.
1: Justru itu aja di situ.
3: Tenaganya enggak keluar banyak.
1: Tapi vibes-nya berasa
0: naik gunung banget. Terus ini lagi pakai lagu apa sih? Niji.
3: Niji
0: yang andai matamu. Jadi kayak gunung banget nih gue.
3: Emang lagu Niji yang satu tuh
1: emang lagi ini banget ya buat
0: gunung banget. Iya, anak gunung banget itu. Iya, benar.
1: Dan ini yang lebih lucu lagi tuh dia enggak cuma naik tangga dengan outfit biasa aja, tapi tuh benar-benar bawa tas hiking, terus bawa trekking pole, pakai sepatu gitu. Jadi dia bikin lucu.
3: Bawa tumbler.
1: Iya. Kalau tas itu kan udah ada isinya banyak kan, berfull kan. Nah itu berfull si tasnya.
0: Gitu ya, tasnya
3: ya. Tasnya ada tenda juga nggak gitu?
1: Ada demi Allah. Oh, ada.
3: Wallahi
1: loh. Iya ada tapi okay. Ada.
3: Okay.
0: Bawa kopi saset juga nggak jah?
1: Iya bawa kopi saset, bawa panci.
0: Itu.
1: Padahal itu kalau udah summit juga sampainya di lantai 2 nggak sih? Di puncaknya nggak?
3: Ya kan yang penting apa namanya juga udah naik.
0: Iya.
3: Itu bawa mie instan juga nggak itu kira-kira?
0: Bawa nggak jah?
1: Aduh nggak gue buka lagi. Tasnya harusnya dibuka dulu ya tadi ya.
0: Spill isi tas
3: ya kan? Bisa juga itu.
0: What's in my bag.
1: Iya sih.
3: Tapi
1: juga.
3: Nih ya, ini kan apa namanya banyak banget mengundang komentar-komentar dari warga plus 62 ya kan ya.
1: Iya.
3: Tapi juga warga plus 62 ada aja.
0: Iya ada kan, aja gitu.
3: Terus ini ada beberapa yang komen ya di akun tersebut ya.
0: Apa tuh?
3: Katanya dari Ed Sahanya katanya. Itu 10 Sahanya, sorry. Itu 10 MDPL ya bang. 10 meter dari bawah plafon. Emang juga sih.
0: Iya.
3: Cuma 10 meter aja di bawah plafon.
1: Iya, tapi gue baru tahu nih sekarang MDPL udah ganti ya nama singkatannya. Ya itu, meter di bawah plafon sekarang namanya. Biasanya itu.
0: Iya. Terus ada juga nih yang komen dari Ed Auah, males namain. Jangan terlalu digunung-gunungin lah, bang. Gunung banget.
3: Iya.
1: Padahal kan cuma naik tangga doang, tapi bener-bener dilebay-lebayin segitunya kan, sampai bawa-bawa trekking pole.
0: Tapi kalian udah pernah belum sih naik gunung atau ke alam-alam gitu selain Bromo?
3: Okay.
0: Selain Bromo.
1: Fashion banget itu ya Bromonya ya.
3: Lo maunya gue jawabnya iya apa enggak?
1: Iyalah.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Jawabnya.
3: Oke. Pernah.
0: Pernah.
3: Selain apa tadi?
1: Bromo.
3: Okay.
1: Bromo.
0: gunung apa air terjun?
3: Air terjun.
1: Tapi emang sih kalau buat orang-orang yang awam sama gunung emang lebih enak naiknya arter.
0: Iya, benar.
3: Tapi kalau bagi yang pemula-pemula banget nih ya, pemula-pemula banget kayaknya itu tadi konten itu cocok deh.
0: Yes, naik tangga dulu aja.
1: Tapi kalau nggak punya tangga naiknya apa dong?
3: Naik apa kira-kira ya?
1: Iya kan, kalau nggak punya tangga apa dong naiknya?
3: Aduh, lo buat gue mikir lagi.
1: Berarti tetap aja nggak bisa, mau naik tangga, mau naik gunung, kalau nggak ada tangganya juga tetap nggak bisa dinaikin, gitu kan? Ya,
3: jadi harus naik apa?
1: Naik apa?
3: Coba, bingung juga kan lo mau jawabnya?
1: Ya udahlah naik arter aja lah.
0: Naik arter aja ya.
1: Terus ada lagi nih komennya nih, suka nih dari @leogirl, suka nih konten stres yang kayak gini.
3: Itu bukan stres.
0: Relate kali ya, relate sama dia.
3: Kalau menurut gue itu bukan stres, itu bagian apa mengekspresikan itu? Diri ya.
1: Iya, iya. Jadi sama aja stres dong.
3: Oke, okay. Ya dari teman produk kita bisa bangunin kalian ya. Kita seru-seruan bareng malam ini cuma sampai jam 10, cuma di POV.
2: Point of

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, kabar pembahasan dari penyanyi sekaligus aktris Agnes Mo yang dipastikan bergabung dalam series Reason Season 4.

0: dari Rama Raditya. Untuk informasi menariknya bisa dicek website rri.co.id dan download aplikasi RRI App Store dan Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Itu dia lagu dari Bastille yang berjudul Pompeii. Yes,
1: kalau dengerin lari banget.
0: Iya kan? Kalau dengerin lagu ini tuh kayak jadi semangat banget enggak sih kita mau naik gunung?
2: Iya kan? Lari-lari culture
0: yang berolahraga gitu kan. Kayak naik gunung tadi cocok-cocok dengerin lagu ini. Terus juga buat lari-lari culture kayak lagi jogging-jogging juga cocok kan.
1: Mau foto-foto gitu kan, yang pakai foto kamera gitu.
0: Jadi kayak beh, keren nih gue gitu.
2: Sekarang ini lagi banyak-banyaknya orang-orang yang lari. Terus kalau lagi pagi-pagi nih, misalnya kalau gue pagi berangkat siaran atau kemana gitu kan,
1: Pasti mau aja.
2: Terus ada abang-abang fotografer yang di pojok.
1: Iya, itu banyak banget ya kayak gitu, banyak banget.
2: Gue ngerasa di motornya pengen pose gue. Dan kan orang yang lari, ini motor pengen.
0: Jadi lo gini ya, lagi lewat depan abangnya terus cekrik gitu kan. Lo lagi pose
1: sama pose
0: gitu, sambil bergaya. Iya sih.
1: Yes.
0: Ya, itu tadi yang Gen Z tadi, naik gunung sambil mikirin lifestyle. Sekarang lari juga mikirin lifestyle. Ada kamera dikit langsung bergaya.
2: Tapi itu kadang-kadang menurut gue sendiri ya, kenapa tuh? Fotografer itu bisa menjadi semangat tersendiri buat kita.
1: Iya sih.
2: Capek dan lemes, ada abang fotografer nih.
0: Manfaatin ah nih, foto gue kan. Terus udah nemu nih, sekali, aduh kayaknya jelek deh. Ulang gak sih?
1: Abis itu ada foto yang bagus, jedak-jeduk.
0: Tapi kalau gak bagus-bagus ya udah maju mundur, cantik.
2: Oh gitu,
0: share
2: ini kali ya.
0: Betul, ya itu tadi ya. Jadi ada di FYP aku, FYP gue, yaitu apa, ada pelari culture. Tapi dia tuh gak cuma lari doang, dia tuh ngeliat abang fotografer tadi tuh terus
1: bolak-balik doang gak lari.
0: Ini tuh cowok gitu loh, kayak kakak-kakak gitu kan. Dia bolak-balik, kan biasa cewek kan yang begini kan. Ini cowok, dan dia tuh gayanya tuh kadang ti gaya maco, terus maju lagi, mundur lagi, gayanya beda.
2: Iya mungkin dia biar banyak stok foto aja gak sih?
1: Iya, bolak-balik, terus setiap bolak-balik gayanya beda-beda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu tadi yang maju nanti gayanya serius, tim mundur gayanya kayak agak-agak kecentilan.
1: Iya.
0: Maju lagi kayak sosok keren gitu.
2: Tahu banget lah Senja ya.
0: Tahu ya? Pernah ya, enggak? Pernah ya? Bukan pernah, karena pas lari kadang ngeliat orang-orang yang kayak gitu tuh. Jadi bolak-balik dan lebih lucunya lagi tuh abang fotografer tuh pasti excited kalau ada kayak gitu.
1: Iya, pundi-pundi rezeki buat bener. Dia enggak
0: iya,
1: sih?
0: Bener.
2: Sama-sama diuntungin lah.
1: Iya, benar. Simbiosis mutualisme.
0: Iya, itu dia.
2: Abang-abang yang lari dapat foto bagus dengan berulang-ulang kali tadi, maju mundur tadi. Dalam fotografernya bener rezeki juga.
1: Tapi Rido pernah kayak gitu?
2: Pernah.
0: Enggak, kalau Rido tuh enggak sambil lari, itu tadi Rido tuh sambil bawa motor.
1: Oh, motor. Gak nyampe-nyampe jadi.
2: Tapi ngomongin soal lari culture-nya.
0: Aduh, jadi ini lidahnya.
2: Gue pernah ikut seumur-umur hidup gue.
0: Kenapa?
2: Gue pernah ikut event lari, kayak cuma 5 kilo doang aja. Tapi gue karena gak sanggup, gue akhirnya pesen Gojek online.
0: Ya Allah, dong, kata gue mau sampai ke finish.
2: Iya, Bebina tetap dapat gue medalinya.
1: Tapi ngincar medalinya doang.
2: Medalinya untuk gue foto.
1: Iya, bener.
2: Itu termasuk juga gak sih?
0: Ya termasuk
1: iya, ya medalinya.
2: Yang mendingan dapat medali.
0: Dapat foto juga kan, bener. Walaupun enggak selesai itu larinya kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau kata gue mending enggak usah lari aja, Dok. Mending lo keluar aja numpang foto aja itu, enggak usah lari.
2: Iya. Pinjam medali.
0: Iya kan, pinjam medali orang terus bang foto dong. Maju mundur gitu aja. Enggak usah ikutan lari daripada capek-capek kan. Nah, terus itu juga ada komen-komen yang lucu nih dari netizen.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama ada apa tuh ya?
1: Ada dari Move Zain. Peri kecil ayam.
2: Nah. Mungkin karena gayanya kata lu tadi udah centil-centil.
1: Kayak peri ya.
0: Iya, kan gue bilang tadi kan, biasanya cewek-cewek yang foto, ini abang-abang, dan gayanya beda-beda. Ada gaya yang tangannya tuh kayak diangkat gini loh, kayak soalnya tuh kayak lari.
1: Ya, biar candit lah ya dapetnya.
2: Iya,
1: Tinkerbell.
0: Sambil kakinya tuh kayak diterbang-terbangin gitu, makanya nih komennya peri kecil ayam.
2: Pengen coba deh gue.
1: Mungkin besok pagi ya, besok nyoba ya.
0: Kayaknya Sabtu Minggu aja gak sih?
2: Weekend aja ya?
0: Iya.
2: Oke, biar sekalian bertiga kali ya kita
1: boleh,
2: ya?
1: Boleh ya. Maju mundur cantik ya.
0: Kalau gue gak mau ya, gue ngumpet aja sih ya. Kayaknya gue bakal malu
2: solid,
0: sih.
1: Gak solid. Buat tidak jeduk loh.
0: Enggak.
2: Ada lagi nih ya.
1: Apa tuh?
2: Warga plus 62 ini emang banyak banget celotehannya ya. Nomor 2 ya. Ini katanya dari Ed Deal.
1: Jangan terlalu
2: dikendit-kenditin katanya gitu.
1: Jangan terlalu dikenditin deh.
0: Tapi Iya kan, itu gimmick banget sebenarnya kan. Kalau orang yang lihat fotonya hasil langsung tuh kayak wow keren. Iya. Gak tahu tuh BTS-nya kayak gimana tuh di belakang layarnya.
1: Maju mundur cantik.
0: Iya, ada gaya peri kecilnya. Terus ada juga nih dari @itsmido. Jadinya kayak Tinkerbell mau terbang.
1: Tinkerbell tuh.
2: Tapi emang lucu banget sih abang-abang ini ya, yang saat ini ya. Mengocok perut.
0: Iya bener, kayak gue lagi gabut liat abang ini tuh jadi mau ngocok perut ya kan.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Dua tadi di Talk Long Sumbe kita sudah ngebahas ya dari alam sampai pelari. Sekarang kita masuk ke sesi PKKMB, sesinya maba-maba sekarang.
1: Dan ini sudah masuk di trending checklist.
0: Yes, trending checklist.
1: Nomor 2 ya. Dan kita punya trending checklist buat kamu tadi ya, yang disebutin sama Ayah tadi ya. Ide kreasi untuk video PKKMB.
0: Karena kan bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustusan emang apa musim-musimnya maba buat video untuk ospek PKKMB. Benar. Begitu ya. Kami pernah
2: di situ. Oke, jadi karaoke nih kita nih. Paduan cara kah?
1: Iya.
2: Ya, jadi udah-udahan dulu lah tadi yang naik gunung, yang lari-lari culture itu udah-udahan dulu, balik dulu ke rumah kita bikin video PKKMB.
1: Back to reality.
2: Nah, iya, karena besok udah di ospek nih. Ini Rido udah siap buat ngospek, udah ngamuk-ngamuk nih. Rido udah siap untuk membara, menghempaskan.
1: Siap menerima para adik-adik jam 5
0: jam
2: 4 subuh.
0: Rido nanti ini dia bagian yang apa?
2: Yang apa tuh?
0: Apa dia tuh yang pakai merah-merah di tangan tuh apa namanya?
1: Komdis.
0: Oh iya, komdis.
1: Tiarap, semuanya tiarap.
2: Nah, jongkok, jangan jongkok gitu kan.
1: Enggak dong.
0: Tapi kalian pernah gak sih jadi panitia PKKMB yang ngurus-ngurus maba gitu?
1: Pernah.
0: Seru
1: aku
0: ya?
2: Enggak pernah. Enggak mau, karena aku tuh anaknya baik hati gitu loh.
1: Emang semua panitia? Enggak, perlu diluruskan.
0: Ya semuanya
1: enggak begitu.
2: Bukan gitu maksudnya, tapi emang enggak minat aja mau jadi apa namanya itu
1: panitia
2: ya. Aku bagian yang lihat dari jauh aja deh. Oh, itu lagi di ospek gitu aja.
0: Oh iya.
1: Kalau gua bagian ikut bagian jadi PDD.
0: Oh, PDD. Ya, anaknya PDD.
2: PDD banget nih. Biasa nih kalau PDD ini ngasih ide-ide kontennya nih yang agak-agak di luar nurul
1: jujur,
0: mikir otak banget.
2: Iya kan, kasian deh maba-maba ini ya.
1: Dan tentunya juga ada kan, biasanya kalau PKKM itu disuruh bawa barang tapi pakai tebak-tebakan gitu.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Iya, makanan biasanya kan. Iya benar-benar
2: ada itu jajanan apa ya, jajanan monyet-monyet gantung.
0: Pokoknya ada lah ya, intinya lupa.
2: Pokoknya disuruh bawa-bawa
1: yang
2: gitu
1: paling
2: kan.
1: Gue inget itu air minum 53.
0: Apa air minum 53?
1: Ada lah.
0: Pendiam atau udah langsung introvert
1: nih?
0: Oh,
1: enggak.
0: Enggak ya.
1: Kalau gue introvert banget sih orangnya. Pendiam banget.
2: Enggak bohong sih, itu bohong banget.
0: Rido
2: bohong gitu. Rido datang udah langsung gerubak-gerubak. Ayo guys, semangat. Langsung gitu dia.
1: Jujur wallahi gue.
0: Serius.
2: Oh, begitu.
1: Tapi kalau orang yang termasuk langsung cepat akrab.
2: Iya. Kalau gue, "Hai, nama kamu siapa?" "Nama aku Senja." Gak gitu. Jadi biar cepat dapat teman gitu.
0: Oke. Kalau gue sih baru benar-benar dapat teman, baru mulai bonding itu semester 2 sih.
2: Wow, lama ya, lama. Amazing. Jangan-jangan dia maba nggak punya temen nih kan?
0: Ada temennya 3 orang doang dari dulu. Pas semester 2 baru mulai nyoba deh kesini gitu.
1: Terus keren loh, bisa.
0: Apa tuh?
1: Semester 2 baru bisa bonding itu keren sih.
2: Jujur lama banget.
0: Anomali.
2: Ya.
1: Lama sih.
2: Terus kayak dulu tuh waktu PKKMB nih. Bikin videonya aneh-aneh gak sih? Kok gue aneh-aneh ya perasaan dulu ya?
0: Gue sih jedak-jeduk.
1: Gue aneh-aneh. Iya jujur iya. Gue jedak-jeduk ada. Twibbon apalagi.
0: Iya benar-benar.
2: Ya kalau Twibbon itu udah wajib gak sih?
0: Bener.
1: Wajib gitu mah. Jurusan, fakultas sama universitas. Iya.
0: Tapi kalau emang masa-masa PKKMB itu memang harus menyiapkan banyak foto sih.
1: Bener.
0: Karena pasti ada aja yang harus dipost.
1: Makanya
0: gitu.
1: Fotonya pakai foto-foto culture lari.
0: Iya. Oh iya benar-benar, mungkin orang yang lari itu buat PKKMB kali ya fotonya.
2: Ide bagus.
1: Waktu maba nih ya, soalnya gue potong.
0: Okay,
1: maba kemarin atau 2 tahun yang lalu?
0: 2 tahun yang lalu kalau gue.
1: Oke, itu lo disuruh buat gitu juga sih?
2: Iya, iya dong.
0: Gue disuruh buat gitu juga.
2: Kayaknya itu udah menjadi kewajiban sebagai maba gak sih?
0: Iya, tradisi.
2: Kayaknya gak pernah putus tradisi itu.
1: Kalau gue paling lucu itu kalau maba disuruh buat perkenalan tapi pakai nada lagu dangdut gitu loh.
0: Oh, kalau gue sih PKKMB nggak disuruh gitu ya.
2: Ada lagi, ada kan? Kayak dia ganti-ganti ini kan, ganti-ganti lirik dari lagu gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau suaranya bagus ya enak.
0: Kalau enggak,
1: kalau yang kurang sedikit bagus enak juga.
2: Tapi langsung di skip.
1: Oke deh, nomor 2 ya.
2: Tapi selain itu juga ada tahu kayak bikin videonya tuh dia kayak ala-ala estetik. Hai, kenalin aku Senja kayak gitu misal. Aku dulu anak apa namanya? Siswi yang berprestasi, terus menunjukin prestasinya. Kan ada juga kan yang dia kayak estetik ala-ala jalan, ala-ala film-film gitu ada. Terus ada juga yang bikin video PKKMB itu yang aneh-aneh kayak jejak jeduk abis itu banyak meme-meme-nya.
0: Yang gak jelas banget gitu kan, ya
2: banyak
0: ada.
2: Banyak soundtrack yang wow-wow gitu-gitu banyak.
1: Tapi kalau itu menurut gue cukup mengganggu sih kalau banyak banget apa namanya sound effect dan lain sebagainya.
0: Tapi justru ya kayak gitu malah yang rame.
1: Bener. Tapi kalau menurut gue lagi nih ya, kalau buat video perkenalan PKKMB itu menurut gue bukan kayak cuman sekedar seru-seruan aja. Itu kayak ajang buat perkenalan diri kita, terus buat kenal orang-orang lain juga. Jujur waktu gue maba dulu gue rajin banget ngeliatin video-video seangkatan gue. Biar gue tahu
2: Sama Rido beberapa dicekin deh. Itu kalau ada 1000 mahasiswa juga sama Rido dicek deh 1000 mahasiswa ya deh.
1: Jujur iya.
2: Ya itu tadi bener kata Rido, video PKKM itu gak cuma video-video yang buat rame-rame aja, tapi benar-benar yang ada isinya gitu kan. Branding lah.
0: Iya, branding.
1: Nah kalau teman Pradua nih ya, kita tanya nih ke teman Pradua malam hari ini, kamu bakal pilih konsep bikin video PKKM yang gimana?
0: Iya benar. Yang kalem, jeduk-jeduk, atau yang sinematik?
1: Betul
0: ya. Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram kita di @pro2bdl atau di Broadcaster Academy Pro2.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Tema peradual Flash Info malam ini datang dari dunia entertainment. Penyanyi Krisdayanti berhasil meraih 2 medali emas pada kejuaraan nasional Wushu Kung Fu 2026 yang berlangsung di Alam Sutera, Tangerang pada 22 hingga 26 Juli ini. Dan prestasi tersebut diraih di kategori grup E jurusan Z dan Another Empty Hand yang ternyata sebelumnya Krisdayanti juga sukses membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship 2025 di China. Diketahui ia telah menekuni olahraga wushu ini secara rutin sejak tahun 2021. Itu dia teman peradual Flash Info dari Rafika Zahra. Untuk info menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: Halo teman Pro 2 ya, ada lagi sama kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Di sini ada Senja, Rido dan juga Ayah.
1: Ya. Bener teman Pro 2. Dan sekarang nih ya, Senja dan Ayah ya, kita sudah bersama nih ya.
2: Bersama dengan... Mbak

0: Radio, tunggu sebentar.
1: Hai Audi, Audi lagi ngapain Audi sekarang?
0: Halo. Jadi gini ya, tadi kan kita udah ngebahas tentang video PKKMB,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, sekarang sudah waktunya nelpon Camaba dari UIN nih, pendengar kita dari UIN.
0: Afdol banget ya, ya kalau misal kita tuh gak tanya-tanya langsung kan sama mabanya, karena kita pasti penasaran.
1: Kita mau tahu experience mereka tuh gimana, rasanya apa, excited enggak, gitu kan.
0: Iya, benar banget. Kita sekarang kita masukin
2: kita
0: Audi ya.
1: Iya, kita coba lagi.
0: Audi,
3: halo Audi.
0: Halo? Nah, ini dia suara dari Audi Maba Winril ya.
2: Betul. Audi, selamat malam.
3: Malam.
2: Oh, semangat sekali ya.
0: Iya, dia sudah semangat mau cerita gitu kan.
2: Oke, Audi sehat. Di rumah ada lauk, Audi.
0: Mau dimasakin sama Rido ini, Audi, kalau nggak ada lauk.
3: Alhamdulillah, sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Gimana Audi? Gak sabar gak buat PKKMB? Atau deg-degan? Atau nervous? Gimana nih perasaannya mau jadi maba?
3: Nervous, jujur.
1: Nervous, jujur. Okay,
2: sudah
1: okay,
2: punya temen gak sih Audi dari grup WhatsAppnya maba?
1: Grup maba Winril?
3: Sudah,
1: saya
3: adalah 3 orang gitu.
1: Oke, okay, boleh lah, boleh lah.
0: Kan Audi maba nih ya, udah ada persiapan apa aja belum buat masuk ke kampus ini? Mungkin nyiapin mental atau perlengkapan kayak beli sepatu baru, baju baru, alhamdulillah gitu.
1: Iya.
0: Udah persiapin apa aja Audi?
3: Untuk perlengkapan ya betul sih, kayak persiapan mungkin ada sedikit barang-barang yang perlu dipersiapin, terus juga untuk mental,
1: untuk mental
3: ketemu sama teman-teman baru deh kayaknya, kayak takut kita punya ekspektasi ya mungkin teman-temannya nggak sesuai nih ngelihat tingkah laku aku gitu.
1: Oh, oke okay.
3: Ya, mungkin ya karena jujur ekstrovert dikit nih.
1: Oh. BTW Audi dari jurusan apa?
3: Apa?
1: Dari jurusan apa Audi?
3: Aku dari komunikasi dan penyiaran Islam.
1: Oh, komunikasi. Iya, oke.
2: Nah, apa itu?
0: Nah, sekarang kan lagi ramai banget nih ya. Ya, setiap tahun tuh pasti ada ritual, bukan ritual, tradisi video perkenalan diri maba di TikTok. Ah, Audi ini udah kepikiran belum mau bikin video apa?
1: Atau jangan-jangan udah buat?
0: Mm-mm.
3: Lagi. Gua udah disuruh bikin sih Kak, kayak udah ada deadline-nya bahkan itu udah disuruh udah juga gitu.
0: Terus Audi ini tuh lebih fokusnya tuh bikin video yang bikin orang itu wow pas pertama kali lihat karena prestasinya Audi, atau malah tipe orang yang bikin videonya tuh buat lucu-lucuan dan menghibur iya.
3: Aku buat lucuan sih Kak, kayak mungkin di videonya itu lebih ke editingnya yang kesannya itu lebih lucu gitu.
1: Ada jedak-jeduknya di videonya atau enggak?
3: Apa Kak?
0: Ada jedak-jeduknya
2: enggak? Tapi Audi enggak sabar enggak sih mau PKKMB ini Audi?
3: Pasti sih mau sabar.
1: Pasti
3: karena
1: dong.
3: Ya gimana ya nanti suasana di kampus bakalan gimana gitu, karena kan namanya PKKMB belum tahu nih suasananya, jadi kayak deg-degan dan gak sabar ketemu sama temen yang aku ketemuin di secara chat gitu.
2: Sudah siap di ospek nih emang Audi nih.
0: Siap push up ya?
2: Siap push up nih Audi. Oke. Nah, kalau Audi sendiri misalkan nih ya, misalkan dikasih ada challenge atau ada instruksi dari kakak tingkatnya, dari kabimnya atau dari komdisnya gitu ya. Disuruh ngelakuin challenge atau disuruh ngenalin diri dalam waktu 15 detik gitu misalkan ya, Audi ya. Kira-kira kalimat pertama yang bakal
1: Audi
2: disampaikan oleh seorang Audi ini apa kira-kira?
1: 15 detik.
2: Dimulai dari sekarang.
1: Ayo Audi.
3: Salam kali Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu jawab dulu.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Abis itu?
3: Mungkin halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Audi Pratiwi dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Lampung. Mungkin gitu sih Kak.

0: Oke.
1: Basic ya.
2: Basic kenalan aja ya.
1: Karena pasti gitu deg-degan gak sih kalau 15
0: detik banget soal rame gak sih. Apalagi kalau PKKMB UNIF gitu kan nervousnya ada banget.
2: Kalau Audi sendiri udah nyiapin aplikasi berapa nih untuk ngedit video-video perkenalan PKKMB nih Audi?
1: Iya boleh juga nih.
3: Aku pakai yang basic sih, kalau nggak sebanyak itu aplikasinya, paling pakai yang biasa, kalau CapCut ya.
1: Iya, CapCut aplikasi sejuta umat ya, untuk mengedit, iya benar banget.
2: Oke, ini lancar-lancar ya Audi untuk PKKMB-nya,
1: semangat. Audi, kuliahnya, dan selamat istirahat Audi, selamat malam.
2: Oke, ya, dia nomor 2. Seru banget ya kalau ngobrol sama maba itu, semangatnya lagi membara banget ya.
1: Jadi ingat waktu maba gitu kan, masih semangat-semangatnya. Jadi makin kesini kayak aduh, kuliah ya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan para maba ini di tahun ini ya.
1: Iya, benar.
2: Entah itu videonya, entah itu twibbonnya, fotonya, semuanya.
1: Pasti fotonya bakal keren-keren banget nih.
2: Iya sih. Foto-foto culture sudah pasti sih ya.
0: Bakal banyak tuh stok foto dan videonya.
2: Betul, jadi nomor 2 kita bakal balik lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di POV
0: Point of Viral.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, ternyata kita udah nemenin kalian selama 2 jam ke belakang. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan gue Senjata ya,
1: Ayah Hana,
2: dan Ridho Usmiadi pamit dari pendengaran kalian malam hari ini. Teman Pro 2 terakhir, let's see for sharing and special willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye. That's a wrap for tonight. I'm one story down.

0: tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah deh. Oh.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Good morning Canada time. Teman
5: bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Pro2 yang dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat malam. Udah pada tidur belum dong ya? Jam 10 nih lewatnya 8 menit waktu Indonesia Barat. Ada gue Imo Fani bakal temenin lo di cerita bertemu hari sampai nanti jam 10.

Senang banget teman berdua, kamu udah bisa ketemu dengan orang yang selama ini kamu nanti-nanti, kamu tunggu-tunggu dan akhirnya bisa bersama. Pas banget ya lagunya nih buat kamu teman berdua dan mereka Rizky Febian, Penantian Berharga, lagu tahun 2016-an ya. Tapi mudah-mudahan juga masih bisa nemenin kamu malam ini yang belum tidur, yang mungkin lagi nunggu juga atau menanti seseorang untuk benar-benar bisa berubah seperti yang kamu inginkan atau menjadi orang yang kamu percaya gitu teman berdua. Kadang memang penantian tuh bukan hanya tentang nunggu seseorang ya. Ada juga ya bisa dibilang penantian tentang nunggu seseorang tuh bisa seperti yang kamu percaya, yang kamu inginkan gitu kan. Kalau kamu lagi nunggu dia, nunjukin ketulusan. Nunggu dia membuktikan bahwa semua perhatian dan kebaikan tuh benar-benar nyata, teman berdua. Nunggu dia juga menjadi orang yang selama ini kita lihat dari kata-katanya, dari unggahannya, dari postingan-postingannya lah ya. Itu kayak benar-benar real ya. Tapi ternyata nih mungkin waktu yang memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Siapa coba yang kayaknya baru aja ngerasa dia sering banget posting tentang kamu, sering banget ya kan meromantisasi hubungan, tapi ternyata di balik itu ada hubungan lain yang dia lakukan. Aduh, sakit ya. Tapi mungkin ada juga yang lain nih teman berdua yang lagi apa ya, bisa dibilang kayak dirasain juga. Pernah gak sih teman berdua kamu berhubungan gitu ya, atau ketemu dengan orang yang pencitraan itu ternyata palsu, apalagi mungkin pencitraannya di media sosial ya. Jadi kayak postingannya, unggahan-unggahannya itu kayaknya indah banget, tapi ternyata gak seperti atau sesuai dengan apa yang dia jalani dalam kehidupan nyatanya atau real life. Jadi ada orang yang lihat begitu kayak peduli di media sosial, tapi ternyata dia gak benar-benar peduli ketika kita ngebutuhin. Ada yang sering membagikan kata-kata kayak tentang kejujuran, tapi ternyata justru paling pinter loh, atau paling pandai gitu menyembunyikan kenyataan. Ada yang terlihat sangat baik banget di depan banyak orang, tapi ternyata ya ngebuat kita ngerasa kecil ketika gak ada orang lain yang melihat atau di real life gitu. Dan mungkin bagian yang paling menyakitkan ya, bukan ketika kita tahu mereka ternyata berbeda sih, tapi ketika kita sadar gitu bahwa selama ini teman berdua ya kan yang dijalanin atau kita mempercayailah citra yang mereka bangun bukan diri mereka yang sebenarnya. Ternyata yang kita percaya itu adalah hal-hal yang palsu, fake. Sedih banget. Ya malam ini teman produku mau ajakin lo ngobrol ya kan tentang seorang yang mungkin lo rasa kayaknya indah banget di media sosialnya gitu, tapi ternyata berbeda. Kayaknya baik banget, kayaknya oke banget, sampai kamu kayaknya terkagum-kagum, tapi ternyata ketika kamu tahu dengan kisahnya di dunia nyata itu sangat berbeda jauh dan membuat kamu kecewa. Ada gak cerita atau mungkin pengalaman? Boleh kali ya cerita malam ini teman berdua di cerita penutup hari. Sampai nanti jam 11 malam deh. Buat kamu yang pengen banget cerita malam ini, aku tungguin WhatsApp di 0811 720 8925.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Terbaik kamu.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah temenin kamu dengan banyak lagu. Terus juga kita masih ngebahas topik ya, yang hari ini mungkin lagi dirasain semua banyak orang yang kayaknya kalau ngeliat media sosial tuh kayak, aduh kenapa sih hidupnya begitu sempurna, sementara kita kayak banyak yang masih banyak kurangnya lah gitu. Jadi melihat sesuatu itu dari media sosial, padahal tau gak sih, banyak orang-orang itu yang fake pencitraannya gitu, kayak palsu aja. Ya namanya kehidupan di media sosial loh, gak mungkin semuanya itu yang sedih-sedihnya kita tunjukin juga gitu, atau yang buruk-buruknya harus ditunjukin juga, kan enggak ya. Semuanya pasti yang bagus-bagus, semuanya tuh karena diedit, teman berdua. Menurut gue tuh kalau emang lo ngerasa belum bagus, mungkin lo kurang edit aja gitu. Kayaknya perlu diedit banget. Kayak ada yang udah kirim pesan nih, ada Naya katanya, kalau aku pernah minder nih kak, karena ngeliat teman-teman di media sosial diantaranya udah sukses semua, mereka jalan-jalan, punya banyak teman, kehidupan kayak bahagia terus. Tapi tahu nggak sih, setelah aku tahu beberapa dari mereka sebenarnya juga punya masalah, dan aku sadar mungkin selama ini aku terlalu membandingkan diri aku, hidup nyata aku dengan tampilan di media sosial. Nah ini nih yang dirasain sama Naya. Mungkin kamu ada juga yang ngerasain hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Naya, karena ternyata membandingkan diri ke media sosial itu gak akan pernah ada habisnya juga. Jadi ya, ini buat Naya juga, mungkin dirasain sama banyak orang yang pernah ada di posisi seperti Naya nih. Kita sering kayak ngebandingkan seluruh hidup kita dengan apa ya, potongan-potongan pendek lah, cerita-cerita yang dibuat ya, di-upload di media sosial, yang itu potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Bahkan kita juga kalau ngedit sesuatu kan pengennya yang bagian-bagian terbaiknya gitu. Kayak kita ngeliat seorang lagi liburan, terus merasa hidup kita begitu membosankan. Kita melihat seorang sukses, terus kita ngerasa diri kita kayak tertinggal karena belum sukses, aduh. Atau kita mungkin melihat orang yang kelihatan senyum dan ngira kalau hidupnya semuanya baik-baik aja. Padahal gak semua ya, gak pernah juga kita tahu banyak hal yang mereka sembunyikan di balik unggahan yang ada. Jadi jangan hanya melihat seseorang itu dari media sosialnya aja gitu kan. Jalannya setiap orang itu berbeda, waktunya juga beda, ceritanya juga beda, dan hidup kamu juga ya kan, mungkin gak menjadi kurang lah yang kau jadi kurang berharga gitu hanya karena gak terlihat sempurna seperti yang mungkin kamu ada di media sosial. Semuanya pasti ada masalahnya masing-masing, teman Pro 2, percaya deh. Iya kan? Yang mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami ketika berhadapan dengan orang yang suka pencitraan. Tapi kayaknya wajar ya, teman Pro 2, di media sosial itu semuanya emang pencitraan. Tapi ada yang terlalu fake gitu, terlalu dibuat-buat, terlalu yang akhirnya ketika orang tahu tuh jadi sangat-sangat kecewa. Tahu dong ya kan, sekarang lagi ada sebuah keramaian yang terjadi, teman Pro 2, kayak seorang selebgram yang itu dipandang kayak aduh sempurna banget gitu kan ya, karena katanya motivasinya. Tapi ketika tahu semua pada kecewa gitu kan. Jadi kita yang gak selalu harus sebenarnya ngebongkar siapa mereka sebenarnya sih. Gak semua kebohongan juga harus diungkap, gak semua kepalsuan harus dilawan gitu kan. Gak semua orang harus tahu bahwa ternyata seorang yang terlihat baik di depan banyak orang itu pernah nyakitin kita. Kadang ya, bentuk kemenangan yang paling tenang adalah ketika kita berhenti berusaha buat orang lain terlihat atau melihat keburukan seseorang lah. Cukup tahu aja, cukup jadi pembelajaran. Bahkan ya udah, kita cukup pergilah meninggalkan mereka. Orang yang kayaknya gak pantas juga buat ditemenin. Gak semua orang harus dibenci kok, gak semua orang juga harus kita bales. Ada orang-orang yang cukup kita jadikan pelajaran aja, oh yaudah ternyata gini gitu kan. Karena pada akhirnya kita gak akan pernah bisa ngontrol sebagaimana mungkin kita bisa gimana seorang itu bisa ngebangun citra tentang dirinya lah gitu. Tapi kita bisa milih apakah kita akan terus berada di dekatnya, mau terus mempercayai dia, terus mau mengaguminya, terus mau berharap terus di dekatnya padahal itu palsu. Atau pada akhirnya kita milih menjaga jarak dan menyelamatkan ketenangan diri sendiri.

0: ngapain sih iri sama postingan orang, teman udahnya kita biarin aja lah ya. Tapi mungkin emang karena lagi rame juga ya di media sosial terkait dengan hal yang kita baca dan kita jadi kepikiran, oh gini ternyata orang aslinya yang kita mungkin gak kenal sama sekali aja jadi ikut-ikutan kebawa. Ya udah kalau gitu teman Pradua, mungkin malam ini juga jadi istirahat ya kan, sambil scroll-scroll media sosial kamu, teman-teman kamu, orang yang kamu kenal dan gak kamu kenal, ya rasanya kayak enak banget hidupnya di media sosial gitu. Tapi gak harus ini ya, ngebuat jadi kamu ngerasa down gitu. Apa nih, kita baca lagi WhatsApp kali ya. Satu lagi deh sebelum aku pamit juga teman Pradua. Dari siapa? Arga ya katanya. Oke, okay. Aku pernah berteman dengan orang yang ternyata sering membicarakan aku di belakang. Wah. Tapi di depan orang lain dia tetap bersikap seolah-olah kami itu dekat banget. Sekarang aku masih ketemu sama dia tiap hari. Jadi agak sulit untuk benar-benar menjauh. Oke, okay. Karena emang gak semua orang juga harus kita jauhin gak sih? Ya bisa benar-benar apa ya, bisa benar-benar ditinggalin secara fisik itu kadang-kadang gak bisa. Apalagi kayak teman satu kantor, masih satu lingkungan, masih satu pertemanan. Gue ngerasa juga sama ya, ya mungkin ada beberapa hal yang kita jaga juga hubungan. Karena gak bisa kita langsung cut off gitu. Bahkan mungkin masih harus ketemu tiap hari gitu. Tapi menjaga jarak itu juga gak selalu berarti harus pergi jauh. Kadang ngejaga jarak berarti kita mulai mengurangi cerita pribadi. Gak harus ngasih tahu semua-semua tentang kita gitu. Gak lagi memberikan akses terlalu besar lah ya kepada seorang yang udah menunjukkan bahwa dia gak bisa jaga kepercayaan. Atau bahkan kalau misalnya kamu terlalu bongkar atau kasih tahu rahasia kamu, dia bisa nantinya melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu. Iya kan? Jadi kamu tetap boleh bersikap baik, tetap boleh nyapa, tetap boleh bersikap profesional sih kalau kata gue ya. Tapi bersikap baik itu juga gak berarti harus apa ya, kembali menjadi atau memberikan kepercayaan yang sama seperti dulu. Karena maafkan seorang bukan berarti kita juga wajib kembali menempatkan mereka di posisi yang sama seperti dulu di hidup kita. Ada banyak kok orang yang tetap boleh kita perlakukan dengan baik, tapi gak lagi boleh kita izinkan untuk terlalu dekat gitu. Cerita-cerita kamu, rahasia-rahasia kamu, keep di kamu, jangan lagi dia tahu, ya kan? Oke, okay. Yaudah kali gitu ini jadi sesi terakhir, gue mau pamit juga teman-teman dua dari cerita penutup hari karena udah nemenin. Dan nah buat kamu juga istirahat, besok masih ada aktivitas, masih ada yang harus dikerjain, diurusin, diselesain. Kita jadi harus istirahat dengan baik. Jangan sampai kamu begadang terus gara-gara scroll-scroll media sosial padahal ngeliatin kehidupan orang lain mulu. Urus dong kehidupan kamu sendiri. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Thank you buat semuanya. Let's divide, share, and express your willingness only with Prodor Bener Lampung. Saya Mavani yang tugas pamit untuk diri. Dan sekali di darah, tetap di darah. Selamat tidur semuanya. Bye-bye.
1: 5 FM, Prodor RRI Bener Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Come on.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai. 2,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

91.1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 28 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan Lampung pagi ini dari jam 5 hingga 10 pagi. Dan tentunya pada pukul 5 hingga jam 6 pagi ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, sebuah dialog yang berisi kajian Islami yang hari ini akan mengangkat tema terkait takwa adalah bekal terbaik bersama dengan narasumber Haji Muhammad Ridwan AMD. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda bisa lewat line telepon 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: sejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Mula kita tentunya memulai hari. Nah, tentunya supaya semakin bertambah berkah hari yang akan kita lalui ini, jangan sampai kita melewatkan juga kewajiban kita sebagai muslim-muslimah tentunya untuk beribadah pada Allah. Dan salah satunya dimulai dengan salat subuh. Udah salat atau belum nih pendengar? Semoga tentunya ya kita selalu diringankan langkah untuk muslim bisa salat ke masjid, muslimah juga bisa untuk salat di rumah dan selalu menjaga ibadah kita supaya hidup makin berkah. Yuk kita dengarkan dulu kajian kali ini dari Ustadz Adi Hidayat terkait pentingnya sholat.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Mutiara Pagi. Kita kembali di ruang dengar Anda tentunya dengan sebuah kajian islami untuk selalu membekali diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim muslimah. Topik hari ini terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Dan sudah terhubung pula narasumber pada hari ini Haji Muhammad Ridwan AMD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dian. Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, tentunya kita ingin mendengarkan ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan perjalanan hidup kita di dunia yang sebenarnya hanya sementara dan insya Allah kita kekal nanti di akhirat. Tentunya perbekalan yang paling penting ini adalah takwa. Dan kita ingin dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti membuka untuk pertanyaan pemaparan dari Ustadz yang akan kita dengarkan di awal kajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pendengar RRI juga Mbak Dian, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan dirahmati Allah, diberikan rezeki dan umur yang barokah amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah takwa merupakan bekal yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dengan tema kali ini berhubungan dengan bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak akan kekal, ya kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Tuhanmu yang maha mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan yang akan tetap kekal. Jadi seluruh makhluk akan hancur, planet-planet dihancurkan pada saatnya nanti menurut ketetapan Allah. Kalau dia sudah berkehendak, maka akan hancur semua. Fa idza ja'atis sakhah, apabila terdengar suara yang menggakkan, maka yauma yafirul mar'u min akhi, maka saudaranya akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, semuanya mereka pada saat itu mempunyai kesibukan yang sangat menyibukkan. Pada saat itu ada dua kelompok. Yang pertama ada wajahnya pada saat itu berseri-seri ya. Mustabisara, dhahikatun mustabisara. Oh, pada saat itu ada yang bergembira dengan amal ibadahnya, ada yang senang, puas dengan segala sesuatu yang dilimpahkan Allah kepadanya. Kemudian ada juga wujuh yauma izin alaiha ghabar tarhaqaha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Dan di samping itu ada wajah-wajah yang tertutup debu. Mereka diliputi kecemasan, kesulitan, ya. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka orang-orang yang ingkar dan juga durhaka. Oleh karena itu, takwa ini sangat sangat diperlukan, sangat sangat ya membantu kita nanti di yaumil akhir, baik di dunia maupun nanti setelah kita telah tiada. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya kepada adanya hari akhir. Kita percaya, itu adalah syarat atau tanda-tanda daripada ketakwaan seseorang. Kemudian mendirikan sholat, waqimu sholah. Kemudian membayar zakat atau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itu beberapa tanda-tanda atau syarat-syarat ya, agar menjadi takwa, diantara mendirikan sholat, juga apa berinfak di jalan Allah. Dan ini mungkin akan menjadi bekal kita ya, salah satu ketakwaan mendirikan sholat ya, karena nanti pada yaumil akhir masalah yang akan diperiksa yang pertama kali adalah sholat. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita menjaga sholat pada hari ini dan seterusnya, menjaga sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Karena ini menjadi bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan adanya bekal, kita akan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat ini dengan lancar, aman, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian mukadimah. Ya, silakan kalau ada yang ingin diskusi, Mbak Dian.
0: Oke, baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya di awal kali ini, dan sudah ada yang siap bergabung Ustaz untuk tentunya memberikan pertanyaan dengan kita di sini. Kita akan coba angkat terlebih dahulu lewat line telepon. Anda juga pendengar bisa untuk bergabung lewat line WhatsApp, yang tentunya juga di hari ini kita bicara terkait dengan takwa sebagai bekal keiman, bekal terbaik begitu. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar bisa untuk menghubungi lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp terlebih dahulu ya Ustadz. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya, apa saja sih penghalang yang dapat mengurangi kualitas ketakwaan seseorang Ustadz?
1: Baik, yang dapat menghalangi ketakwaan seseorang biasanya ada beberapa perkara ya. Yang pertama syirik ya, syirik itu bisa menghalangi ya. Yang kedua rasa apa ujub atau ingin dilihat atau sum'ah ya, ingin didengar ya, mungkin ini akan bisa menjadi penghalang daripada derajat seseorang untuk mencapai takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum, derajat manusia itu sungguhnya yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa. Jadi untuk mencapai derajat takwa mungkin kita harus melawan hawa nafsu ini ya, ujub, sun'ah, syirik ya. Adakah kita beribadah itu berbau-bau syirik ya, artinya kita beribadah bukan karena untuk Allah tapi karena untuk sesuatu kekuatan, yang kekuatan itu yang kita merasa adanya kekuatan setelah kita melakukan satu ketaatan, tapi kekuatan itu dan ditimbulkan bukan dari datangnya dari Allah. Mungkin itu beberapa yang bisa menghalangi kita menuju kepada takwa yang sesungguhnya. Demikian Mbak Dian, Allah alam.
0: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ini juga sudah ada yang bergabung ya. Kita coba untuk angkat kembali di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
0: Baik Mas Apin di Candipuro, kita sedang bersama dengan narasumber hari ini dengan Ustadz Haji Muhammad Ridwan terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Apin?
2: Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar sehat Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Kalian juga.
0: Amin. Nah,
2: pertanyaan ini Pak Ustadz, setiap orang itu punya iman dan takwa. Ada buktinya Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan serta seisinya. Nah, setiap orang akan melakukan perjalanan jauh itu harus punya bekal, contoh uang dan juga kesehatan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, setiap lahir kita adanya iman dan takwa itu ada, Tapi pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz di zaman sekarang masih ada orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala? Contoh, tidak melakukan ibadahnya anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan bagaimana? Karena apa sejak lahir itu dia tidak punya iman, apa kurang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Mbak Dian, saya tahu ya, sekali udara. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapan atas pertanyaannya Mas Apin, Ustadz.
1: Baik, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Apin. Pertanyaan tadi, ada orang yang gak percaya ya dengan adanya Allah, dengan adanya Nabi. Ya. Kalau sudah gak percaya dengan adanya Allah, ya berarti ya dia nggak mendapatkan hidayah karena petunjuk udah lil mutaqin tadi, diantaranya kita syaratnya ya percaya kepada rukun iman, percaya kepada hal-hal yang gaib ya, mungkin kembali lagi diluruskan itu apa syahadatnya, kemudian rukun imannya harus tetap kembali karena syaratnya untuk menjadi orang bertakwa ya harus percaya beriman ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi, malah yang pertama itu allazina yu'minuna bil ghaibi baru wayuqim shalah. Setelah kita percaya adanya hal-hal yang adanya Allah yang penting itu yang penting. Adanya Allah kita mesti yakin adanya Allah. Bahkan ada satu hadis Nabi ya, kita harus percaya kita tuh apa? Kita bisa melihat Allah gitu. Kalau kita beribadah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat seolah-olah tuh Allah melihat kita. Kita yakin seperti itu. Jadi Allah pasti dia akan melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Memang tidak mungkin kita melihat Allah karena Allah itu adalah makhluk yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Allah memiliki sifat kemahaan, maha besar ya. Langit dan bumi di bawah kekuasaannya. Langit dan bumi bagaimana dengan bentuknya? Itulah kita tidak mungkin bisa melihat Allah dengan mata kepala. Tentunya kita akan melihat Allah dengan iman. Kalau kita punya iman, pasti kita yakin dengan adanya Allah, dengan adanya hari akhirat, adanya pembalasan nanti, adanya mizan, adanya apa surga dan neraka. Tentunya itu harus diyakinkan dulu. Mungkin kita harus belajar kepada orang yang mengerti, kita harus membaca kitab-kitab. Ini jalan satu-satunya kita untuk bisa percaya akan adanya Allah, ya. Mungkin demikian Mbak Nana jawabannya, Allah alam.
0: Baik Ustadz, tentunya ya dengan jawaban tadi ini sudah ada pertanyaan kembali Ustadz dari WhatsApp, ada Reni di Sukarame. Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan bahwasannya kita harus menumbuhkan keimanan kita dengan selalu meyakini bahwa Allah melihat kita sebagai derajat ketakwaan. Gimana ya Ustadz supaya tentunya ketakwaan itu tidak hanya tampak dalam ibadah tapi juga dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Salah satunya tadi selalu ada rasa takut untuk melakukan hal buruk karena tahu Allah juga melihat pekerjaan kita, Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, pertanyaan baik sekali.
0: Masya Allah.
1: Ya, kan kita beriman, amanu wa aminu saliha. Jadi kita beriman, ya. Kemudian buah daripada iman dan takwa itu adalah beramal soleh, ya. Tentunya kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi semuanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Tentunya itu dulu ya, kita kalau kita sholat kita, kalau kita sholat kita betul ya, insya Allah akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Dan tentunya kita selalu berorientasi pada hal-hal yang baik ya. Ini bagus sekali. Jadi bagaimana kita belajar gitu ya untuk apa merealisasikan daripada ibadah-ibadah kita lakukan ya. Kita tuh sholat nih, tahajud, sudah sholat 5 waktu, itu hablum minallah. Bagaimana kita hablum minanas ya. Allah mengajarkan kita bahwa kita harus peduli kepada sesama ya. Jadi kalau kita gak peduli ya bagaimana ya, sedangkan kita mencintai saudara itu ya seperti kita mencintai kita sendiri ya, itu kan ditanamkan oleh agama kita ya. Memang harus ditanamkan seperti itu. Kita belajar dengan guru bagaimana kita cara mencintai orang lain ya. Kalau kita sudah sampai ke derajat kita peduli kepada sesama ya, seperti sifat-sifat sahabat ya. Bagaimana Abu Bakar bisa membebaskan Bilal bin Rabah dari kesulitan-kesulitan yang kita itu. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, tetap dia beriman kepada Allah, kepada Abu Bakar, membebaskannya dengan memerdekakannya. Ini selalu salah satu contoh apa kedermawanan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kita belajar ya, belajar lagi membaca bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi yang telah memberikan contoh-contoh yang baik. Utsman bin Affan, bagaimana beliau ketika berselisih tentang air, ya, orang Yahudi menguasai air, kemudian orang mukmin tidak bisa mendapatkan air yang cukup sehingga mereka harus membayar lebih. Kepada Utsman bin Affan memberikan mengajak negosiasi untuk membeli sumur itu. Yahudi tidak mau menjualnya. Kemudian dengan kecerdasannya beliau membeli dua opsi. Bagaimana sehari kami yang mendapatkan air menggunakan air tersebut, sehari Anda. Kemudian begitu deal dibayar, tetapi sehari orang Yahudi, sehari Utsman bin Affan, karena Yahudi itu benar-benar tidak mau menjual, karena

0: Masya Allah ya Ustadz ya, kalau bicara tentang ketakwaan ternyata bukan hanya tentang hablum minallah tetapi juga hablum minannas. Dan insya Allah derajat ketakwaan itu juga akan terpancar dari diri kita, bahkan bisa menjadi panutan juga, bisa menjadi sebuah pengaruh yang baik gitu ya Ustadz ya, bagi lingkungan sekitar dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Oke Ustadz, tentunya kita sudah ada di penghujung Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan seperti apa tentunya pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait topik hari ini, takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan Ustadz.
1: Baik, pada saat-saat sekarang ini tentunya kita hidup di zaman yang serba tidak memungkinkan, artinya kita hidup di zaman yang lebih condong kepada persaingan-persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, ada solusi dari Al-Quran, surat At-Talaq, ayat 2 dan 3. وَمَا يَتَقِ اللَّهِ جَعْلَهُ مَخْرَجَ وَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mengadakan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Dan juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa dan keimanan kita agar kesulitan-kesulitan kita ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT, dan Allah akan berikan rezeki-rezeki yang terbaik, yang halal, yang berkah untuk kita, anak istri kita, agar kita bisa selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mungkin itu Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan waktu dan juga sharing ilmu yang sudah dibagikan. Masya Allah, di tengah kehidupan kita yang tadi Ustadz sampaikan tidak pasti, apalagi kita cari tentunya, kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Dan perbekalan yang paling penting untuk kita miliki saat ini adalah takwa. Karena tentunya dengan ketakwaan, insya Allah, dari setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini, kebingungan, ketidakpastian, hal-hal yang terjadi di hidup ini, semuanya akan insya Allah diberikan petunjuk sebaik-baiknya karena derajat ketakwaan dan juga keimanan yang kita miliki kepada Allah SWT. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini terkait dengan takwa adalah bekal yang terbaik. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan niat yang dari Gubernur Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
2: Pada prinsipnya, setiap partai

Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp125 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp125 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut terdiri dari 85 miliar rupiah yang bersumber dari pajak rokok untuk peserta PBI dan 40 miliar rupiah untuk peserta PBPU. Menurut Marindo, langkah tersebut dilakukan Pemprov Lampung untuk menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Lampung. Dia menjelaskan, pembiayaan Jaminan Kesehatan di Lampung tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi, namun juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat Lampung tetap memiliki akses layanan kesehatan. Kendati begitu, Marindo meminta BPJS Kesehatan tidak langsung memutus status kepesertaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Sebab peringatan penting dilakukan agar pemerintah daerah maupun peserta mandiri memiliki waktu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh masyarakat.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Itu setahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten kota. Tentunya kan di 15 kabupaten kota sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten kota yang belum. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan di warning terlebih dahulu ketika ada kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus. Kita sudah minta itu bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pengendali mandiri itu segera lakukan pembayaran premi, sehingga pemilik BPJS-nya bisa menggunakannya dengan baik.
2: Marindo Kurniawan menambahkan, Pemprov Lampung telah menyiapkan skenario darurat melalui RSUD Abdul Muluk untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS. Hanya saja mekanisme itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu. BPJS Kesehatan menyebut cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 96%. Namun, tingkat peserta aktif masih berada di kisaran 70% dan mayoritas peserta berasal dari PBI. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan reaktivasi peserta PBI nonaktif serta meningkatkan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: 6 dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan. 2 dapur dihentikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan pelajar di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran. Sedangkan 4 dapur lainnya disetop sementara karena masih harus melengkapi persyaratan administrasi serta melakukan perbaikan fasilitas sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan program. Kepala Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali melayani penerima manfaat. Saipul menambahkan, 2 dapur yang berkaitan dengan dugaan keracunan baru dapat beroperasi kembali setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun tim pengawas dipenuhi. Sementara itu, 4 dapur lainnya diwajibkan menyelesaikan perbaikan infrastruktur dan melengkapi dokumen pendukung sebelum kembali menjalankan operasional.
4: Prosedural yang ada, SOP yang ada, sarana-prasarana yang ada gitu ya, apakah itu sudah memenuhi standar lagi atau belum, apa yang kurang. Kemudian termasuk kita pembinaan kepada relawan sana dan mitranya. Kalau itu sudah selesai semua, sudah dipandang sama SPPK-nya sudah boleh melaksanakan lagi, itu diusulkan ke pusat lagi bisa diaktif.
3: Evaluasi juga akan terus dilakukan terhadap satuan pelayanan lainnya di Lampung untuk memastikan seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Pemerintah berharap langkah evaluasi ini dapat menjaga kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis sebagai upaya pemenuhan gizi bagi para pelajar. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut arahan KLH, Pemkap Waikanan pastikan TPA Belambangan Umpu terapkan kontrol landfill. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya dalam menanggapi arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian sistem pengelolaan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan bahwa TPA Belambangan Umpu telah meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke sistem controlled landfill sejak tahun 2018. Dengan demikian, pengelolaan TPA Belambangan Umpu dinilai telah berada di atas standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketut menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang terus dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan dalam akselerasi pengelolaan sampah, yakni melalui penerbitan SK Bupati nomor 100.3.3.2.23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026, dikuatkan dengan langkah optimalisasi operasional TPA serta penanganan sampah dari hulu.
6: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian pengelolaan sampah secara sistem terbuka atau open dumping di TPA. Perlu kami sampaikan bahwa TPA Belambangan Umpu saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping, melainkan sejak 2018 kita sudah menggunakan sistem kontrol landfill. Jadi secara teknis TPA Belambangan Umpu sudah berada di atas standar minimum yang diarahkan oleh pusat. Kemudian langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan dan sedang yang kami lakukan, pertama dari sisi regulasi, Bupati Waikanan telah menerbitkan SK nomor 100.3.3.2/23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026. Kami juga sudah memiliki peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga.
5: Lebih lanjut, Ketut mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan secara konsisten memperkuat program pengurangan sampah langsung dari rumah tangga, pasar dan perkantoran, pengoptimalan tempat pengolahan sampah, pengaktifan bank sampah, serta edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat kampung terus digalakkan guna menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Melalui sinergitas antara regulasi, keandalan operasional TPA dan keterlibatan masyarakat di tingkat hulu, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis pengelolaan sampah lingkungan hidup di wilayahnya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menghimbau seluruh pensiunan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI untuk tidak berhenti berkontribusi bagi kemajuan daerah. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-64 PWRI tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
7: Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI melaksanakan HUT ke-64 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna GSG Karya Bakti Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh purna tugas pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI untuk tetap aktif berkarya dan bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan serta membangun Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyampaikan bahwa pengalaman, pemikiran, dan dedikasi para pensiunan masih sangat dibutuhkan sebagai modal sosial dalam mengawal arah pembangunan daerah agar menjadi lebih baik. Dirinya menambahkan agar terus berkarya dan bersinergi bersama pemerintah. Jihan berharap setiap anggota dapat terus menjaga serta mengawal pembangunan Provinsi Lampung agar semakin maju dan berkelanjutan.
8: Semua akan berlalu.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWRI Provinsi Lampung, Herman HN menegaskan, berakhirnya masa tugas sebagai ASN bukan berarti berhenti dalam mengabdi kepada masyarakat dan daerah. Menurutnya, PWRI harus tetap dapat berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi daerah. Herman berharap, PWRI dapat terus hadir dalam mendorong program pemerintah untuk menuju yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah menggelar evaluasi capaian standar pelayanan minimal atau SPM triwulan 2 yang diikuti oleh seluruh kepala puskesmas sekabupaten. Langkah ini dilakukan guna memastikan mutu pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar sekaligus mempersiapkan seluruh puskesmas menghadapi penilaian dari Ombudsman. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan penilaian capaian standar pelayanan minimal atau SPM triwulan 2. Kegiatan diikuti seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Waikanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan menjadi sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan, Sri Kandi, kepada RRI mengatakan seluruh puskesmas telah memberikan pelayanan publik dengan baik. Menurutnya, seluruh puskesmas juga telah melalui proses akreditasi. Dirinya menjelaskan sebanyak 12 dari 20 puskesmas telah meraih status akreditasi paripurna. Capaian tersebut menunjukkan mutu pelayanan kesehatan terus meningkat di Kabupaten Waikanan. Ia menegaskan kondisi geografis bukan menjadi hambatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Waikanan menurutnya mampu bersaing dengan daerah lain dalam memenuhi standar pelayanan.
9: Di semua puskesmas itu sudah insya Allah melakukan pelayanan publik dengan baik ya, karena semua puskesmas itu sudah diperiksa keakreditasiannya 20 puskesmas dan kita 12 itu puskesmas akreditasinya paripurna loh gitu loh, walaupun kita di Waikanan jauh, tapi kita juga tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain, tapi tidak menutupkan kemungkinan semua juga diperiksa, kami juga siap-siap saja karena kami juga sudah mematuhi pelayanan publik sesuai dengan standar Ombudsman. Kami 20 puskesmas siap semua dilihat oleh Ombudsman untuk pelayanan publik di Kabupaten Waikanan, karena kami tidak memprioritaskan puskesmas ini pelayanan publik. Ini harus jadi semua melakukan aturan yang sama karena SOP kita sama.
8: Lebih lanjutnya, seluruh puskesmas siap menghadapi penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman. Dinas Kesehatan juga memastikan setiap puskesmas mematuhi ketentuan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Ia menyebut puskesmas Bumi Baru dan Waituba dijadwalkan mengikuti penilaian berikutnya. Namun seluruh puskesmas tetap dipersiapkan dengan standar pelayanan yang sama. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan secara resmi menerima dokumen usulan calon wakil bupati untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Berikut laporan Teddy Herianto.
10: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah didampingi Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Waikanan secara resmi menerima dokumen usulan calon wakil bupati Cawabup untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Penyerahan berkas ini dari pimpinan partai politik pengusung pasangan Ali Rahman Ayu Asalasiah tersebut dilangsungkan di Bandar Lampung pada Minggu 26 Juli 2026. Dokumen usulan yang telah diterima oleh bupati ini selanjutnya akan segera diteruskan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan. Pemrosesan nama calon akan dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyikapi proses transisi ini, Bupati Ayu Asalasiah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya tahapan tersebut.
11: Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, saya menerima dokumen calon wakil bupati untuk Kabupaten Waikanan. Dan selanjutnya dokumen ini akan saya serahkan kepada pimpinan ekonomi DPRD Kabupaten Waikanan. Mari kita sama-sama kawal dan kita jaga kebersamaan ini sampai dengan akhir nyata keberkahan untuk Kabupaten Waikanan dan mendapatkan kemajuan untuk Assalamualaikum.
10: Dinamika pengusulan calon wakil bupati ini turut memantik perhatian publik. Masyarakat berharap proses ini tidak sekedar menjadi formalitas politik elit. Salah seorang warga Waikanan, Yogi Wahyudi, menyampaikan bahwa pada prinsipnya setiap partai politik dalam koalisi memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terkait nama-nama terbaik. Namun ia mengingatkan agar proses tersebut harus dibangun melalui ruang komunikasi, musyawarah dan kesepakatan bersama antar koalisi. Menurut Yogi, ada beberapa catatan penting yang harus dipertimbangkan oleh partai pengusung dalam menentukan sosok pendamping bupati. Hal utama bukanlah sekedar siapa nama yang diusulkan, melainkan bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas, pengalaman, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Proses pencalonan harus diletakkan dalam kerangka kepentingan politik yang lebih besar, yakni membangun Kabupaten Waikanan secara berkelanjutan. Mengingat posisi ini menyangkut kepentingan daerah dan hajat hidup masyarakat luas, prosesnya tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek atau ego kelompok tertentu.
12: Pada prinsipnya, setiap partai politik yang tergabung dalam partai koalisi memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait pengusulan nama terbaik. Namun, proses tersebut harus dibangun melalui komunikasi musyawarah serta kesepakatan bersama antar koalisi. Menurut kami, proses ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan politik yang lebih besar, yaitu kepentingan membangun Kabupaten Waikanan. Bagi kami yang utama bukan semata-mata siapa nama yang diusulkan, tetapi bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen untuk mendampingi kepemimpinan daerah dan bekerja untuk kepentingan masyarakat Waikanan. Karena ini menyangkut kepemimpinan daerah dan kepentingan masyarakat luas, maka prosesnya juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. Sosok yang diusul pun harus memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, serta keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Jangan sampai proses pengusulan calon wakil bupati ini hanya menjadi ruang kompromi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan membangun Waikanan ke depan.
10: Proses pengajuan ini diharapkan menjadi langkah strategis yang transparan demi mewujudkan kepemimpinan daerah yang solid dan berkomitmen penuh untuk kesejahteraan masyarakat Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat Lampung terkait pentingnya penggunaan pupuk hayati bagi pertanian yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
1: Saya Lucy, kalau menurut saya sih pupuk hayati penting ya, karena bisa membuat tanah lebih subur dan tanaman juga lebih sehat. Memang hasilnya tidak langsung terlihat atau kelihatan, tetapi untuk jangka panjang lebih bagus, jadi saya setuju jika petani mulai memakai pupuk hayati.
2: Saya Zahra, kalau untuk sekarang sih saya masih lebih milih pupuk kimia ya, soalnya hasilnya lebih cepat kelihatan. Pupuk hayati pernah saya coba, tapi belum terlalu cocok di lahan saya. Mungkin bagus, cuma menurut saya masih perlu dibuktikan lagi, biar petani pada yakin.
0: Pengembangan pupuk hayati cair menjadi program prioritas dalam program Desaku Maju di Kabupaten Waikanan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung hilirisasi sektor pertanian di daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pemerintah telah mengintervensi puluhan desa di Kabupaten Waikanan melalui program Desaku Maju dengan menyalurkan instrumen pertanian. Program tersebut bertujuan mendukung hilirisasi serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Rina Ekawati, mengatakan program prioritas yang dijalankan di Kabupaten Waikanan adalah pengembangan pupuk hayati cair. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Rina menjelaskan, pengembangan pupuk hayati cair mulai dilaksanakan sejak tahun lalu. Sebanyak 20 titik lokasi telah mendapatkan pembinaan sebagai bagian dari pelaksanaan program Desaku Maju. Ia menyebut pada tahun ini pembinaan direncanakan diperluas menjadi 62 lokasi yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Waikanan. Ia mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyalurkan sarana dan prasarana pendukung kepada kelompok tani di lokasi yang menjadi sasaran pembinaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan teknologi pupuk hayati cair di tingkat petani.
4: Jadi untuk program Desaku Maju khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi program prioritas adalah di pengembangan pupuk hayati cair. Itu yang sedang digalakkan di Kabupaten Waikanan khususnya. Jadi ada untuk tahun kemarin itu kita sudah ada 20 alokasi atau 20 titik. Dan di tahun ini insya Allah ada pengembangan di 62 lokasi di 15 kecamatan. Dan dalam waktu dekat itu akan di-dropping dengan prasarana dan prasarana bantuan yang akan diberikan untuk ke 62 kelompok tersebut. Terkait untuk program pengembangan pupuk hayati cair ini juga, ini istilahnya untuk mendongkrak produktivitas. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah, dengan sasaran peningkatan produktivitas dari pertanian itu sendiri.
3: Lebih lanjut, ia menilai pengembangan pupuk hayati cair menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi budaya sekaligus mendorong hasil pertanian yang lebih optimal. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing produk pertanian di Waikanan. Melalui program Desaku Maju, ia menegaskan pihaknya akan terus berupaya mendorong hilirisasi sektor pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta kesejahteraan petani di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di sejumlah wilayah sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Robi Yudastika melaporkan selengkapnya.
1: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dengan mengerahkan armada tangki air ke desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Salah seorang warga, Hendri, mengatakan sangat terbantu dengan penyaluran air bersih yang disalurkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan ini karena di desanya sangat kekurangan air bersih.
2: Kalau untuk air di daerah kita ini amat-amat kekurangan karena kan cuaca yang sangat panas. Jadi kendala di sini ini kan sumurnya sumur galian. Jadi banyak kekurangan mereka.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Pikriansah, mengatakan penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya pasokan air. Ditambahkannya dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, Damkarmat telah menyalurkan 93.950.000 liter air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan armada tangki air agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani.
3: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air ya. Selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Selain menyalurkan bantuan air bersih, Damkarmat Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan dan mengantisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan, serta menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat program akselerisasi Astacita melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
4: Aksi nasional dimulai dari anak ya untuk bersih narkoba. Nah ini sudah diumumkan ya kemarin di launching dari BNNRI.
5: BNN Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui program akselerasi Astacita. Program ini diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan masyarakat dari ancaman narkoba melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam implementasinya, program akselerasi Astacita menitikberatkan pada penguatan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. BNN Kabupaten Lampung Selatan mendorong terlibatan pemerintah daerah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Berbagai kegiatan yang terus digencarkan BNN Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya sosialisasi bahaya narkoba melalui gerakan Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkoba, dimulai dari anak bersih narkotika di lingkungan sekolah dan kampus, pembentukan relawan serta penggiat anti narkoba, penguatan desa kelurahan bersinar atau bersih narkoba, hingga peningkatan akses layanan rehabilitasi bagi masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan AKBP Rahmat Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Melalui program akselerasi Astacita lanjut Rahmat Hidayat, BNN Lampung Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial, serta meningkatkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan daerah.
4: 13 desa bersinar ya untuk di Lampung Selatan. Nah, ini perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah, tentunya dukungan daripada masyarakat ya. BNN selain ada program Desa Bersinar, ada nama Ananda Bersinar ya. Aksi nasional dimulai dari anak ya untuk bersih narkoba. Nah ini sudah diumumkan ya, kemarin di launching dari BNN RI. Mari para orang tua ya, untuk para guru ya, para pemangku kepentingan, mari kita lihatin anak pergaulan anak-anak kita ya. Jangan sampai nanti pergaulan anak-anak kita terjerumus daripada lingkaran ataupun korban daripada peredaran gelap narkoba. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab ini untuk kemanusiaan. Kenapa? Anak-anak kita harapannya adalah generasi emas 2045. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi korban ya untuk para peredaran gelap narkoba.
5: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan, BNN Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan memberikan edukasi pada keluarga, melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, serta mendukung program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali produktif di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
0: Klub sepak takraw Anbustra Lampung memastikan tiket ke Liga Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional 2026. Meski berhasil meloloskan tim putra dan putri, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan teknik, taktik, dan fisik atlet agar mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Keberhasilan klub Anbustra meloloskan Interregu Putra dan Putri ke Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional menjadi modal positif bagi Lampung. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi di level nasional. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria mengatakan atlet harus meningkatkan kemampuan teknik, taktik, dan fisik agar mampu bersaing pada Liga Nasional di Jakarta Oktober mendatang. Ia menjelaskan target utama bukan hanya lolos, tetapi mampu meraih prestasi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028.
8: Kemampuan teknik, taktik, dan fisik, sehingga nanti di kejurnas bisa meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Walaupun kita lolos tadi di juara 2, tapi rasanya kita belum puas untuk meraih nanti prestasi yang sebenarnya di PON 2028.
7: Selain peningkatan kualitas atlet, Triagus berharap kepengurusan baru Pengprop Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Lampung dapat memperkuat organisasi, memperluas pembinaan, serta menjaring bibit atlet sepak takraw di seluruh daerah di Lampung. Sementara itu, Ketua Badan Liga Sepak Takraw Indonesia Limudin menyebut ajang Liga Wilayah 1 Sumatera harus menjadi titik balik kebangkitan sepak takraw Lampung.
9: Kalau kita lihat di tahun 80-an, Lampung itu merupakan gudangnya atlet nasional. Sekarang ini hampir sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan momentum ini sejak PON Aceh ke depan dan seterusnya, apalagi kita akan menjadi tuan rumah PON, maka kami, kebetulan saya tinggal di Bandar Lampung, kebetulan juga sebagai ketua badan Liga, mudah-mudahan ini menjadi titik balik supaya khususnya Lampung bisa berprestasi.
7: Dirinya berharap evaluasi hasil pertandingan dapat menjadi dasar pembinaan agar Lampung kembali melahirkan atlet nasional yang mampu meraih medali pada Liga Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Komentar pagi ini menyoroti tentang makna peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Setiap tanggal 28 Juli, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hepatitis virus yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab utama penyakit hati kronis, sirosis, dan kanker hati. Pada tahun 2026, peringatan ini mengusung tema Hepatitis, Let's Break It Down, sebuah ajakan untuk menghapus berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat memperoleh informasi, pemeriksaan, pengobatan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Tema tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. Let's Break It Down bukan sekedar slogan, melainkan seruan untuk memecahkan berbagai persoalan yang selama ini membuat hepatitis tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Hambatan itu dapat berupa kurangnya pengetahuan, stigma terhadap penderita, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Padahal, sebagian besar penderita hepatitis B dan C tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi karena penyakit ini sering berkembang tanpa gejala dalam waktu yang lama. Makna penting lainnya dari peringatan ini adalah membangun solidaritas terhadap para penyandang hepatitis. Stigma dan diskriminasi seringkali menjadi penghalang bagi penderita untuk mencari pertolongan medis. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami, hepatitis bukanlah penyakit yang harus ditakuti penderitanya, melainkan penyakit yang harus dicegah bersama melalui edukasi, kepedulian, dan akses pelayanan kesehatan yang merata. Bagi Indonesia, Hari Hepatitis Sedunia menjadi pengingat upaya mencapai target eliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 memerlukan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, media massa, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga memiliki peran strategis dalam memperluas edukasi, meningkatkan cakupan vaksinasi, memperkuat layanan screening, serta memastikan pengobatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Media massa juga memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai hepatitis. Pemberitaan yang edukatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sekaligus menghilangkan berbagai mitos yang selama ini berkembang. Semakin banyak masyarakat memahami hepatitis, semakin besar peluang untuk memutus rantai penularannya. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini 28 Juli 2026, hari Selasa. Menghitung hari kita sudah akan berganti ke bulan Agustus, bulan penuh dengan kemeriahan peringatan kemerdekaan tentunya. Tapi hari ini kita akan lalui terlebih dahulu, dan pastinya di Lampung pagi ini sudah ada Dian Oktavia menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat pagi pendengar, siapa nih yang sudah memulai hari dengan menyeruput segelas kopi? Biasanya nih, kopi bukan hanya sekedar membuat kita lebih melek karena efek kafein ya. Tapi ternyata, tahu nggak, secangkir kopi itu bisa juga untuk membuat kita lebih rileks karena aroma ya. Nah, dokter umum sekaligus influencer kesehatan, Dr. Gia Pratama juga berbagi di akun Instagramnya. Menurutnya aroma kopi memang punya efek tersendiri walau tidak mengandung kafein seperti pada kopi. Karena menghirup aroma kopi secara ilmiah itu menurunkan kadar stres dan membantu tubuh lebih santai dan rileks. Ini juga dipublikasikan penelitiannya di Scientific Reports tahun 2021. Nah, menurutnya bukan hanya itu aja, terdapat juga ya aroma kopi yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Makanya kita bisa lebih fokus juga saat memulai aktivitas kita. Karena memang otak sudah terbiasa mendapat asupan kopi saat seseorang membutuhkan fokus dalam menjalankan aktivitas. Gimana? Udah mulai minum kopi apa sih hari ini? Jangan lupa pastinya kita konsumsi kopi-kopi lokal supaya bisa juga untuk mendukung para petani lokal dan juga UMKM lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosana Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan, keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak ke